0: YFM New Kuala, industri dagang temuai benua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Nyap nak kutungai nemueng ke rumah rena kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
3: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai magang tanya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basah ngai tangan diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
2: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 bah. Duo pagi wise.

0: 9.08 pukul 8 pagi.
1: Ya tentu ya, 9 DYFM. Mulai baru kita hebat hari 4 Sarito. Hari ke-10 adalah 15.09 ya.
0: Ya, maka selama kita bisa SSL
1: semua salah laki. Lalu ke pagi tu kita bisa Melda, pukul yang ketua di Koti. Selamat pagi Mel.
2: Ya, selamat pagi Tun Ngoken. Pagi
1: tu. Ya, selamat pagi Megah ngagai balai ibu. Ya, ke nganti pemulai ayak bayi puat cak.
0: Apa?
1: Ya. Orang-orang kerja show sih dah pulai sekali itu cak.
0: Ya.
1: Agi dan Mei balai bola mana temu ayah deh. Jadi Mayu Mei utai wish list ya sudah di pantai ke balai ibu pagi tu.
0: Selamat. Kadang-kadang berkawal kita itu bisa nak semua yang kita itu menda pangan diri ini tiang hari.
1: Ya ya.
0: Bisa orang di Kumbai kita LDR na.
1: LDR nya nama cawak aku belum McLaren Surok.
0: Ya LDR.
1: LDR tu?
0: LDR-nya lebuh raya long distance relationship.
1: Oh. Bala laki bini ke Jawa hari pangan diri tinggal ke pengawak na. Jadinya mencari oh ya ke LDR tu ke Mayu Hagi penguji kalau bagi dalam kita itu dia laki bini ke tebal ya 8 bukan nama Siti hari malamnya jarang berpedak pangan diri.
2: Yeah.
1: Jadi utanya me selalu ngujuang ke bisi ati itu bola anan indiang. Saya kita naik LDR. Anggap aja dah LDR itu.
2: Cuba kalau gak LDR, tena lama ketun. Lawan ke nemu pengawal bala dari empu ke Bugulai Ngurang. Kan jadi ketua kan dia ngapa deh. Nanti itu tadinya mungkau pansut Bugulai ngobrol kabarnya lipek ngau bala rindu ke nak dikelola tua. Engkau mana dia ketua banyak deh.
0: Yeah.
2: Lawan kita mesti nemu dari empu tu tadi udah berumah tangga deh mesti pandai mah kita nyaga kau kita Bugulai Ngurang di luar den.
1: Lepas mesti kebisi deh.
2: Lepas mesti kebisi. Hari kebekabannya meh tak labuh pengrendau tu tadi.
1: Anak tu meraya amai.
2: Lagi jauh deh.
1: Ya, kayak berbahaya. Jangan menyebutnya meraya aku ya.
0: Meraya.
1: Meraya. Tanya amai menyebut kita lebas kita mesti siku sama kau. Nengiran waktu tadi sudah di purang. Tak kau patut megah bisi. Lepas adap tak ke tata susila kita adap ke timur tadi. Nah yang bisi lebas yang kawal kita antara laki ngoyo.
0: Betulnya. Tang nanti kita sudah saya kurangnya. Kita ikut semina nerima pemanah ya aja nak
1: ya.
0: Tang pengurang ya pan namanya terima kita ini eh.
1: Apa nak sila benar gak SSL semua salah laki kita itu pagi itu kita bercerita kau pengurang tu cak. Jadi ya pengurang ke sebut kita itu pengurang ke nak dipedak kita itu ke okey ke tu mudah pengurang. Kita tanya buat tadi. Utai ke nak expect kita ia jadi orang bekanya.
0: Oh.
1: Lawan sebelah tu contoh deh. Contoh-contoh pada deh. Maya kita ke kira berapa pengalaman. Kita pengalaman tu lah. Kepisi lebas ya. Kita nak bugulai 24 jam. Pada kita bakal ke pendiau je. Laki atau ke bini kita. Sekali udah bugulai dah jadi laki bini. Sekali baru nemu bini kita nemu lagu rap.
0: Ya.
1: Contoh. Contoh.
0: Contoh ya. Sekedar di perangai ya. Nak semua ya terbantai buat banyak kita ya ke bergulai sejam dua nak
1: ya,
0: nanti sudah jadi yang tadi tua nang betul ngak nanti yang hari malam tinduk bespi ya
1: amat baru kita nemu repos bini kau tunggu
0: repos ayah repos je nanti menuh tinduk nemu rap gak
1: nyok rap nyok repos ya nyok ngigau pes nyok kaki ngigau
0: ayah contoh ya lah nak
1: contoh ya. Okey jadi ya dalam nyama kita itu tadi udah kita ke bergulai biar dia laki bini sama okey madanya tadi apa nimbang enggak pengelebih apa kita nak nemu.
2: Ya.
1: Contoh kan mula laki ya ke mato jari tadi lawan ke kerja mikini ya. Sama kerja kode rindu ngelito-ngelito tai jarinya celuwem semua. Nah dari nyangka sekali udah jadi laki sekali udah nau nemu nyumai kari. Nyumai jari kari semai tambahi enggak.
0: Ya.
1: Pengelebih ke bisik ya.
0: Lebih ya. Lebih enggak pengurang ya.
1: Pengurang ya. Oke jadi tahu komen enggak guys Facebook kita nyetari bawai FB apa tentang topik kita sehari tahu ya nya tadi.
0: Ya, nama pengelebih, pengurang tak ke ulah kenyelai tahu yang kita ya ke baru ditemu kita udah kita jadi.
1: Oh. Ya cerita seperti itu. Udah jadi baru nemu nau ketau itu perlu hal.
0: Mel cerita ke Mel. Lagi lah.
1: Lagi. Kalau dulu, supply dulu.
0: Oke, kita dengar ke lagu hari Ricky L tu.
1: Terus amalan kita jual mahal ba trio pagi why.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggap YFM.

0: Pagi itu kita bercerita pasal lebih sen lah. Kita tertemu ke ulah, ke perangai, ke tawing kita, bini atau ke lelaki kita. Ia ke nyelai. Ulah sidak ia kena kalau dimantai kelebuh maya ke Bendung Solo, berpangan, Bendung Rindu nah.
1: Kita pernah nanya kak ia di depan saya ke bakanya. Ambil contoh bukan ada sebut ada bini rappers.
0: Rappers ha. Rappers.
1: Ni nak maya di tiang sopan je bakna nama sekali mendak malam hari main lagu Too Fat ke bang.
0: Okey, kita mesti peringat kita itu Angeline ya madah ke lebuh maya kami dua petuai ku bupangan subak cukup rindu ku ya. Bupangan seruai dah lama 2 tahun aja.
1: Lalu jadi dahnya ya.
0: Lalu jadi dahnya lah Siti utai kerindu ya pasal petuai atau ianya petuai atau segi dua apa jam bau renguat. Sesuai kau rating mesti petuai itu bau renguat. Lepas yang kena perfume ya ke marble ya cak. Petuai itu kalau kerja aviation. Jadi pemugara.
1: Steward.
0: Kita beli apa sebelah benua luar lah. Dubai ke aku ya.
1: Dapat airport main free duty.
0: Ya, main free duty dah. Tapi mudah dua ya jadi. Semua tanya berubah magang. Maya yang nemu bantal buat laki ya aku ya. Laki ya bisi bantal buat. Kalau mah tu yang ngarap ke laki bawa wangi 24 jam ke ya tang dah jadi. Asal tambah pangki yang dua kemudian tindu aja mesti bawa buat ku ya.
1: Tinggal bantal buat.
0: Tinggal bantal buat laki ya.
1: Tang aman apa? Sebab kalau engkau bantal buat aku nanya sorry bu. Sebab aku bisi bantal buat kena dai.
0: Aku bisi sebab. Sebab bisi ku. Terus terang ku madah.
2: Aku sebab maya sekolah rendah besi tu enteng mak aku sebab ngai melirik ke kami. Nari no yang mada anak yang ngai ku mada kita bekanya aku ya. Jom kita tenang dah.
1: Ya kan berapa aku tahu kalau bantah buat tu mana. Nama special bantah buat tu bah kita nyentuh ke aku besi mada anak yang adik kurcana. Udah bantah buatnya di baso. Ya lalu benci lalu ngagi mada tanya nya.
0: Di nak nemu nikmat ya.
2: Aroma
0: ya. Terlebih lagi maya riujan semua celap ya. Ya, si Siti aroma ya.
2: Ya ke bau ujung panggangnya tu rindu kereta-kereta bidur.
1: Aku ke rumah muda pantang punya ketim ya tu nak kalmai megainya nyebukeraknya tu nyap ni awak.
0: Ya maka maka jimatnya. Nanti nak ada pantang buat nak boleh tidur subak dia tu lagi ku.
1: Mau jadi mu, aku jadi cek ada biar adanya. Kita nak mu ya kan anak mekol dia lalu piana.
2: Ya.
1: Ngai kata mu pantang buatnya acok-acok apa itu.
2: Saya kebisa menamai nama muai ni.
1: Pantang kau main babi lihat diri
0: ni. Kita dah tidur magang ada mu pengawal aku kita. Kacau kita buat hidup.
1: Okey jadi sama pagi mengganggu gaya peringat kita ke pagi tu ianya tadi Jessica Eaton lau jadi punya gibi sulu coba bunyi kerja aku asai ke nak kalah ningah sekali ke bala ianya tadi kentut. Kadang-kadang yang pun kompius macam pengaya pengen ngomong siapa pengen guna maca. Itu papai kena dek lah sekali. Mungkin banyak baru malamnya sudah jadi papa paginya tarik penyai.
0: Pengentut
1: pengentut padu hal tak mak nanti bakal terus teranglah aku ngasih aku boleh kita baru ya kat try siku-siku ainunya aku tu aku tu deh. Pemadu mana kita itu tadi madah kita itu perfect. Aku kai bola kalah sekali dua dua sebenarnya ke rindu try rindu deh. Maya kita kan tu benar ngetat ke perut dirinya hari keluar mana kita biar mana di no kalau nanti di terlalu aku sih tak kena bikin kena mana
0: kena dari kentut
1: sekali pun sekejap mai nanya di kena mana udah kentut
2: bukan nama ada laban maya kita kekap kelala ngasih kosiku orang atau banyak kena indo tak kena laki itu deh tentu kita itu kak mantai ke
1: perfect
2: kita itu ngaji orang mesti kita ngaji mantai ke nama tu pengurang kita itu tadi ngaji orang ke kak ngau kita berkelala tu tema ya udah jadi itu tadi dia mak kita itu tadi mantai ke perangai kebenar kita itu tadi
1: sebab kau orang kentut tu lah udah sebenarnya nature kita mensiar deh dunia sumur hidup kuna deh kalau aku dengan kentut orang berenguat
2: tanya mak tadi lawan kita nemu kentut tu tadi bau ya nak mana ya mak kita itu tadi nemu malu
1: bunyi panak aku kadang lawan kuna ini kentut tu kentut aku nak bau kentut orang baru bau kan ya ketika kena tanya pasu orang yang punya orang kita nemu bau nggak saya kebau deh orang kena kalau siwamnya kebau.
2: Okay, kita bisi Eri Mary Tetun Ken. Ya. Ari agi sebun sudah di semanggaanku ya. Jadi nanti suba kaya maya makai malu-malut kuyung dia tu kak remban benda pangan makai ya. Ni ke nal leh. Ya. Suak ajak ke kaya ya. Tidak pun nak memunyi mula-mula suba kaya dia tu alah ingin padi.
1: Kasih laki wajah ini semua bukan ingin padi. Entah sebut awal kau makai tu tadi. Nanti bak kumpul aku nak kalah hipokrit bak makai.
0: Ya, nemu komen ini ada di sana.
1: Kak orangnya baru kalah aku kak ya aguang nunga aku nanti aku lapar segi nanti bola kak ya suduk nama nadai jarinya makna aku degam cak aku bap makai aku maduna ya hipokrit nanti kini bola kita pun dah mode cara wak aku nanti namanya lapar main Cina ke ngenah pinggai tadi kau main dah masuk ku pinggai cak orang Cina
0: nya saru kumbaya belum kena.
1: Belum you belum pakai kain pinggan.
2: Miss ya belum masak tadi kan.
1: Oke namanya udah dilat. Laban aku tiap bakum pura pemakaian ada kompromi. Perlu atau patut diisi. Laban prinsip hidup aku siti aja.
0: Hidup tu makai.
1: Okey hidup tu makai.
0: Okey.
1: Nyawa mesti dihidup. Ini sama aja hidup mesti makai.
0: Kurang lebih ya. Kurang lebih ya.
2: Nanti malu lapau mekita.
1: Betul. Okey, datu lagi kita ada kena ampun macam baru komen apa dengan kita ada cak.
0: Ya. Ulah takut perangai bini takut lelaki, girlfriend takut boyfriend kita kah? Ya ke pansut pengudah kita jadi. Tahu ke kudah kita mulai sama lah.
1: Takutnya udah rapat lagi pengen diri ya. Udah lama gini nak bakal keterubah bagulah lalu tanya kadang bisinya positif bisinya enggak negatif
0: ya ini nemu sedap ya nemu makan roti namanya breadnya binti ke belacan kau ya. Siapa tanya
1: betul alam sih enggak ya keistimewa gitu nemu enggak magic sedap
0: nemu enggak magic magic nama aja
1: magic kadang telepon di pukul 9 pukul 12 mau nyawut
0: magic ya lain magic ya. Okey, lagu hari kena diukian ke sekali tu berita kita hebat trio pagi.
1: Why?
0: Lagu ke diberi nama Bungai Mawar
1: Semina Ba. Why?

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: 8.41 minit pagi, gibak jam ya ke penudi trio pagi.
1: Itu cerita pendengar kita tu. Aku rindu tu, Cak. Nama ya Wan Sadir, Cak.
0: Okey.
1: Jadi, selamat pagi, Wan Sadir. Tu cerita maya yang berpangan kau siku inu misi subaknya.
0: Lama.
1: Oh, lama. Ya. 3 tahun terus pangan subak.
0: Kena menyebut, Cak. Jadi ni, hospital ni.
1: Ha? Hospital ni. Apa dah, Cak?
0: Oh, rahsia lah.
1: Rahsia lah. Lama aku nemu dengan kebini. Jadi, aku ya semua. Maya seruai ke berpangan subak. 3 tahun, Cak. Ya muda induknya inum isi pangan dia cakap kena dia mesti langsung bakat nyumai. Maka bangsa orang ke ukai berapi. Asal keluar aja di tiang makai luar. Asal di tiang makai luar. Jadi itu logik yang mesti makai luar aja.
2: Ya betul.
1: Nah jarang kita di tiang tu berbaik ke bekal.
0: Isi. Isi. Hanya nanti.
1: Apa?
0: Kaban aku.
1: Oh, kaban ni.
0: Itu yang bekal lah.
1: Reti ya kaban ni. Tadi yang ada kerjaan ni, Cak. Dari macam
0: kerja.
1: Oh, kerja.
0: Iya, piknik.
1: Oh, ya,
0: piknik. Oh, ya, mesti ya, main bekal.
1: Betul, piknik, main cerita. Oh, nah, kalau berapa. Jadi, kemuskilan datai bakti ya, tadi, Cak. Itu mesti induk bukan bangsa ya, kenyumai, ya. Berarti, tadi, yang nyumut hakim, Cak, lapan, yang gak bermain-main dengan masa depan, ke, Cak.
0: Oke.
1: Gak boleh bini kena menyumai. Jadi, break, ya. Kau induk misinya.
2: Tegang ngomong induknya dan menyumai.
1: Dan menyumai. Sekali, ku ya, dah ketika dia tetap ketemu ngobaru inu ngobaru misinya, tanya mayanya misi event meh orang nyumai nyumai, pernah inu misi nyumai cak, beda makai ke ya, sekali muda utai ke di pandu inu misinya, yang pu baunya, pu walah artinya kafe mama bistro nya bau kari ya cak, pekat ke, nyamai, tanya misi sana salah ti deh tu cak, lengkap kini misinya, nanti pia udah yang muka deh tu bistro Wan Sadir Curry House.
0: Wow. Nih,
1: yang tadi kadang-kadang utai kena dijangka kita, maka kes kawan sadia tu. Nyampe, ya nanya kak, lepas ini misi, kumain yang menyumai, si buat lama ngejek orang nemu meh, menyumai kena. Kadang just the book by the cover.
0: Oh, sekali landi ya, nyumai, pada hal deh, berapi.
1: Nah, rugi di kawan sadia, dia main jadi sadir kari house-nya. Imagine deh, mama dia tu duduk counter, natuk ke kereta.
0: Okey, kita mesti peninggal kita itu selamat pagi Johnny M pagi itu. Ya padah ke lebuh maya berpanggan sobat kenuk ya. Ya meda ini tuai atau siku orang ya ke cukup kue sirup kini kita madanya silia. Silia bahasa semua tai. Nanti ia dalam kereta ya nang ditusun ni mana barang dalam kereta aku ya.
1: Oh.
0: So stukian ni baka ba baka ba namanya pasaraya nya.
1: Dah ada bagi sita mana-mana.
0: Dah bagi sita.
1: Sita susu di tau biskut di tau.
0: Ya. Dalam kereta ni si biskut.
1: Ini mu. Kereta dari kantin bergerak cak.
0: Oh, kantin bergerak. Ya. Ah, maya pangan sumpah aku ya. Sekali dah jadi pun sama mega ya. Bini atau mesti ke perfect semua utainya.
1: Oh, silia.
0: Mesti ke silia. Nanti udah ambil barang ya ke tau mesti ke di tau. Tau mesti ke di tau. Ada tau mindah-mindah barang ya.
1: Artinya bakal karun tisu untuk di mejanya mesti ke mejanya. Ngisit ke meja bukan enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Oh, jadi bekawal kau orang dia ke lalu silia. Maka ketika di bini nya tadi. Nanti bakal diskut dalam enggak boleh orang ke lalu silia tau. Amel.
2: Nanti baku nak ke turun ke Ken. Nanti ya nyau ngujung ke kenika nyau ngasa tu atau tadi berceleke nyau belayak deh. Yang ke kak sekut dalam eh tadi laban nyau kelalu kan itih katu nama tu kemas bakanya semua tanya kak kak berintai bakanya magang deh. Nak tahu singgit-singgit nyau nanti ya nyau nganuk tu ketegal nyau bisa singgit mimit nyau ngai meh ku begoleng orang bakanya deh. Nanti ya ya tu segi silia tengen ada mayah jaku yang pun ngatu tanya baku nyamai begoleh orang kanya laban rumah tu bersih kemas
0: ya
2: jaga kemana
0: ya tak baku berpanggai kanya tadi berpanggai ba jam kita ya wak kita ngerja ya kita nadai nanti kita berguai nak nadai nadai maya nadai nadai awak nur kemas bumban ya kemudian kita ngelak dulu nanti ya mesti kak gak hanya OCD nya
1: Nama OCD aja.
0: Obsessive compulsive apa? Disorder. Ya mesti kan perfect mune.
2: Ya. Yang mana utanya? Munye kok tadi meh nanti ya tanya udah berintai bekenya. Nah tau singit utanya mesti ke belak utanya.
1: Kadang-kadang nanti bah kumpul dia kawan orang yang terlalu siliat tu tadi. Kadang mai aku kak sekolah dalam lagi orangnya ya ke terlalu siliat. Contoh dia mai yang kerja utai citinya. Ya terlalu siliat mamat. Benau di kerja tu baru prambu aja. Ya pun plan media plan yang tadi hari A sampai Z udah bisa megang. Nyodi ke siliat dia makai penyu ditanya ya ke pengawalnya apa udah ke siliat tu kadang-kadang baku rimas ke kadang-kadang.
0: Ya, ya, ya bisa beda perfectionist ngau OCD tu ya bisa beda. OCD tu benar ya namanya penangkul mental.
1: Oh ya mesti katanya siliat tekan ke mental ya.
0: Bukan ya, itu ya, berarti ya, lagi katanya bedau-bedau kemas, bedau dicek ke kedekah ya. Ya segini apa hati.
1: Hanya ngenya dicek. Bunuh tindak malam dekat apa wahai karena mahal. Pala payah nanti di gris ke bedau.
0: Orang OCD itu. Orang OCD itu sudah ya ya kebersihnya. Sudah masuk jari sampai jari sudah ya namanya tumpah teli ya. Nah, saya bertahapnya.
1: Kalau kena
0: OCD.
1: Kalau OCD, jadi perfect tu asal dah putih udah
0: udah bersih ya.
1: Banyak beza ne. Takut mai aku kadang-kadang.
0: Di OCD ke perfectionist.
1: Aku nak nemu tang aku dia ketemu ke saxophonist nemu aku.
0: Ya, yetnya.

0: Yeah, yet ko din eh.
1: Okay, datang lagi kita bercerita baru bab perfectionist, actually berarti OCD.
2: OCD. Yeah.
1: Macam itu aja. Tentang sebenarnya Agi terus merindang peningat hati mendiang kedua pagi wai.
0: Lagu hari manca nak berani ngelaban matahari.
1: Hanya orang OCD-nya, berani ngelaban.

0: Nabra Thai kita nyong ada Thai ba Adan.
1: Adan ya. Finishing line dulu jong din.
2: Yeah.
1: Jadi sama pagi ngagai peningal ya ke penung kak makai, makai. Jam ke di atau dah lawan lah saya
0: ke makainya betul. Ya.
3: Ngirup-ngirup
0: tau. Dia orang ke Zigi Bisi pun namanya morning person kurang senang selalu dari paginya dah lawan dah jam tu.
1: Betul. Ya kemudian nanti baka makaku beri orang makai jam ke tu ya. Dan tu mana mau aku makai jam ke tu. Si kardur muncul-muncul tanya apa tanya tegam aku
0: ya.
1: Lepas konsep aku tadi nyawa mesti keridup.
0: Nadai nama nadai magi pemakai lah dek pakai bangsa orang ke magi-magi tuk diri asik diri
1: aku nak cak aku nak maginya lepas aku nemu ya lepas
0: yang masuk magi perut nak
1: perutnya ya ya magi cak
0: oh dalam nyian
1: perutnya yang magi
3: ya
1: ya mesti kota yang pun dah
0: ya.
1: Lepas nyampe penuh aku nak bagi cak
0: ya.
3: Dibagi ke siapa kini?
1: Sebenarnya aku yang nemu.
0: Okey, nama saya kita nyo berdatai bapak pengunjung. Cerita pagi kita ba SSL pagi tu. Nadai kung gaul mena nanti kita namanya tertemu ke perangai atau ke ulah ya ke nyelai ke sekali kena mana tau ke jai ulahnya tadi.
1: Ya, lepas
0: tu dari mana?
1: Tanya tadi nanti kita itu bedau begulai. Nadai ngawak punya kita deh.
0: Ke ulah ke tua? Ya, ya deh.
1: Ulah nadai kira ribas.
0: Ribas.
1: Tentang pama kita sudah sekali lanjut dah begulai jadi gula kibi ini.
0: Oh.
1: Mana tau jai kita ni malapan pemutus ya. Orang nak masa tu jadi.
0: Iya.
1: Ada orang menjalani mesti jadi ngutun nak nak.
0: Nuan pu kekak semua.
1: Iya. Sopo ngasuh nuan gaji pian ngantung gambar deh.
0: Yeah. Dan nya tadi mah namanya nanti nadai tanya nadai nadai ni rumah dah sam garam pergi dok kita berumah tangga
1: nah. Nya ukai rumah tangga kan nama ya. Nanti bakal nadai bisi penimpang ngopi mengganti enggak nadai bisi pengelebih ya. Lawan dalam penimpang tu bisi enggak pengelebih ya.
0: Betul bukai. Betul.
1: Biar ni, dalam pengelebih tu bisi enggak penimpang.
0: Ni mu dah lepas tu lah. Tajapan dia tu kentutnya bau sesium kita. Bisi maya ya. Jangan nadai lah nak.
1: Tahu kena tadi ni mu ira orang agak industri kentut gas metanol. Ya siku hari penyumbang kita besar.
0: Oh.
1: Kita ni mu cai boleh jual.
0: Ya.
1: Dunia tu macam-macam boleh jadi.
0: Ni mu dia tu boleh kentut dahnya ila nyor boleh kentut ge ya. Ngau kita ke bawa kentut. Nama hal boleh kentut nah.
1: Benar-benar ni pak ya met kentut lah. Yang met kentut yang.
0: Kai. Tadi tu nama hal boleh kentut ge.
3: Bukan nama nanti semua bala kita itu tadi ya suah kentut tak bunyi kentut tak ingkar na angkat dehnya nama aku lama nade dengar itu kentut deh semuanya kentut aja nama berubahnya tuai umurnya lain
0: ini lain ini bau na
3: nanya bunyi aja nyemit gaknya merasa
0: aja mesti kita lengau ke bunyi ingkar kena maka bantal buatnya tadi
1: lantas dari kalau jawab
0: bantal buatnya deh tu kita ngenyom ya 10-20 tahun mungkin kita lengau ke bau bantal buatnya.
1: Mudah-mudah kan ngebuat dia baru tepuk kepada jauh
0: iya nyo lain bau ya nih teh ke umur deh
3: iya tinggal kain aja
0: tinggal kain ada dari beberapa pengalaman betul buat mau ya pak.
1: Oke jadi ya ini dekat kita mulai Patrio pagi SSL semua salah laki pagi itu terima penimpang ngopeng lebih ya ke bisik pak pasangan kita
0: iya.

0: sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November atau secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Seri Fahmi Fadil menegaskan usaha memantras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kedataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Seri Berhad MRL berkata kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelaman Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimeli masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF menanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor, perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan dui tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jadi ke Buah Kenang, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminah Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel petinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayu curah. Okay, semina ulian dua kita ini nimpai tebian Sungai Aja, jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Safa dekat Maipulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Why?

Okay, lagu kedibak Ika Saiful, Abuai, Abuai. Mic jam kita dia tu nyo 21 minit dah lepas pukul 9 pagi. Ya, terima kasih ngagai Ken Piamegak setuntun ngau Emelda udah gulai ngau kita kelebih lagi ba awak penggerak pagi untuk ke pagi hari 4 Sarito 10/9/2026. Bawah 9.12 kita mulai ngaku Min hari dia tu nyentuk ke ngagai tengah hari tu lagi untuk ke pukul 12 tengah hari. Ya, anda yang bakal selama mega hari 4 tusun program kami nadai berubah jadi bak jam keterubah tu tentu ya aku dekat merendang kita ngau lagu yang pegak berkongsi ke berita jadi jam kedua mai kita mendiang ke Gallery Y lagu ku dah ditusun Daniel Stephen pukul 10 pagi tu lagi nah jadi pukul 11:30 pagi mai kita mendiang ke Aram Mansang. Okeynya ketusun program bawai 9.12 kelebih lagi pukul 9 tu nyentuk kengagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Kira ke dalam kandang 3 jam tu meh aku merinang kitab yang megak nebah ke program kendang yang udah diungkup ke ngagai kita bakal ke Sarito. Ya, ngawa gaya hari kita ya ke pagi tu abisi berasai celap agi hari ya ke udah-udah pemega kira ke bisi tampak agi meh gaya hari kita bakal ke pagi tu. Tajak pen agi bisi sebun atau ke gaya mata panas kita empain tu perenciang lah agi memansau engkanya diumbak ke gaya hari kita ke agi megak angat tak agi bisi sebun asap. Okey, terus merindang kita ke sekali tu peninggal ngau lagu ku dah dipilih tentu ya kena merindang kita ke pagi tu lagu Ari Mary Camela 7 mimpi.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SJSJ, Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang. Ba anugerah carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memanuk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memanuk terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 memanuk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Okey, lagu Kedi Bayi Mawat Dayang Bintang. Ya, dalam minggu tu tadi kita baru aja sudah nerima berita ke cukup sino. Kalai bilun engkabang ke di depan kira ke 4 ikut 5 ikut ne hasil dak tu tadi ianya pilotnya tadi Zainul Afiq pemegak pemesai perubat Dato' Aino Barah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau 2 ikut nurse Deborah Moset ngau Jesse Paya Jok kira ke 5 ikut me si dak tu ne tadi di temu kita berbadi penusah bilun engkabang ke Labuah di Long Lelang Marudi di Miri. Jadi sidak tu udah ditemu ni bagi jadi nitiah ke penderang atau ke berita ke bisi di pansut atau ke berita ke bisi di keluar ke bakal ke pagi tu bak berita YFM hanya di Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah bisi madah ke semua 5 ikut sidak tu ditemu bak dalam bilun engkabang ke angusnya. Jadi identiti kelima-lima ikut sidak tu ditentu ke nengah pengawak ari barang sidak ya ke ditemu bak tubuh sidak ya. Tajak pihak peningah pengawak ngesah ke tau ke nentu ke identiti sidak tu ngau rasmi dekat di gagak lebuh maya ke ngagak sampel DNA. Jadi semua tubuh sidak ke berbadi tu kelima-lima ikut tu dibaik terbaik ngagai Spital Miri ngambil ke di pansia atau ke diperiksa sampel DNA uliah di pejalai ke. Ya tadi berita ke cukup sino lebih lagi ke kita rakyat Sarawak pemega bala diri sebilik orang ke bisik ditinggang penusah tu ne hang natai ke penyino ati ngagai sidak tu sebilik. Jadi ngarap kita terus segulai sejalai ngau kami bo YFM lebih lagi kita keninga ke kami ngena RTM Click tau ke portal RTM pemega dengar ke kami dengan channel Astro 871. Lagu kita ke sekali tu bak Y912 Jospin Jalin Penyayau Endak Midang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Phoebe Chloe pergi lalu anda pulai. Sekali lagi meresap pagi dengan bala kita ke pagi tu engkanya baru aja ningat ke kami ngena RTM klik tau ke menengga kami ngena frekuensi di nindur kita jam kata klik bagi kita ke benung driba ba dalam kereta. Ya, balan biak kita mega benung bersekolah kelebih lagi kita ketungak menua kucing kita angkanya agi belajar kena cara PDPR atau kena cara online ngara kapindai bersabar meh lebuh begulai dengan bala anak kita ngajar sida itu tadi kelebih lagi kena cara online tu. Ya, tentu mayu kerja rumah ke kita atau ke kerja sekolah ke diberi bala pengajar. Tapi mega meriksa pagi guys semua bala pengajar kita ke pagi tu. Pemega bala peninggal kita ke bukai ke benuang kerja nak ngira di nindur kita kerja jam ke dia tu banyak ba upupis perintah atau ke ba company yang kaum kita ke berjalai ke pengawal dagang meet ke besai kini baik kita ke benuang berjual bak tamu tau ke kita kena ngemeran ke pengawal dagang nak cara online. Kemujur meh pengawak kita ke pagi tu peningah boleh ditembuk kita datang ke lemai tu lagi. Ya, nama ajak pengawak di kerja ke kita tentu ya tuju ngau niat kita sigit sama sigit sebakah hanya kena kita merangsang derimpu pemega kena kita ngatur penghidup pemega nambah kagi penatai pemisi yang kaum kita tu tadi nerus ke penghidup kita nyak metuju kita ke kerja. Okey, pukul 10 pagi tu lagi mai kita ningal ke Gallery Y tang agit terus rindang kita ke pagi tu kita ke benung ngirup pagi hangkanya bisi pemisi kini atau ke Nadai Nurul bekerja tu lagu ke Dibai Linda Singapura.

0: 2019. Tang, yang kepemaduk nyerau kati, 30.7% Nembiak, megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Terima kasih kerana menggelang kami buat YFM yang dibakar selama. Dan kita menggelai buat program Gallery Y. Bisi lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita untuk sari itu buat Gallery Y kita ke minggu itu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Yang intro lawa dengan lagu Lari Jawa. Ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi yang Selatan Ukai Empu Tua tu. Nanda itu mayu orang nemu lagu tu. Lagu tu dekat dengan kita ke sekali tu. Kemudiannya lagu ke pemodo baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu. Bagi galer Y kita ungkup minggu.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YM.

Terima kasih lagi dengar ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat dengar ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Ano Megabisi, lagu Ari Penanya itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa gelir Y kita ke sekali itu.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM, jadi lagu kita ke Skeleto, lagu Jakob Mubungai, Ari Adan Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenel Pangerindo Lama, yang kena ngujung ke Gelir Y kita itu sun ke

Kenyataan tadi lagu Kedai Baik Minggan Adam berpadu nyawa ngau Ita Medin, lagu Kedai Baik seduaya Nuan ke Pesaka Atiku. Okey, bala peninga kita lagi mengkang bergulai dengan aku Min Y9 12 lagi terus merindang kita biar mega ngenangang lansa sekedar berita. Jadi itu berkawal ngau Luna Lights Wonderland ke bisi digagak dalam bulan tu tadi ianya ba Taman Botani kalau itu dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pengudah gaya sebun asap ke bisi berlinsur manah. Jadi Dato Bandar Kuching Utara ianya Dato Hilmi Othman bisi madah ke kalai sidak yaitu bisi dekat minta penemu ngah pemendar ari komiti penyangga penusah ngenyet negeri Sarawak. Jadi pengrami tu tadi keudah berengkah diatur tau ke pengawal Luna Lights Wonderland tau ke pemandang Luna Lights Wonderland tu ya kalai kita boleh medak mayuh macam pun kayu pun bungai kedirias ngau mayuh curak lampu neh kendang yang udah dibuka 26/2008 tu tadi tang diketu ke maya 31/2008 ketegal sebun asap di menua kita di Kuching ni tu kendang ya ulah ngerogak pengerai neh. Jadi Luna Lights Wonderland tu peninga di Perambu tak ke di Sadang ada kak di buka nyentuk ke 16 hari bulan 9 tu neh. Harap ke kita keempai kala medak Luna Lights Wonderland tu buat Taman Botani tau meh mai balana angka gayari kita dia tu kira ke nyudah belinsur agik meh laban udah di umbak ke ngari ke suah ma hujan bau pari tu di menua kita di Kuching di tu neh. Jadi ngarap ke kita nemu meh atur ke patut di gagak kita kelebih agik lebih meh kita ke dekat tamak ngagai palan Luna Lights Wonderland ba Taman Botani tu entik mak ke lemainya dalam murung pukul 5 lemai nyari kedi perhati kaku mai ke kak kiak sarinya neh atang nyenak nyadi laban nang udah ditutup pia mega ketegal sebun ke balat nyadi nak nyadi meh ngemai balat nek kiak neh ngarak ke kita itu tadi kak kiak tumu nurun laban entik kita lawan pedih nur kita ngigak pakiang pia mega kita patut berbaris ngagai nurnya tak keberintai kau kita ini baru kita boleh tamak ngagai Luna Lights Wonderland ba Taman Botani. Okey, lagu kena berindang kita ke sekali itu lagu hari rilisan Asik Bari Empat Mayau.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini.
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada urang sari tu Sam bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ku tu bisi ape kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam ditu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si ke medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Okey, nyak lagu keribat Stanley Puang Ngerumban Umur. Ha, nang kalau balat ngerumban umur meh. Nah, laban nintiang tahun umur kita sigi belinsur nambah lagi menyak. Nah, ni ialah di kurang ke kita umur kita nanti bakal tahun tu umurnya udah 40 tahun. Nak patut gak tahun baru umur kita pulai ngagai 39 tahun. Okey, peningan. Jadi aku tu tadi tertarik hati mat beda Siti Atika tau ke Siti tak ke bisik dikunci ke bak page Facebook Public Health Malaysia ni. Ha, tu kebenar ya Siti penerang tau ke tanya ngagai kita kebenar ya ni. Tanya ngagai dirimpu piamaga angkau tai tu kalau di tanya orang ngagai kita tau ke kalau disebut orang ngagai kita ni peninga. Jadi aku tu kak nanya kita tu ni lebih lagi kita kenang yang berkena ke cermin mata. Cermin mata ni kita nemu nama kebuah kita yang kena cermin mata. Nak semua kita itu kebenar ya kak ngerasa ke cermin mata munyi kusida ini sebab gelang mata ke. Laban cermin mata tu nanti bakal orang ke sesubaknya tadi ni sidak ya Suhaimat Ahmad ngkayu ke cermin mata atau kegelam mata sedaknya tadi gagak kemariaknya sayu aku berkuang ambil nak lenyau laban marga ni si tren kesubak sikit berkenyak ni tang dia tu pada aku lagi bisik ke tren berkenyak laban bukan nama engkah cermin mata atau gagak ketali atau gagak kemariak laban suah nak ingat dini dong kah cermin mata tu bisik sekedak kita tadi cermin mata kait ke bata pala terigari gau dini dong kah dini nur tadi ni kebenarnya mak cermin matanya tadi dingkah kita ba atas pala aja neh okey jadi utai kedekat dikenang aku ngau kita tu neh laban ngasai ke diri megak tentu kita megak pen bisik kalau ditanya orang neh engkau orang munyi tu anggai kita neh pelaba aku utai kemiat utai berkenyak ku tua nak tang tua nak nemu ba orang bukai kini baiknya ba dek ke ba ia kini ba aku kini ba kaban dek ka inai dek ka pai dek ka menyadik dek ka engkau tai tu besar ti ne tau ke nama ke buah orang nanya munyinya munyi ko orang ti nyebut munyi tu oh nanti dia muka cermin mata baru dia baji agi nanti dia nang nak cermin mata baru badas ke gambar dek engkau kita kalau ditanya orang munyinya atau ke dipadah ke orang munyinya ni peningah nemu tak kita kebenar ya nanti kita itu tadi berkena ke siti-siti utainya tadi bakal ke disebut lakonya contohnya cermin mata tau ke pagar ngelik kini berkena ke kerusi roda berkena ke tungkat utainya kebenar ya mantuk kita kebenar ya nanti bakal cermin mata atau kita nemu ne siku-siku kita itu tadi nangnya bisik ke buah berkena ke cermin mata contoh atau ke ambil ke banding nama ke buah nuan kena cermin mata tujuh ya ngambil utai daripada kita tadi tampak lagi sikuknya tadi ya rabun jauh jadi sikuk tu tadi ya rabun semak kini rabun semak tu tadi maya ke maca sisi-sisi tanya tadi kelebih lagi nanti kita yang sudah manggai umur 40 tahun ke atas tu sikit amat ne laban dini-dini nanti kita nanya dutur kini dutur mata pakai mata 40 tahun kata

lepas kelebih hayak agik meh. Nang kita bisi penanggu ba rabun semak tak neh. Lebih lagi nanti kita kak macam teka semak. Nibu te bukai meh. Nibu buat engkau jarang kita itu macam buat macam surat kabar. Telepon. Telepon nanti kita kak macam tahu ke meda utai bat teleponnya tadi. Tentu kita muka cermin mata dulu nak. Jadi baru tampak lagi kita peda. Jadi pihak mega kita itu bisi mega rabun jauh. Hanya mereka benar kita itu berkena ke cermin mata. Tak nama kebuah orang selalu amat madah. Induknya tadi ngena cermin mata nerd mat. Nemu kita nama jakut nerd. Nerd tu tadi bakal orang ke kini kita kak madah ni. Nerd tu nanya lah bakal siku-siku orangnya tadi kak kita ngumai nak nemu utai nak ke ngumai nak nemu utai tang gamai ya bakal orang ke nak nemu utai bakal orang ke kak madahnya berberua. Nak gue ya berberua. Berberua tu emang macam merti gak. Pelawak ku kalak kita ni ngajak ku berberua. Ya ukai gaya bengua. Nah, tang ya baka kini nyam ya net. Ya kak kak kita ngumai ya tu tadi ukai orang landia ba siti-siti utai. Tang ya bisik mega penglandia. Tang ketegal yang kena cermata orang selalu ngelai korang kena cermata tu net. Atau ke nadai penglebih baka kurang nak nemu utai bekenya me peniau bekenya belama nya siti agi nanti kita contoh kebuka itu peninga nanti kita itu tadi buat kita bekenya belama jadi orang penanya nanti dia kena ngagak buat beketo mana lagi gama dek nama kebuah orang tahu madah ke gama kita badas agi nanti buat kita patut bergeluang nama kebuah mega orang patut madah gama kita mandi yang agi nanti buat kita lurus nama kebuah bekenya ni peninga kalau kita mikir nama orang yang nyebut yang agi kita ini tang nanti bak siku-siku kita pemajik pemanah gambar ukai disukat hari gaya atau ke hari gaya fashion atau ke utai kenambah bak batang tubuh nanya lah bakal buat patut bergeluang buat patut digital apa bakal buat Korea baru mana nak ukai bekenya ne jadi kadang-kadang utai tu miet ku kita ne tang besar reti bak siku-siku orang kemudah amat ngasai ke derimpu nak nyamai hati enti dilarang kita bekenya ne hanya kebenaran ne utai ke dekat dipadah ke penerang atau ketika kebisi dikunci ke bak public health Malaysia. Jadi utai tu megak peninga nanya lah bakal kita ke berkena ke cermin mata atau tadi enti medak kita nya bakal orang ke nak mutai tang dia tu enti kita medak orang kena cermin mata tu city trend megak neh amai macam fashion cermin mata kemayari dia tu bisinya disebut orang cat eyes bisinya dipadah korang kini kita madah pentagon jadi utai tu kebenarnya uliah dikena kita kendang ya bisik rabun jauh rabun damping kini tau ke dua-dua itiknya tadi tau ke ketegak kita kat profession jadi utai tu uliah dikena kita kelebagi cermin mata tu uliah dikena kita jadi fashion mega jadi kita nak patut melebar ku jakok kita tau ke madah koranya tadi nak manding berkena ke siti-siti utai ke Tegal kita itu tadi kak yang jadi orang bukai tang nanti kita kak ngubah ya jadi orang ke baru nada salah megak ne tang bisik cara ya ianya cara kita madah cara kita berjakok tang ukai ngau cara ke mengkritik kura tau ke nuduh biar megak ngau jakok ke nak manah ne ngami kita sama berbahasa ke pangan diri maya kita ke medak siku-siku orang tadi atau ke kak ngemai orangnya berubah tang bisik ngau cara ke mana atau ke cara ke betul atau ke kemban lagi lebih mai kita ke berjako banyak meh kita patut megak merati terkebukai ke dikena siku-siku orangnya tadi ambil ke contoh tak ambil ke banding orangnya tadi ngagak ngelik agak ngelik ngena brushes nama kebuah orangnya tadi berkena ke brushes apa nama gede nyumaga ngelik de jai magama de kenya nya angka bak kita ke ngelara utainya nyamai tuang lara tangkanya uleh medis kati orang tuan nan nemu kebuah yang ngadu ke brushes yang tadi angka ngelik ya tadi nak tusun nak betusun mana kini bisik simpak kini tau ke ketegal ya kak ngiga
pengransiang yang po kak giga confident level eh ko kita ngambi ngeli ya udah mana lagi jadi maya bertemu orang ya confident lagi jadi ya berani lagi maya bertemu orang bukai hanya kebuah ya ngagak precious biar mega orang ke bisi berkena ke utai ke dikena ninga atau ke alat pendengarannya tadi bisi kebuah mega nama kebuah yang kena utainya tadi jadi ia berkena ke alat pendengaran atau ke utai ke dipasuk ke bab pendiangnya angka yang nak tu ninga lebih maya orang ke berjakuk ngaya nanggi enti bakal siku-siku orang tadi berjakuk ke lalu ayun lundai kini berjakuk ke lalu lubah kini nyawa nantu nyariah kini jadi nak semua orang boleh ninga jadi angka yang bisi penangguh kini bab pendiang kini nyak mai kebuah yang kena utai ke dikumbai alat pendengaran jadi utai ke bukai mega ke patut diperbasa ke kita nanti kita dekat nanya bisik terpedak kurangnya tadi kena kerusi roda yang kau murang ke berkena ke tungkat nanti kita selalu meda oh biar-biar udah bertungkat nyak Siti Ari Jaku kena mana kebendar ya nanti kita medak siku-siku orang tadi bertungkat lebih maya yang berjalan angka bisik kebuah meyagi biak berkena ketungkat angka bisik penanggul kini bak kaki ya bak jari ya kini kita nak nemu ne maya kita ke ngelara orangnya tadi lara tau ke tanya ngau basa laban kita itu tadi nang ya bisi adat ngau basa okey yang tadi tai ke dekat dikenang aku ngau kita kelebih lagi tai ke mit bakatu engkanya besai ba orang bukai pian mega tua pun sama mensia ne anti orang nyebut siti-siti perkara tentu tua pun bisi ga ngasai kenya atau ke bisi kak ringa-ringat tang tua nak ngambil hati nya mana angka kita ulah bekenya tanya tadi me lebuh tua kenanya orang bukai tua pun patut mega nusun jakuk tua ngambil orang megak nak pedih hati. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu lagu hari Ibau Dara Cermin Mata.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis ini gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
3: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Okay, lagu kedik baik my Franklin anang jaku nya ya mat ne anang munyi nya buka kuda hadi ya padah kaku dulu agi arito tadi peningan ne hamai kita ke deka ngubah siku-siku orang atau ke deka belara ke siku-siku orangnya tadi angkanya berkena ke cermin mata kini berkena ke braces kini tau ke berkena ke tungkat kini tau lara tau kita madah tapi tang kebenarnya tang ngau jaku ke mana jaku ke patu atau ke nyamai di dinga. Ya pukul 11:30 pagi tu lagi mai kita ninga ke aram Mansang hatang sebedaunya tu lagu ke di bai lembah mambang danji baya.

0: Selamat bertemu baru ngaku balap tinga bak program Aramansang. Siti program ya kedai keluarga hari Indo Pias bertanam tupi Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita bergulai ngaku Lee Hendrik ke alam minggu itu, aku reka mai, kita ninga kerana aku engau siku usahawan ke bising adu projek nupi ikan di pegua untuk dijual, dikena nambah ke penatai pemisi ianya Encik Jack Lee hari 218 Lot 927 AL01 Serian Town 94700 Serian Sarawak. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Jack Lee ngagi program Aramansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
1: Hello everyone.
0: Eh, nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek nupi ikan berpeguang untuk dijual alu di Keturubah ya. Kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tahu. Permulaannya.
1: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming and then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
0: Okay, pada tahun?
1: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restaurant business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan. So saya tambah sampai 2000 ikan, 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
0: Tu. Nakak kerja tahu ulian wan megak madah luju balap ninga berapa penyampah mesain do alai projek nuan.
1: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
0: Okay.
1: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
0: Okay, 100 ton.
1: 100 ton.
0: 100 ton.
1: Ya, 100 ton. Tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
0: Okay.
1: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti, itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
0: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin nuan madah kebuah nuan milia jenis ikannya untuk ditupik.
1: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu telapia merah, yang satu lagi yang sultan. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana telapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan telapia dengan tu sultan. That is good for the business.
0: Okay.
1: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan telapia dengan tu sultan.
0: Kau dah daripada Nuan Talik penyampau masa projek lupa ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawal dekat dia Nuan mayu ngatur projek tu. Oleh Nuan Madah menuju bala peninga atur pengawal ke bisik dia Nuan mayu berjalan ke projek tu.
1: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari tu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
0: Okay.
1: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality, dengan dia punya makanan, dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar. Target size kami orang memang macam contoh tu telapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang. Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
0: Okay.
1: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter to pH terlalu
0: acid.
1: Acid ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, Satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cobox, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
0: Kebiasaan dia kalau sekali apa berapa berat?
1: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level. Jangan terlalu panas kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen, lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dari kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, 110. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah-rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
0: Okay, Mr. Jekyll, suatu pengawal projek lupa ikan buat peguang bakal kedai dunia dia tu sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebihan lagi projek pak skala terbesar. Mulai nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan sepengudah ya nak ke dia tu?
1: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting, tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
0: ringgit, so, Malaysia.
1: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. For the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup wang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan, pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja, langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini tiga tempat lah. Yang pekerja memang di kebun, di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee lagi, yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales, mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik buat peguang kaduli hari hasil projek kedai dunuan dia tu dalam kandang sebulan?
1: So every batch ikan memang dia ada size yang lain lah, macam contoh yang tilapia masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak, kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di site kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. our main punya course memang yang ni bajar lah. Bajar okay. dia can calculate around 80% of our course.
0: Oh, nah, ini dor nuan nganjung atau kenyuaikan kali tu pe bab peguang hari hasil project nuan tu tadi.
1: Okay, so cara untuk traditional farmer nyuaikan memang wholesale. Jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini, Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise and Neighborhood, so also our partner. So our fish pergi tu facility kami orang, so proses lepas tu bawa balik kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer macam koperasi di kampung.
0: Okay.
1: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gatal, sudah buang purut, 21 kg.
0: Okey. Untuk yang sudah bersih punya.
1: Bersih. Okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage, ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai, gerai di kampung.
0: Nama antara bantu yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapa kuang kena dijual nak ke diatau.
1: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
0: Okay.
1: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry players. Sesiapa yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan.
0: Okay.
1: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
0: Okay.
1: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat. So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
0: Okay.
1: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru, dia mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
0: Okay.
1: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Lebih macam untuk agriculture, saya rasa ada lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
0: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Jula Tinuan Jemai Harila dikenal germai kaget projek ke diadu Nuan. Dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi.
1: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang kasam kah apa.
0: Okay.
1: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, produk Sarawak Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan, okay, memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer. Okay.
0: Kena ngujung ke Jakob Randau Tua, minta nuan mereka Jakob Ransan ujung bala peningah kita yang ke Benuang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke ngepun dirinya di usahawan dupe ikan dalam peguang kena dijual makan nuan. So,
1: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially yang young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbulan ni bisnes tidak susah, as long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah, dia memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu, education yang formal itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang, tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT kah, macam yang AI kah, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sekarang mau tahu, ini memang makan masa. Macam saya di industri ni sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trafilai Lama, ataupun di Batu 10 tepi tu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga, ada supply. Itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page, boleh you type Sarafish Senia Berhad, you can find our Facebook, ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
0: Okay.
1: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday. Pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
0: Okay, terima kasih okay, Mr. Jack Lee. Lepas sudah berkongsi dengan awak penemu, dengan awak peningkat kita tadi. Kami dari unit radio Indo-PS Pertanam Tupi Sarawak Merai Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee. Lepas merai awak ataukah meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningkat buat program Aramansang. Kita dekat pertemuan baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat maik bala peningkat dengan keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan mereka tahu buka ke perantai mesej warap tanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat tengah hari peninga bulan yang aku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Sarito hari 4/10/9/2026. Berita penusah bilun engkabang labuh di Long Lelang Ulu Baram Amiri. Pemutus perasa DNA bak 5 ikut orang tiap berbadi nyawa bak penusah tu lalu bedau ditemu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad

0: dipejalai ke Bak Spital Miri. Berbangunnya, Kepala Polis Pilihan Menua Marudik, Deputy Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil, lebuti berjaku ngagai RTM, madaka pengelamak postmortemnya dikerja, lalu bedau uliah ditukuka. Ia madaka pengawak timai bangkai sidaknya pulai ke rumah tau ke menua asal megak sama berpanggai bak pemutus persa DNA tu. Kemari, semua bangkai sidak tu datai bak Spital Miri urung pukul 6 lemai pengudah ke dibai aripalan penusah bilon engkabang ke labuhnya ngenak bilon engkabang upis bomba. Niat siku induk misi kebabadi nyawa bak penusah bilon engkabang servis duto terbaik ke labuh di Long Lelang Ulu Baram ke dekat nyambung belajar puntan endak nyadi nyata. Niang Jesse Payajo 44 tahun sebedau tu kalak merambu dekat nyambung belajar ngambil advance diploma in midwifery dalam tahun baru tu ilak. Sikup bakiaya Caroline Sawai Joseph Cunggan. Madah ke Niang Jesse Paya nitih ke penemuai duto terbaik ke penudia dalam bulan tu sebedau ti nyambung belajar. Caroline Sawai tu dah 21 tahun berbakiah ngau Jesse Paya. Madah ke Niang tu si orang kenelap serta ransiang ngereja pengawak. Niang tu megak kalak nguna duit tabung yang pu dikena mayar tambang si orang kesakit di bario mindah berubat ke Spital Miri. Caroline Sawai Joseph megak ngala siku agi induk misi ti sama bebadi nyawa bak penusahnya. Pengingat manis ia begulai ngau Niang Debra Moset, 40 tahun, dekat meruan dikingat ke ia, Caroline madah ke Niang Debra Moset tu, andang siku orang ti kemerah, nyamai ngau begulai serta ke endar betundi. Ia madah ke Debra tu siku induk misi ti siliak bak pengawak, bertanggungjawab serta siruk ke orang ti berubat bak klinik pengerai jematan suai. Kepenudi bendar ia bisik berandau ngon Niang Debra tu, ianya dalam bulan 2 tu kemari, kalai seduaya berandau pasar pengawak. Ke hari kedua, bilon engkabang BO105, timai lima ikurang ke nyengkahum pilot, labuh terempas bak padang bilon pandak Long Lelang. Kelimpah hari Jesse seduai Debra, orang bukai tisama berbadi nyawa bak penuh satu, ianya pilot Kapten Zaino Afiq Bisham, 30 tahun, Dr. Aino Barah Kamarudin, 33 tahun, ngau Derisa Alexan Adit Henry Kabumur, 31 tahun. Penglantang ngau penglikun raban orang ke gawak ngintu pengerai patut semampai di perundiang ngambil kesida oleh gawak ngau lantang serta likun. Tegalnya, palan ngau perengka guna bak klinik pengerai Bintangor udah diangkat manah kagi, ianya ari pengawak tingadu ke kantin, nganti tali karan serta ngelekat ke penjan aluminium kipas baru ngau ekon. Kaban Konsel Negeri Sitak Meradong Datuk Ding Kuang Hing madah ke pengawak tu dikerja pengudah sidak ke ngira pengerja pengawak dibeguna ke kantinnya andur ngetu belalak maya ke gawak. Ia mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita bak pengawak andur nyerah ke perengka glukometer ngau penemuai ngagai kantin klinik pengerai Bintangor. Berbangunnya, raban penyandang penemu klinik pengerai Bintangor megak bisik merik 20 itik perengka glukometer dikena nulung meresa tikas glukos. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, nyadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita dia tu terus bergulai dengan YFM Miri bawa ngela tengah hari.
1: Ari radio analog ngagai digital, dunia penyiaran dia tu nyawa majak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, Kuman Miri ngau Kuman Sarawak 2026. Mari kita ninga ke geng 2B bawa YFM Miri, bawa RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segala sejarah.

0: Ya, lagu baru, lagu patriotik dari Tracy, nyeroma dari bangsa ke diatur api lama kuda, cinta negara selamanya. Terima kasih, selamat tengah hari ngagak semua peningau YFM miri ke baru begulang kita ke tengah hari itu, Bi. Selamat tengah hari ngagak nuan nama berita.
1: Iya, selamat tengah hari mega berita tu gerai semampai manah tu di Jepana.
0: Ya. Jadi tengah hari itu lagi nangkan report dari Opis Meteorologi Malaysia Pampang Miri Tua Maik Bala Peninga ninga ke report berkawang report begulai ngau Leonet Nano atau ke DJ Leo dari Spita Miri berkawang ngau pengawak ke nentu ke atau ke nentu ke DNA bala sidak ke babadi bak penusa Bilun Ngkabang ke labuh di long lalang apa lama aku dah tu bi ya. Jadi nangkan kenyak mereka awak ngabela peninga Nur kita ingin natai ke Jakob San satu tengah hari sekali lagi kami mai kita ninga ke randau bugolai ngau pemesairi upis pengerai di Miri bekau ngau nama tu nyelih ke penusah berumah bugolai ngau Zamri bin Ismail lalu nangkan kenyak. Nah kita bergulai bawa program Sarawak Mansan ini nggak ke penerang hari PMX kita bisa berita mana ke patut ditemu bala peninggal kita lalu nuan bisa mega tiga ikut temu bawa arwah kita apa ya
1: iya betul lah pukul dua atau lagi di mana kita bergulai dekat bergulai dengan dua ikut penyanyi baru ke dekat pansut single terbaru hanya di sampah temuannya lagi tangaya kira ke baru perabuang sida JJJ Multi Media.
0: Nak salah ingat ku siko harinya tentang produk catak nyalang apa ya?
1: Iya betul. Bisa nanti nak salah ku bulan tu tadi ya. Bisa ngorang ngeruh air catak nyalang sarinya.
0: Ya kelakinya yang sesuai ngau kita itu apa ya?
1: Iya.
0: Ya kino ada.
1: Ya kino tu kalak ngau. Udahnya ia nanti nak salah ku ya pen juara bersiti pekit belagu program ke di udah diatur di Miri itu tadi.
0: Jadi nanti meh siapa bagi temuan nuan lagi lalu selama dua setengah kita bisa interaktif way. Mereka awak ngaji balap tinggal ngenatai kepesan bawa Facebook Miri FM. Lalu selection lagu nak bakal selama nak ditentu ke bala peninga kelebih agak kira ke 70% lagu atau ke selection lagu atau ke lagu ke dipilih hendang hari pilih bala peninga nama ya
1: iya betul
0: okay, jadi ngena awak tu tua berkongsi ke dulu berkini ke report gaya hari
2: report gaya hari ba YFM Miri
0: ya report gaya hari ba YFM Miri ke bisa diterima tengah hari tu muak kelemah itu hari di pelabak ke ribut kudik dekatnya di bas kedan nur malam di sadang hujan bas kedan nur nyengkawum pagi pergilah di sadang hujan bas kedan nur lalu angin barat laut di sadang berpuput ngau penderas 5 hingga 10 kilometer sejam ujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi lalu tikas pengangat hari atau ke suhu di Bandaraya Miri 25 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya ke gerah hari upis atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ke bisik di kunci ngau kita iba YFM Miri atau kabar Miri FM ke tengah hari tu lalu udah lagu tu lagi ngau pesan tu tua mai bala peninga ke hospital Miri ninga ke report buku lain ngau DJ Leo.
3: Tapi basa ngagai semua peranak Miri, pelilih menua Miri dia tu betapik ngau gaya ari bersebun serta angat. Tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kerisik penyakit kronik. Berindiak ngau nya mensia mayuh dilalau seliah ke pengawak nunu terbuka tik tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar irup ai amat endak kurang hari 8 gelas sehari antik nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Nanti bisik ngasai ke tanda bakal batuk balat tau ke lama, senak seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran nguleh ke penerang ke pemaduk baru bakawa ngos status kualiti angin di bagi menua miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan sirutu ari upis pengerai bagi menua miri ngawai FM miri.

Ari maja besebun, angin maja kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tadi sintak nuan maya enseput, nya oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo maja tinggi tau ke kamah. Ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo maja balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nya baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, hari kami ba YFM Miri.

0: Ya meruan begulas jalan yang kami bawa FM Miri ke tengah hari itu. Jadi munyi kau dah disemayang kita tadi data yang kami dua Brenda mai kita ingat ke report tau karan tau kami tiga begulas yang Leonard Nanduang tau ke DJ Leo bahas Pita Miri. Selamat tengah hari yo.
1: Selamat tengah hari
0: bana. Oh.
2: Ya.
0: Dah ngintu diri tengah hari itu yo.
1: Baru dah ngintu diri tengah hari itu. Nanti ketika kita terus terus nak jadi hari lutu atau
0: dia. Oh, jadi lah kenalan terus mai beritanya hari Spita Miri yo.
1: Okey, terima kasih banyak terima kasih. Jadi semua pula kita temu pukul 9:30 dulu ke Bang Labuah. Film Madu Pari. Jadi berita Madu Baru hari Long Dalang Udubak Baram Kewengau Nusa Birun Kabang Flying Doctor Service ke ABS Labuh jadi kilah dalam satu lima ikro dalam ianya Siku Palet dan 4 ikro alih tugas Kementerian Kesehatan Malaysia KGM sudah ditemu lalu dibaik dari hospital Miri lemai kemari. Jadi lima itu sudah berbanding ya. Captain Zainul Aktif di Sam di Pertugas Dr. Pemangil Pilot Helikopter itu Dr. Aino Bara'ah Kamarudin Pegawai Perubatan Helikopter Adil Anak Henry Penolong Pegawai Perubatan Kau dua itu staff nurse ini Debra Moset, kau JC Kajo. Jadi semua enggak kau keluar ke semua masa di luar perusahaan tadi sudah di juga sebut tak ada juga kemari apa long lelang. Jadi banyak semua patut dibaik gaya sudah meri dengan terus ke proses pengusaha mayat kau pantia produktif. Jadi Pak Ustri Miri ke nakal itu proses forensik pasal ini doang di jalan ke di secara resmi ya so saya tu berdasarkan dengan family family yang tu jadi nakal itu hero sesuatu ke Malangan Negara Dr. Dikmai kita AAB Ripis mengangkut Malaysia sudah berangkat menuju Malaysia berkotok jadi saya pun menangkap dari kita saya ganti saya juga satu hari kemudian itu dia saya satu. Jadi tulis bergerak dah mari statement tulis mari ya helikopter ke model EO-105 tu nantai kotak hitam atau ke peragam serokopit ya serta nantai beacon transmitter. Jadi nantai beri tu nantai penerang perlu panggilan ke polis dari belum sama itu lalu kawasan lebaran jadi puncak serta sebuah hotel itu jadi di nanti asli pasti dari tiga AAIP itu semua belum media sedang nanti berita baru-baru hari KKM, terus juga Miri, PDRM, TAM, Rau Upis, Tengah Mangkut, lebih lagi berkuang dengan bantia proses hasil forensik, pengusaha mayat dengan hasil awal persesatan. Jadi, usai terpatut ditemu kita, ditemu kita, punca tak kira-kira tahu tak. Jadi, kita tahu sah kali sudah besar kali kuliah dan kesaduan kerja atau ke kesaduan berita tu begitu ya saya jadi mencoba tu ketika dia jadi nanti aja pemutus atau ke pemendar dari tidak KKM tidak miri tidak lain dengan mereka ini buka ya. Jadi pada aku nak saja ada pun aku berkawal dengan penusah ke nyadi iaitu belum kabang FDS itu servis ke labuah kilas tenus atau relang ulu barang kiri. Pula baru ni pada nabi di sini.
0: Ya, terima kasih Leo. Selamat berjalan ke pengawal. Ya, nyalai peningkat bikinnya ke report dari Leo hari Spita Mirih berkawal dengan pengawal ke benung di pejalai ke bahas Spita Mirih kelebih lagi pengawal proses forensik dengan mereka ngelala DNA mangsa ke babadi bapak penusah bilion engkabang PDS yang ke nyadi di Long Lelang sana ya nyadi kita terus ke program bahawa WiFi Miri ke tengah hari itu. Jadi sebedau macam berita kebisik atau ke pesan kebisik diterima kami ke tengah hari itu. Mengawak kita yang ngau pesan tu ngau ditangkan ke lagu hari heli.
2: Anong gua itu ke radio station lo kita? Terus ke ngawak WiFi Iba Miri kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: Lagu hari Heli petara lebih saya kenuan. Jadi seberat tua macam pesan berat ke bisa diterima atau be ya. Jadi tua mai bala peninga berarti ke kronologi penusah bila nengkabang servis loto terbaik atau ke FDS. Jadi ba long lalang api lama kudah. Jadi penusah nginyinau kati bila nengkabang servis loto terbaik atau ke e-doktor servis atau ke FDS di long lalang. Ulu Baram Sarawak kena hari tiga tu tadi ngujung ke lima ikut orang berbadi nyawa nyingkau Mesiko Violet ngau empat ikut Raban hari upis pengerai Malaysia. Jadi penusah nyadi urung pukul 3.21 minit lemai 8 hari bulan September tu tadi lebuh bilion engkabang BO 105 yang direport ke dekat terengkah ba stopport long lelang sebedau labuh atau keterempas ba ujung landasan.
1: Ya, jadi yang madah berita tu madah ke bilion engkabangnya di depan ayunya pilot Kapten Zainul Afiq bin Syam, inya pemesai perubat, inya Dr. Ainul Barah Kamarudin, pemegat bisi pemantu pemesai perubat inya Alexson Adit Henry, ngau dua ikut induk misi, inya Debra Moset ngau Jesse Payak Jod. Jadi operation giga ngau nyelamat tau ke SAR, dipejalai ke dikena mic semua mansa hari palan penusah nyadi. Jadi kena 9 hari bulan 9 tu tadi polis ngenukku ke semua 5 ekor mansa udah dikelala seraya bangkai sidak udah dibaik ngagai hospital miri ngambil ke dipuntas tesat serta disah ke DNA tu tadi.
0: Ya, jadi pengawaman si kebuah bilonnya terempas dia tu benua di pejalai ke bagi pansek penusah berbadi langit upis menteri perangkap pengangkut pihak berkuasa mega ngelalau mesti mayuh ngambil ke nak ngaga speculation atau ke berita selubung apa sekumah pansiaknya benung di pejalai ke.
1: Ya, jadi ia kena masa mansak ngosirat sebilik perintah Sarawak dekat Merik Mantuk sepenyampau RM100,000 ngagai tetiap ruang bilik mansa ngau kelimpah hari nampung penuh bayar pelajar bala anak mansa tadi diagi bersekolah dengan Yayasan Sarawak.
0: Lalu barengat perintah pesai, perintah sudah nyamin semua bantu ngau sukung tipatut dekat desa luar ke ngagai ruang bilik mansa ya, jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi dikena mantuk sidak sebilik ngau kaban ke sama ngau gawa. Jadi kelimpah dibantu belanja nengah tabung KSKIF ngau bantu ex gritia perintah. Jadi penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengobanan Raban FDS di gawa mantu community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi ngena awak tu mega kita dari YFM Miri ngatai ke penyinuat hati ngagai sidak mansa ke di tinggal penusah tu ngarap ke sidak ya kering semangat napi penusah ke nyadi tu ya. Jadi berat mata kita medak lebih agak berat orang ke empu ruang bilik atau ke kamar belayan ke di tapik penusah tu nabi ya.
1: Iya betul, jadi ngarap ke ngagai mansa tu tadi tau ke sidak diri sebilik tu tadi munyi kurang tu tadi ngarap ke terus kuat kurang laban utai tu pen kita nak dinyangka tau ke disangka utai tu tau nyadi. Jadi ngagai kita balap ringan nanti uliah sama-sama bela ngadatai ke diri ngagai sidak mansa-mansa tau ke munyiko DJ Banan tu tadi kita anang betusi ke tau ke berkongsi ke berita ti empai atau ke nak rasmi korang. Jadi sama mula kita yang nanti tu hari report DJ Leo tadi madah ke pemutus DNA sidak ya. Jadi nanti uliah sama mula kita yang nanti berita hari RTM Sarawak atau ke Miri FM.
0: Ya, jadi ya udah tau lagi kami yang natai ke jaga pesan berat ke bisa diterima kami bawa YFM Miri.
2: Berserima ingat hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang nyulut mimpi bintang pegari.

0: Ya, kita terus baca pesan ke bisik diterima kami di YFM Miri Tengah Hari Talk. Jadi pesan ke Trubah tu, nyanyi pesan datai dari Nomi, Didik Nomi, pesan semayang 100 hari serta muai antar balu. Jadi pesan semayang 100 hari ngintu semangat niang mantan tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Apai Nomi. Lalu muai antar balu binia ngana cara semayang ngau pesan tu dituju ngagai semua balari ulu krian seratu pemega temuduk krian seratu pemega balari sibu ngau bintulu serta ngagai bala ka banting lala niang ke kalak gulai ngau niang gawak maya jadi polis subak ya. Jadi semayang tu dekat din tu kena 12 hari bulan 9 2026 jam 7:30 malam di rumah niang nyambu di not 436A lorong 4H Taman Malihah Jalan Matang. Jadi minta bala sambal datai pengawak semayang 100 hari di inyak niang William Anam tau ke Anam anak Jamal. Jadi penanti sila tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl berkusung 13569 3598.
1: Ya, pesan rabat ke Siti tu ditujuh dengan semua kabang belayan ke ngelala niang Elikson Adit Ana Henry Empurai ke diterima hari anak Anastasia Luya Ana Henry Empurai menjadi Elikson Adit Ana Henry ngari ke Stephanie Isah Ana Incam atau ke Iparia bini niang Elikson Adit. Jadi sida sebilik madah ke Elikson Adit Ana Henry atau ke Apai Candy. Udah nadai kena hari 2, 8 hari bulan 9, 2026. Mayang intu niang berdau di putus ke laban lagi nganti pemutus postmortem hari Spita Miri. Dia udah temu pemutus niang dekat di intu bak rumah Yampu bak desa Senadian Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Amal Douglas Uga Ambas yang berhormat Friday anak belia menyana sabai ras rasih sebilik di Sungai Limat Kabo tuan rumah Douglas Tampang ngau sidas rumah akan melayan ba Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu Atas ngau Engkudu Baru Krikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Julau kabam melayan di St. John Sibu Ari St. John Sibu kabam melayan dari Ferris of God Shepherd pembelian dari St. Columba Anglican Church tuai rumah Juliana anak tarang sungai Mulih Suainia Temenggung Boniface Bada sungai Ensengak Batu Nia tuai rumah Usan Sebatu Nia tuai rumah Risli Ujih Serudit B tuai rumah Umbat Ambu Serudit A Bablayan di Ulu Paku, Senunuk, Belabak, Pelawa, Putus, Nanga Ajau, Melaban, Ensurai, Sungai Pelanduk. Ngau ke Bablayan Serawai, Sepawah Sri Aman, Sekim Melugu. Ngau semua ke Bablayan ke Diau di Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman, Betuang, Kucing, Brunei, Kota Kinabalu, Sabah, Kenglala Niang, Elikson Adit, Anak Hendri, Elias, Tau ke Apai Candy, Tau ke Laki Isah. Menjadi penerang ke Silik. Mayang itu niang berdau ditetap ke jadi kita tahu tanya bertanya ngagai Anastasia Aluyahana Hendri ngana umur 0145997523 atau ke Stephanie Isah Hana Incum bini niang ngana umur 0119394541 ngau Gerald Mawan Hana Incam hanya ngena lumur 019-858-3193.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu, nyanyi pesan ngetas ulit. Madah ke pengawak ngetas ulit serta ngambil yang terbalu, ni yang Mr. Bos Anak Tutong, tau ke Kirai, kena 12 hari bulan 9-2006 jam 10 pagi, di No 17 Jalan Greenland Villa Siburan Kucing Batu 11. Jadi pertama di sini tahu bertelepon ngagai Suriang, berkutsung 111-585-9189 atau ke Berjilan, berkutsung 12-856-8785. Jadi pesan ke dua tu, pesan ngetas ulit mega, dinya minyak anak abing, dinya niang minyak anak abing. Jadi puak ngetas ulit tu dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ini hari 6 tu jam 10 pagi di bilik not 9 rumah lawin Nanga mepi di Lubuan tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan di pasar 1 ngau 2 Bui Panjai pemegak Bui Iran Sekaru Sumpa pemegak Pundai Sungai Ara tuai rumah Manggat menyang Taiyah tuai rumah Medan Nanga Deluk pemega San Panjai San Panda ngau Kaung Ulu ngau Sebangki Panda pemega Wong Panjai Wong Panda pemega tuai rumah Gindi Ngemungan tuai rumah Nisau Panjai Ruai Geran Setumbin Sebuyau Skim Skrang Tangit Satu ngau Dua ngau bala ke diau di Kuching, Sibu Miri, ngau kebelayan ke ngelalan yang minyang, minyak anak abeng, inyak niang minyak anak abeng. Jadi penerhati silihat tak bertelepon ngagai Grimi, inyak laki niang empu, berkusung 19-787-8462, tak ke anak niang empu, inyak Uno, berkusung 18-779-2354.
1: Ya, sebenarnya tu nampu pesan ke buka itu mengawak kita beri nampu ni ngau lagu Rejiki Incun setelah lagu lama atangkan ke pesan tu.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik meka bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, jadi terus ke pesan tengah hari tu, malam ringa. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit serta ngamik terbalu. Hari Mika jangan sebilir. Ngau pesan madah ke pengau ngetas ulit ni yang apai sinak ya. Ianya ni yang jangan anak ikau, ianya ni yang jangan anak ikau tau ke dikelala. Ngau nama apai bunyau tau ke akimil. Serta pengawak ngambil terbalu indai sidak ya nyenya sembai anak ajung. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di jalai penggalan lubang ulu bawan sikat pemega di daru ulu muka balingian temesu tiris megau pemega bayan penyana begeri sepemanja jalai selangau ngagai muka pemega dituju ngagai suai ni yang ngau di Bintulu serta ke melayan ke ngelala ni yang jangan anak ikau ngau ni yang sembai anak ajung. Jadi pengatas ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ini hari 6 tu jam 10 malam di rumah Rami Jalai Penggalan Lubang Sungai Bawan Muka. Jadi penanti silia atau bertelepon ngagai Mika jangan berkusung 13-560-5312 atau ke bermunai jangan berkusung 13-819-4312.
1: Ya, pesan ke Siti tu ngetah sulit datai, pesan ngetah sulit tu datai dari Antaba Ana Lumpuh. Pesan tu dituju ke Bamlayan Bas Kayo Ai Menuan tua rumah pengulu Unja, rumah Gia, rumah Sin, rumah Seli, rumah Jenging, rumah Elizabeth, rumah Manggan, rumah Bigau, rumah Liang, rumah Latit, rumah Jakub, rumah Kenyalang, au ke Bamlayan ba rumah Bundung, nangas babai ulu kapit, Bamlayan ba Sungai Belawai, ba Sungai Semunjan Belawai, ba Panggai Ibau, Yung, ke Bamlayan ba Yung rumah Manuk Mancal, rumah Janua Ulu Yung, kemembelayan Ba Nanga Ensilai, ngau Ba Batarajang, rumah Wing Nanga Spirin Mujung, ngau kemembelayan di Macan Kenawin, di Sungai Germai Kenawin, ngau semua kemembelayan Kang Lala, ni yang tua rumah lumpuh di sebarang alai luar Diau. Jadi pesan tu, madah kengeta sulit ni yang tua rumah lumpuh anak Radin, malam 11 hari bulan 9 2026 hari 5 lalu dekat Nguan Ulit pagi hari 6 12 hari bulan 9 2000 Nguan Ulit malam 11 hari bulan 5 lalu ulit dekat diketas hari 6 12 hari bulan 9 lalu lemainya nyadi ngelumbung aniang nyadi minta semua kemembelayan datai ngagai pengawak tu penerang ke silia kita tahu telefon agak menantu niang kenal umur 011-279-3364 tau ke ngagai entaba tau ke liman kenal umur 017-858-7895.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega datai rintaba anak lumpuh. Jadi pesan tu dituju. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit datai hari Sisila Tong madah ke pengok ngetas ulit niang indai sidak ya. Indoh anak gurang. Inyak bini niang pegawai waran dua tom anak tap tau ke indai selia tau ke indai yut. Jadi pengok ngetas ulit dekat datur kena hari empat. Inyak Sarito 10 hari bulan 9 jam 7 setengah malam ngena jalai semiang malam tu di rumah Iampu inya bernombor 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 di Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan ke di Debak Ngau Serato kelebagi di Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau, Babu Jawat, pemega Rumah Kandir, Munggu Embawang, Rumah Untan, Tanjung Sikup, Awas Krian, Engkala Krian, meluma seratu ngau rumah ogas ngau kedap seratu. Jadi pernah disiliat tau telefon ngagai golden tu 0019-888-9105 tau ke buat Philip sangkan 0126-062493.
1: Ya, nyanaka kami yang natai ke pesan ke tengah hari tu. Jadi udah terlagi mai kita mendiang ke program temuai minggu tu. Siti penerang ke dekat dikenatai ke Encik Zamri bin Ismail berkawa menyelih ke penusahnya di abak rumah.
2: Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sintak nuan maya enseput, nyaulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ane ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebut nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.
3: Temuai minggu tu, ba YFM Miri.
4: Halo, selamat tengah hari. Aku Zamri bin Ismail.

ngerusak tubuh taukah utai tinya di dalam taukah bas keliling rumah kita impulah buat penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contoh ya bakal labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, oh, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak mit kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjaga pasal utai itu, daban maya itu, anak-anak mit kita itu, yang baru kap membesai, ya suka nemu nama utai yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak basket liling ya lah, untuk nya amat kenima dah ya kak memperkembangkan minda sidak yampu. Makanya tujuan ya kak belajar semua tai bukannya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar tai ke baru, sidak ya nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak ya jadi pengerusak buat tubuh sidak yampu lah. Maka ya boleh jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya boleh menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berketuk, kita boleh nyalah jaga ya, kita boleh kontrol ya lah. Maka kita ngemata ke sidak ya, hari pengawak-pengawak sidak ya lah, hari kebahayanya semua. Oke, Datuk, nama jenis kemalangan dalam rumah. Aku akan nerangkan satu persatu lah oh, jenis kemalangan dalam rumah. Contoh ya, bakal labuh. Okay. Yang pertama lah, labuh. Anang kena baby walker lah. Kena kita nyorong babynya dalam bak pasar raya ke dalam bak rumah kena ke bisi baby walker nya kena baby ke baru buka berjalainya ngai ke ya labuh hari tangga ataupun ya berjalai-berjalai ke dapur ya boleh capai ke kitil aib anak kita atau lawak panas pas panduak kita kena ya selalu lah laban seberatu tadi pun bisik kes segala umur anaknya 7 bulan ya bisik pendarahan dalam otak labannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas so denya bisik ke kes yang kena air panasnya melecur semua sidak ya lah laban nari-nari tutai buat meja pemakai kita lah sige lagi dalam bilik mandi anang licin udah kita mandi apa semua bersihkannya lantainya apa semua sapu-sapu ngolnya buai-buai bekal sabun kita nya dulu lah oh dan lah kaya sampai rangkai lah lantai babiliaknya dan nya maya kita apa indai tu ngadu pengawak andang sampai muan bebe kita nya tadi sama kita muan ya lagi dia ke kita gawak megai utai dia ke kita mai bebe kita nya ngai kaya labu ah nya dengai kita lah dan nya nanti oleh setiap bak tangga kita nya pasang ke pasang ke pagar lah ataupun bak tingkapnya pasang kita yang pun bakal pagar bak tingkapnya sampai ya nak boleh nikik ya yang nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas utai pemakai tu mesti bersimpan kita bak tengah-tengah meja dia lah bakal air panas tu lauk panas tu nang asuh ya berjalan-jalan-jalan kiat tertarik ya kutai bekenya nyu nanjah ke baya nu basah nyu melecur lah ya oh. Okay, yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh simpan tempat tinggi simpan dalam kotak yampu kotak bekas yampu lah anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka yang semua lah nanti boleh bisa almari simpan dalam almari kunci semua lah yang keempat lemas anang ninggal ke anak kediri babilik mandi ke bak kolam ke bak dini-dini lah ke bisa air tu lah bang kita nak nemu minat mimit ya kita ninggal sekejap pun boleh jadi lemas yang ke, ya terbalik dalam bilik mandi ya, kita nak pedak kita lah semua oh. Yang kelima penganiayaan anak-anak mit itu orang tua orang besar ya main keperanan itu lah anak yang banyak kita ringat kita belayak ngobini kita belayak ngorabukai anak no kita ngempas ke
pengingat kita

0: itu tadi. Anang malu sidak ya, anang nguncang-nguncang sidak ya, leban utai to ya uliah ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah. Leban baby itu lagi mit, ya nak nakal ya digusak-gusak kita terlalu balat lah. Kenyak maksud ya, oh. Nanti uliah apa indah itu, nemu kontrol emosi ya. Anang jampat ke stres, semak jakok lah bisa stres. Ngigak orang bukai kak kita berandau tu si nama ngasuh kita stres semua bincang berkeni kita kak menyelesaikan masalah kita kak ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam, eksploitasi tau kak penipu. Dito mayu anak-anak kita suka main telefon, muka-muka internet buat telefon. Apa indah itu ya mesti ngematakan anak-anaknya anak ngasuh sidak ya megang-megang telefon muka utai sengapa-sengapa masuk website-website apa semua lah, terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun makanya dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanda yang awak mesti kat di kemata agak lah ngayakannya nyimpang ke bukai terbuka sidak ya banyak ajar anak-anak kita anak ngasuh sidak ya merik maklumat sidak yang pu ngau orang kena dikelala lah. Yang ketujuh tersumbat. Sudah tersumbat tu tadi ya tercekik lah. Bakal tengkelan kurang. Banyak main maksud ya. Anang makai kita yang besar-besar lah pemakai untuk bakal baby-baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan kaya. Dahnya segala utai mimit yang halus-halus bakal leka-leka mani duit siling bitri bulat jam kita nya anang ngelekak sesebarang nanti ndak dikena ge buai oh. Yang ke-8 susah bernapas tau ke terjerut kurang budak-budak mit tau ya suka nari-nari tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telepon so nanti uleh ya udah kita ngena kabel atau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang dah udah dicapai bala budak lah maka tempat tinduk baby tu te uliah anang kalau mayo bantal ngai kayo bantal le nutup ke mua ya nah, bakal selimut tebal tu ngai kena nutup mua ya nyo lemas ya, dia lagi susah bernafas ya. Yang ke-9 kena renyatan elektrik kena keran korang berarti ke soket-soket ke bar rumah kan ada penutupnya pastikan yang kena penutup yang selamat lah nanti semua jakob bisik wire yang dah putus-putus bekanya buka kan tukar ke baru nanti boleh tinggikan lah tempat wire disimpan lah lindung kena ke ambil yang nak dipedak budak nak dipegai bala-bala budak lah. Yang ke-10 luka ketegal barang tajam tok utai mayuh selalu nyadi detok lah telih kasar utai tajam bekal pisau gunting kaca pecah-pecah ataupun bisik jarum kita akan berjahit-berjahit berumah dah jarum labuh apa semua bekal bulan lepas harinya bisik sikok anak mid umur 5 tahun bermain berumah melompat nak terpedak ke pisau ke balantai cari ya perut kena pisau tu tadi nyepan sud segala usus dalam perut tali perut dalamnya deh nya sampai ya anjung orang ke hospital ya nyok kurang darah semua nyotrok gaya-gaya ya kenyak ya oh. So kena hati-hati lah utai yang tajam-tajam begitu kan simpan mana-mana lah. Yang ke-11 pengerusak ketegal dihempap ketegal dihempap tu bakal ditimpa lemari ditimpa TV anak mit kita yang ke game mitnya kayak mesai ni jaknya pemat timpak meja mimitnya pun ya ulihnya ulih telih bagian kepala ya semua oh. Pasang pengadang bak pintu serta kunci ke yang nyala ambil albakar sida almari tendang uling kebut pintu ataupun ya kita buka ya lu buka kita bukanya aja ya nak buka tutup senang untuk budak tolak pintunya lah bukanya lah ya oh. Rak TV semua pasang kau teguh lah buat dinding ambil ya nak bergoyang apa semua nak mudah labu kena nimpak bala budak kita. Yang ke-12 diketup jelu dia tu mayuh orang nupik ukui mayau mesti gak kena nupik munyit juga lah ajar cara bala anak kita berkeni kak megai kak bermain kau bala jelu tu lah kita ketua itu nemu okay? Berkeni kita kak ngepun kini kita ikat bermain dengan segala jelo-jelo tu. Anda ngasuh yang ngejut-ngejut ke bala jelo tu lah. Oh. Sige-ge, maya makai. Anda yang semak dengan sebala sidak jelo tu. Ban bisik kes sebab benung makai. Tisi ukoi ya. Ukoi ya. Nya tengok ke ukoi yang medak sayap manuk dia makai tu tadi. Nya ngau mulut-mulut anak mitnya ditegam ke ukoinya. Nya cari mulut semua, entah sekitar, nya berjahit semua. Yang ketiga belas, kemalangan jalan raya. Ha. Dito, te boleh semua kita ke bisa baby-baby mit tu masang ke car seatnya lah untuk baby tau. Ya bisa untuk tali pinggang yang pu, ya boleh kontrol yang ambil. Baby tu nak pansut hari kereta untuk semua jakob kita tu kemalangan lah, accident bukannya. Ke-14, pewangi rumah serta produk berwangi. Contoh ya bakal perfume kita bawa rumahnya, anang kelalu balat bau ya lah. Laban utai bau ya berkata nak maneh untuk anak mit kita. Labannya udah mengganggu hormon anak mit. Ha. Kadang-kadang terkenyit kita muda umur sudah ya udah 5-6 tahun tiba-tiba datai kain udah. Ha. Ya dah kira abnormal lah bagi kita semua. Saya anak mit berkata nanti paling-paling pun 12 tahun ke atas. Ha. Baru ya datai kain sudah ya. Nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya. Lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah begini kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah kita itu sebagai apa indai kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah. Semenjak kita dah bisa anak mit, jadi kita tu nemulah kita nyusun kedudukan meja kita, lemari kita ambil tak mudah terdedah dengan bala-bala anak mit lah. Ambil tidak sidak bermain, berlantak semua ngelantak meja, ngelantak kerusi sampai sampai luka-luka lah. Danya apa indah itu dia perlu ngemata ke anak-anak ya agak oh nang awak ya bermain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah agak mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah. Makanya maksud ya maka ubat-ubat kita ke bisik makai ubat dari sekitar bahan-bahan kimia bakal racun-racun rumput kita nya barang cuci kita nya barang tajam kita nya simpan kita dalam almari dia berkunci ke kita almari nya semua. Pasnya bagi anak yang umur ya 5 tahun ke bawah bukannya anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah. Leban umur berketuk ya agak mudah kat capai-capai utai kat nemu nama utai tu lalu tarik ke ya nyawa rasa bahaya untuk ya lah. Yang terakhir sekali paling mana sidak apa indai kai ya pengawak kerja bas hospital ka ba dini-dini ka paling mana ante bakal bisa kursus orang agak CPR kena tau ngau lah serta ya jak ngau nya ya nadai gak tusah bukan ni boh kita nolong orang hidup ke orang tapi kita boleh kena kita hidup bala anak menyadik ke tempo aja lah keluarga-keluarga kita ya, boleh dijaga ke tempo lah. So nya ajak mai dari aku au. Semoga segala utai di padah kuto ulihlah nyadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita untuk cara kita bukan ni kita kanyaga ambil nak nyadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi barumah lah. Okey nya ajak. Okey sekian terima kasih.
1: Besri main ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
2: Anang buah mindah ke Bukai, dito ajami kita bugulai ngau geng dobi, dini age, bawai FM miri mewai.

0: Following Sharis, Now Mega Follows Moris, baru dah merenang kita dengan lagu Dara Kinabalu. Macam kita dia tu pukul 1:20 minit ngalih hari. Terima kasih yang kembali peninggal kita ke number one puah atau kestia meninggal ke WFM Miring ngalah tengah hari ini apa ya?
1: Iya betul.
0: Jadi pagi tadi lebih aku ke ngiga berita kena tua tengah hari itu bahwa portal berita ATM Sarawak tu ya. Aku bisa mendaksi te posting ke viral dalam kena nama itu nabi. Berkawa ngau penusah ngus kampung di Kalimantan Tantan dia ne?
1: Iya.
0: Jadi apa video ke dikunci pemberita atau ke pengarah berita ATM ke bisa ngagali putan kin. Hanya di cukup sih no. Jadi tu apa kunci memang ngambil kabalah peningang ke udah tu lagi yang kasih dah kang lawa Facebook atau ke portal berita ATM. Jadi apa videonya kita Maya berau di Zoom ya, hari Jawa kita mula Senaya,
1: iya.
0: Senaya jelu mayas ke bisa daripada Pak Pucuk Kayu ke Mbak Baruahnya semua kampung dah hangus magang. Jadi utetonya di Pak Kampung Takahotan Kota Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kota Waringin Timur di Indonesia. Jadi jelu tu bakal keingat nasib diri serta tasah tusati ketika lenyau kampung gadung ke nur sidak berido begiga ke pemakai ke kalak diasai ke sidang lama tu ini jadi bergulai ngawane ya sikot ya. Jadi nuan pan baru dah gak meda videonya nama siti agi teken nego hati ngasuh kita itu sahati mega tau kasino hati.
1: Oh, jadi nanti di perhati ke videonya tadi deh. Jadi bisa buat Siti agi record viral atau ke video ke di perhati ke aku tadi. Siku burung tu di record mati ketika penusa angus kampung kenyadi. Jadi nanti di perhati kenyak tadi deh balap ringa. Cukup sinu hati laban keni orang mana laban indai burung tu tadi kira ke yang kena seliah ke
0: ya ngembuan bakal kita mensia nanti kita berant, berarti ke pelabak ku bisa ke mensia leh penyinok laba burung tau abis ya lebuh orang kedatai kia meda bangkai burung lalu diangkat kora bangkainya atas sarangnya jadi baru ya dalam sarangnya agi bisa tiga ekor ya ke agi hidup jadi retinya nanti kita yang agak kesimpulan ke dirimpunya burungnya sanggup agak ya mati hari kenyelamat ke diri mati begulai ngawane ya
1: iya,
0: jadi nya utai ke patut diperhati kita tahu diambilnya di ke teladan
1: iya laban nanti diperhati ke video tadi balap dengan laban anaknya tadi nyu peniau ya bakal ke lapar ramai ketika ikut anaknya laban nanti kelebih ke bakal sidak ya benuang angus deh hanya di nyu angus kembali anak burung tu tadi jadi kita tahu ngelawak ngagai Facebook rasmi berita RTM Sarawak
0: berita RTM Sarawak tayub kita kering kontang dia oleh kita mendak viral posting ke viralnya ya
1: jadi
0: dua ikut cerita jelo mayas ngaburung ke nama tu nape penusah ketega kampung angus kenyadi bak menua spianya ya
1: jadi jadi jalan cerita tu tadi balap dinga jelu penemu sino kebalannya okay semina nama tu tadi mensia laban jelu tu pen munyi kurang tidak ya pen bisa pemikiran jadi siku nama tu tadi indai jadi siku ti nemu angin tu balannya itu tadi
0: ya kira ke bertanggung jawab
1: ya
0: nanti kita ke kira ke ambil secara nama tu Rishna jadi kita ke mensia nemu berpikir secara waras atau ke nemu berundian tu nabi ya orang ke bisa kita mendaknya di bak berita orang kemuaian melekat kan kebaru ada bak sebelah tuang sampah atau ke di sebarang lendur jadi
1: betul.
0: Indah ke jelu nemu lagi nama sino kan
1: sino
0: dirimpu lalu sanggup mati begulai ngone asida ya jadi lengkap ke beritanya kita terus nguin agai berita ke bukai.
2: Kisah laban asap tu bukan perkara main-main. Maya ari kemarau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka, endang ditagang. Anang ketegal kitai kat nunu kebun, urang bukai ke merinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh dihukum nyentuk RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun, tau ke kedua-dua ya sekali. Anang nunu penghidup kitai. Report pengawak nunu terbuka engau jampat ngagai hotline NREB Bak Lumur 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin ke anak ucuk kita jemaah elak. Pesan sirut tu Ariaku, DJ Bija, begulai ngau YFM Miri.

0: Ya, Mary Camelia, lagu Tujuh Mimpi.
1: Tujuh Mimpi.
0: Bisa sih tekan nanti temu kau dia tadi. Nama nanti balap meninggal oleh nulung tua neraka. Seluai mata tiga. Kau nama nak seluai mata tiganya. Nah, beo.
1: Oh, karena nak tahu bukanya tadi.
0: Ya, mereka temu nama reti.
1: Karena nak mana, kena mana kita tahu.
0: Facebook Mary FM nama reti seluai mata tiga.
1: Ya, lagu tu cukup unik nih. DJ mana ya, maka tema lagu orkestra tangga versi bahasa Ibanam pun.
0: Ya, mayu hage ga creativity bala penengkebang lagu bala penanyi kita ini apa ya?
1: Iya, betul. Jadi Siti tu nih DJ mana muka tua ulip kunci ke program hari 6 tu nih. Iya, Siti program ke diantik malam ni nanti kita bisa dengar promo di setiap session YFM Iban. Ianya hari 6 tu kita bisa catat kenyalang special.
0: Ya, catat kenyalang special ke 6. Jadi tahun tu masuk ke 6 tahun catat kenyalang.
1: 6 tahun dah.
0: Udah ditumbuh ke. Jadi ngarap ke bala peminat-peminat catat kenyalang. Anda mulai peluang dan semua kita bisa mindah. Tentu ke handphone kita cukup cas.
1: Iya.
0: Tanya top up dulu. Nah,
1: iya, betul. Kuliah,
0: laban mayanya setiap stesen bisa mai dua ikut pengari. Sidak kekalanya di juara cata kenyalang ngari ke tiap bengkah stesen. Jadi orang ke belagu ngari ke tiap stesennya ialah dan ya ke juara-juara maga-maga. Kenapa ya?
1: Betul. Jadi kira ke nama tu tadi setiap stesen mai pengari ke kalak juara tu balap dengar. Jadi kami miri sigi ngalah dulu tersau ni.
0: Lalu terima kasih mega-mega orang ke bermurah hati ke sponsor trofi catat kenyalang maya hari namila kita nyebut nama hasil ke sponsornya. Lalu bisa trofi tiga itu saat juara nomor dua ngah nomor tiga lebih apa enggak bisa trofi nomor empat nomor lima nabe ya
1: iya betul
0: oleh hadudi lebih apa enggak bisa trofi bokeh ke pemadu mana ya. Lalu kelemparnya mega bisa ga peprayas bukai. Yang harap ke bisa ge peprayas bukai ke datai. Dalam kanan 2-3 jam
1: hari.
0: Ke dekat sebedau programnya nyadi ya.
1: Iya, lagi kita nanti dekat apa nak kan jadi sponsor nare salah atau PM kami di Facebook rasmi MFM madah ke nare salah laban kita semua belak nyukung program cata kenyalang tu ke cukup munyi kurang dikerindu ningah balap ningah kita ini tiang hari 6.
0: Ya, nanti kita bisa ningah ke lagu tema cata kenyalang ya ngelat nama tu nyulok mimpi bintang pegari.
1: Bintang pegari.
0: Dan tiap ikut balas tidak ke belagu bacatak nyalang ngemuan mimpi ke sebaka dan dekatnya di artis ke tebilang hadu di arila. Nabi ya?
1: Iya, betul.
0: Okay, lengkap ke dulu ceritanya. Tua terus nyingkang agai Sarawak Mansang. Ninga ke jaku ke dipansa ke PMX kita kau ngau enam berita mana atau ke berita gembira buat rakyat Malaysia. YFM
1: Sekulai Sejalai.

ke dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, ini dia waktunya ke program ke dekat diatur pun bulan 10 tadi lah, weh.
2: Ya,
1: anugerah carta siapa juara ke-9. 12 itu lagu dekat berpikir ngerebut juara carta SCSJ.
2: Ya.
1: Jadi itu saya akan melabak siapa nak bagi kayaknya dijual laban.
2: Betul.
1: Semua mana-mana bagian. Tang bapa ngai bernasib mah nabe ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi ngarap ke bala peninga ke bisa lepas pengawa oleh ngenatai kediri laban ba nur ke laban nur ke ngatur atau ba nur ke ngelama tau enya ba Dewan Dato' Sri Stephen Kaloningkan di Betung. Ya, nur besai nyamai nur duduk nyamai nur ngemata lalu megak bisa ekon ya.
2: Iya. Jadi harap ke programnya berjalan lancar nih di Jemana. Yeah, lepas tentunya mayuh balap ringa kita kebege ke finalis tu tadi sigit di kerindu balap ringa nanti ngari sigit minta lagu sida ya tu tadi nih
1: Jemana. Di sampai kita ngarap ke program jalan lancar ari sukong semua balap peminat industri music Iban di serata menua kita di Sarawak ya.
2: Yeah.
1: Jadi gerempuan pengarah Berita Utara Sarawak tahu kan ini NSJ sudah mujur ngatur malam penghargaan media 2026 mengamaga insentif anak kaban 2025 lemai hari satu tu tadi bahas bengkau dia ke tebilan di Bandaraya Miri tapi ya. Jadi programnya nyadi ke pelasar di kena merit. Terima kasih ngagai pengarah berita serta megak ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngamaga kurikulum.
2: Ya, jadi pengraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Inya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kaul media ngau perintah cukup berguna kena ngatai ke polisi pemegang pemutus ngau penerang pasal pemansang ngagai komuniti. Jadi yang megang muji tikas professionalism pengarang berita di Sarawak ti seruran ngatai ke penerang ngau pemansang ngagai komuniti kelebih lagi berjeman digital ke mayari ke Dato.
1: Ya, Dato Sebastian mereka mengingat ke Penai ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah Sarawak ngemerat ke sektor pelajar ngocara nyenia ke skim bantu pelajar percuma tau ke nak berbayar nyentuk ngagai renggat university. Jadi nak ke bulan 5 tahun tu penyampau 4,694 ikut nembiak udah nerima penguntung pelajar nak berbayar.
2: Jadi berpengalaminya 12 buah agensi media berregister di Miri yang kaum RTM Miri nerima sertifikat penghargaan pemegang bisik seraya lebih 20 ekor anak kaban NSJA nerima insentif pelajar ungkup penyulut akademik ngau kurikulum tahun 2025. Jadi pengraminya mega ngempur urung 50 ekor pengamal media Arimiri marudi ngau di Limbang.
1: Ya, jadinya tekanya di malam hari satu tu tadi di Bandaraya Miri. Dan sigi amat ya baka pengarang berita bala pengamal media baka kita tu patut diberi penghargaan tak ke tanda basa nabi.
2: Ya, betul.
1: Laban mek ke banding sidak ngagak liputan tu ya.
2: Iya.
1: Sidak ya dulu datai udahnya megak sidak ya agak dulu dudi pulai laban ke pulai ke ofis jampang-jampang ngagak berita ngamek ke beritanya oleh di nama tu di Kermaika haba
2: media rama kita
1: media ukas bidang media rama mek bane baka ba ATM tu ba TV ngau radio nyeng kaum ba ba medsos ya tu ka ba platform FB teka bekenya ada.
2: Iya, betul.
1: Jadi mai hari besai hari Minggu nak ngira mai pengerami teh bekenya nak ba nak oleh pemisi magi angga tu dah ada weh.
2: Iya, betul. Jadi, laban hari sidak ya kita berpanggai ke berita ke dianti-anti kita ini hanya di kira
1: nanti pemisi magi amanya hari besar maka gawai dari dia tu nak
2: membunyi nak membunyi amat
1: siapa ke kerajaan weh ya.
2: Iya, kan ngarap ke AI nak guliah ya.
1: Iya, ya mati ke patut ke dan mereka tapi puji ngagai bala media.
2: Iya,
1: laban sidaknya kiroh gawa tang tajak pan kiroh gawa pemesai guna pelajaran pan nak patut ditinggalkan eh.
2: Iya betul.
1: Jadi lengkap ke dulu ceritanya udah tau lagi bala temuai nuan pan udah megang ngantai nabi ya.
2: Iya betul. Mayu sidaknya sampai 5 ikut sidak rakai. Ya,
1: siapa kak nemu siapa bagi temuai nuan baruai kita tau lagi ya ke tang dua ikutnya sama bela produk catat kenyalan nabi ya.
2: Betul.
1: Udah ngerekod
2: single terbaru.
1: Jadi tua berarti ke Mayu bala artis ratis ya ke Dimiri itu ada dari
2: catat kenyalan.
1: Produk catat kenyalan ya.
2: Betul.
1: Jadi artinya catat kenyalannya kira ke site Arif platform ke
2: boleh angkat udah, ke
1: boleh diterima bala penerbit bala nama tu production house nabi ambil ya.
2: Iya betul.
1: Lepas nanti orang ingat sidanya nyawa mana berlagu lalu sida PM angkat bala
2: terus
1: pengelola program ya.
2: Iya betul.
1: Lepas boleh minta nombor telefon yang tadi sana ke mana nyawa lagu ke ya.
2: Oh jadi nanti diperhatikan nanti kita lagi ingat ya ke di viral medsos tu tadi ianya Andrew Balan nanti kita ngelala ya. Ya pun baru dah keluar ke
1: Siti. Yang single rilis ya.
2: Iya.
1: Jadi lagu yang nama Neraja.
2: Iya. Mayu branding artis dari brand Cota Kenyalan. Iya.
1: Tapi puji ngagen wan Andrew harap kebala peminat-peminat Cota Kenyalan oleh nyukung atau medak aba YouTube oleh like and share lagu Neraja dari Andrew Balan. Oke, lengkap dulu ceritanya. Udah tu lagi bala peninga begulai ngau bi bawa ruai kita.
0: Besri Maingo Ari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedah live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

0: Kitai, Nimpian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngaga Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM iri.
1: Ya, begulai baru kita iba awak mula tengah hari sarito malam ringah. Muji ko kami dua DJ Bana tadi bepun program. Aku bisik ngemai tiga ikut temuai buat program Ruai Kitai ungkup ke minggu tu. Okey, jadi tadi lapan bisik penangguh ngacau kena merindang balap ringah kita kelebih lagi kita meri awak ngagai temuai kita jadi ke diri kita sarito ne. Okey, jadi kita ngai mansau jam jadi kita terus ngagai temuai kita sarito. Ya, kita kangau sidak tiga dulu. Hello hello Mimit dulu.
2: Hai.
3: Hello.
2: Selamat lemai.
1: Selamat lemai. Okey, lemai tahu malam tahu. Okey, jadi malam ini kita tahu ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi siapa temuai-temuai kita itu bisik bujang, bisik darah, bisik bujang. Dua ikut bujang tu sebenarnya. Okey, jadi kita minta seduai nuan. Kita tiga badah ke diri dulu apa natai hari ini. Udahnya nama tu tadi udah bisik single ke bedau, lagi dalam progress ke bedau. Okey, jadi kita berpun hari temuai kita ke Cupah tu.
2: Hello semua bala peninga, sama lemai. Terima kasih ngagai DJ Brenda. Aku Bradley Hans. Asal orang Sreman, apa indai ku asal orang Sreman tang sigi ada bemiri.
1: Sigi ada miri
2: nih. Sigi ada bemiri.
1: Orang Sreman tu anak macam-macam kita.
2: Lagu ku lagi dalam proses detok. Yang pu judul ya, tajuk ya, Ngetan Menalan.
1: Ngetan Menalan. Lagi kita ninga ke cerita lagunya lagi ni, Bradley. Okey, temu kita yang kedua.
4: Hello, bala peninga, nama aku Esther Gaun.
1: Esther.
4: Dia tu udah keluar ke single terbaru aku. Dan ianya Bungai Ambai Kesulai. Uleh medak ba YouTube. Uleh like, komen, ngau share, subscribe sekali lah.
2: YouTube ni ya. TJKSB ya.
1: Okay, Bungai Ambai Kesulai. Okay, tu lagu tuai tu bisik na cerita berhidup tuai ya pelabak ku ne.
2: Pelabak ku mana?
1: Okay, jadi temua kita ketiga madah kediri atau ya siku hati ngemuan production buat menua miri tu.
5: Ya, aku Justin dari JJJ Multimedia Entertainment. Bradley ngau after salah siku daripada artis aku mengat seduaya. Jadi tahun tu seduaya pun baru dah keluar ke single Ketrubah seduaya.
1: Wow, single Ketrubah.
5: Ngetan Menalan ngau Bunga Yang Baik ke Sulai.
1: Okay.
5: Aku mpu pun sikup mengat hari artis buat production kumpu mengat.
1: Wow. Jadi boleh mana ke nama lagu atau ke nama tu tajuk lagu udah dikeluar ke nuan bu tu tadi.
5: Lagu aku mpu udah dikeluar ke aku ianya Moran Sayang Pro Rindu.
1: Lain lah lagu leka lagu tajuk lagu sidak tiga tu. Maka ke nama tu
2: ngenak man
1: tau new

0: sebenarnya kurang ngamai perjalanan cerita lagu tu tadi ne. Okey jadi terima kasih kita tiga lepas udah angna tek diri ngagai konti YFM Miri Sarito. Okey jadi tu tadi pelamak ku bisik bala beringa kita bala peminat kita pun udah komen-komen di titi. Okey jadi terus kita komen-komen terus mulai kami semua kita dekat ninga ke jalan cerita sidanya di siku penyanyi terbaru tu tadi. Okey jadi kita pun hari Epster tu tadi. Jadi Epster asal hari dari Epster.
1: Asal ku Ari Miri.
0: Ari Miri. Oh, sigi asal Miri.
1: Memang asal Miri. Indai ku Ari Serato. Apai ku Ari Julau.
0: Oh, orang Serato orang Julau.
1: Tapi ta- menetap Miri.
0: Okey. Jadi atuk tadi Epster laban kira ke doain untuk kala ngau cata kenyalang tu nak.
2: Betul betul.
0: Jadi mayanya ulih no madah balap ningan nombu bapas doai mayanya program cata kenyalang men eh. Ingat ke?
1: Ada
0: ingat. Ada ingat eh. Bradley?
2: Aku kalau juara sekali.
0: Oh juara sekali.
2: Bisa lima kali kah aku dah ngau cata juara.
0: Oh lima kali dah. Oh. Jadi Epster berapa kali nuan ngau cata kenyalang sarinya?
1: Sekali.
0: Sekali aja. Jadi asal saya nuan bisik boleh numua gini mainnya?
2: Bisa ya. Aku nggak salah ingat kamu dua atau ketiga.
3: Tiga
2: ya.
0: Oh, kira ke top 3, kira ke hebatnya nanti top 3. Yeah. Okey jadi Epster ulih nu madah ke ngagai balap ninga kita hari ini nuan toto minat ke jadi sikok penyanyi udahnya tentu ya nanti kita jadi sikok penyanyi to bisa munyi kurang puriah ya wai. Jadi ulih nan terang ke top ke cerita ke mimit jalai cerita nuan ke jadi sikok penyanyi to.
1: Mai aku baru ke berminat untuk bernyanyi memang ku arimit lah ku suka bernyanyi. Satu ge kami family memang suka karaoke lah.
0: Semua nak karaoke semua. Jadi kita sebilik tu segi munyi kurang rinduk lagu. Jadi dua apa ini untuk dah kalah keluar ke single berkeni?
1: Nadai
0: kalah. Jadi kira ke tu apa indah itu merangsang menjadi sikup penyanyi atau kediri mpuh ke minat kan jadi sikup penyanyi itu
1: sidak ya sigit bisa merik perangsang support jugalah. Laban antik nanti support dari sidak ya kita juga susah kak jadi seorang penyanyi
0: betul
1: ya.
0: Jadi aku ni ingat tu kita diri sepilih tu ukai nuan aja kekalak masuk ke single tu anak ya, uji uji nuan cerita ke siapa lagi menjadi nuan kebukai ke bisik masuk ke single dia tu.
1: Menyadik ko ya ke laki James Gaun.
0: James Gaun. Okey.
1: Dia Shasha Lia. Ngau Shasha Lia.
0: Ngau Shasha Lia. Jadi kita tiga tok semadik. Semua ada bisik single terbaru.
1: Oh, bisik.
0: Ya ke menyadik nang ke laki ni nama tajuk lagu ke dah dipansuk ke ya? Single nya.
1: Ya ke Mayo ada lagu ya.
0: Oh, Mayo dah. Okay. Ya, kira kena. Ya,
1: bisa gig ngeluar yang kebaru dia tu lah.
0: Oh, jadi boleh tahan ne? Diri sebilik Gaun family, Gaun family tu. Jadi itu tadi nanti bakal ada penanggul. Uliah bakal satu hari lah kita tiga mansut ke single sama-sama tu lah. Kini.
1: Ngarap kuliah.
0: Ngarap kuliah ni.
1: Kita nanti kami bisik masa bersama lah. Kami boleh keluar ke sama-sama.
0: Jadi kita tiga tu sigi penatai hari Miri ni.
1: Ya.
0: Okey. Jadinya cerita jalan cerita hari Epster Gaun. Jadi nanti kita ngelawak by YouTube tu Gaun tu tadi pelabak ku ngelala kita menyadik ke laki tu. Laman sigi ya dah lama masuk ke single ni. Hari tahun berapa?
1: Tahun bit ni
0: kanaku
1: tapi dah lama
0: tu nanti
3: hari tahun 90-an suba
0: sembilan
3: zaman CD VCD
0: jadi tu kira ke menjadi laki tu merangsang dua sosial ya jadi sikup menyanyi ne. Boleh tahan sih tu. Okey jadi kita terus ngaji Bradley. Okey, lama bila Bradley?
2: Mana.
0: Nene, nak kesal nene. Sudah santai, sudah itu. Okey Bradley laban datu nuan pai bisi. Single nuan belum benar dalam progress nene. Jadi ulih nuan madah ke ngaji balap dengan kita. Keni nuan tak minat jadi sikup penyanyi tak tadi. Cerita ke Mimian.
2: Nya julo ati tau ke hobi lah sebagai individu dalam keluarga background music. Apa aku band boy sebab selalu bergulai dengan cita ni yang Akik Ganiang Hassan.
0: Siapa nama apa ya Nuan?
2: Ramsey Bully.
0: Sige orang
2: sige legend. Sige membo-embo. Tapi ya nggak namanya ya di balik tabir.
0: Di balik tabir.
2: Di balik tabir.
0: Jadi kira ke bekeni tu. Nuan jadi sikup penyanyi tu merasa hari apa indah tu ke bekeni?
2: Ya sige hari peran kumpu. Sige apa indah impo. Yang kesalu ngaku kulu kelik sige indah aku. Nanti orang bukai. Nanti kekumai sida go friend kulu.
0: Sige bakalnya pendek. Nanti bakal indah nuan tu nampak biar. Nanti nuan boleh sige kumai yang pangan belakang. Ulim beri pesan ke indah nuan kini. Pelabak kumis. Sik di ngak kita sebuat ne.
2: Okey. Terima kasih ngagai indah aku ti selalu semampai nyukuang dalam semua pengawal aku dalam aku belagu. Aku bukan tahu pun aku bisa gak selain harinya aku bisa pun tahu aku ngaja orang.
0: Jaga bisa pun tahu. Okey orang sengapa nyanyi kita itu Justin ne. Okey jadi Bradley ya laban Nuan pun kalah ngau catat kenyalang mau nyikun Nuan
2: juara berapa kali? Juara nanti bakal juara top 5 nanti bakal pakai luar-luar bakal event besar event meet segi suah top 5 lah segi suah top 5 ya ke nomor 1 segi bak cetak juara aja
0: mau cetak kenyalangnya
2: cetak siapa di kenyalang cetak kenyalang aja.
0: Okey jadi itu tadi Bradley laban sebenarnya jadi sikup penyanyi tentu ya bisa siapa ke production ke dulu main one Bradley boleh aku ngagak sedikit lagu kan kena dia cerita ke Mimet.
2: Before tu sebelum tu aku pun putunggal bisa offer aku lagu tapi ya baku ceng aku bermiri ya bisa ya busy aku pun busy so aku menyebutnya lah aku mengaku marah ya danya aku bisa aku bisa ngobrol paket ba miri tu kemarai sebut ya memang anda production JJJME keterubah yang agak pekiat keterubah ya nak cincong ku belagu dia udahnya aku pun bulan mu tiga ngau aku alu dia ambil anda ya
0: jadi jadi maya pekiat belagu tu bila tu
2: bulan tu bulan masih ya
3: 31 hari bulan 1 tahun tu tadi
0: tahun tu tadi baru baru ni
3: masanya aku agak uji bakat hingga bala penyanyi baru jadi sesuai pun salah sikut yang darab
0: lalu tangkap ni kira ke kira ke munyi korang rezeki lah sesuai ni lalu bisi production ke mic setuan jadi penyanyi ok jadi Bradley tu laban nomada nomad tu tadi sejarah apa indah untuk sigi ke orang band boy jadi indah untuk kalau keluar ke single gini
2: nadai
0: tapi nemu minat belagu lah indah untuk
2: Minat lagu. Tangi aku ngasah lagu yang ngai malu.
0: Ngai malu.
2: Ngau aku malu ya.
0: Okey, jadi kira ke rezeki tuai lapan udah kira ke dah top 5 alunya di sikup penyanyi ni. Okey, jadi bekeni lagu nanda tu progress berapa persen, video klip semua siapa ke ngagak leka lagunya.
2: Leka lagu ari bos kami pun Mr. Justin, Mr. JJJ. Tanya komposer Mr. Dan
0: Dan Aladdin
2: ada Aladdin TJKSB nya and then progress music video hampir siap
3: ya
2: udah siap ke hampir siap
3: menung dalam editing
2: dalam editing udahnya progress lagu udah tu udah anyo kemarin
3: udah
0: udah dianjung nih untuk terpisah
2: untuk terpisah ya.
0: Okay. Jadi tu tadi ngagai Justin dan sebenarnya kita ngetun lama. Okay Justin laban Nuan dah ngambil duanya di penyanyi terbaru. Jadi titik katanya aku nama cemaran bos duai buat Nuan. Tentu mesti cemaran.
3: Mesti cemaran. Tapi cabarannya ngagai bukan ngagai seduai aja lah ngagai semua orang ke baru masuk studio ne sikit mula-mula masuk badau biasa kau studio lah ban mayana recording tu nak sama bakal nuan karaoke karaoke
0: betul.
3: Lain tak mayana nuan recording lagu nuan pu nuan yang akan mewarnai lagunya nuan akan agak lagunya di bakani ya jadi nak tu banyak cabaran
0: nah dah ini
3: seru ya sikit berbakat
0: ya. Sikit berbakat okey nak ke nama tu green light lah sari tau ni tu lagi, belakang tabiannya belakang kira ni Justin
3: lagi pun masa proses recordingnya kami pun banyak dibantu nama tu kerjasama lah kerjasama di antara aku dengan Mr. Dean dengan Madam Flossie laman tu kira ke projek kerjasama antara JJ Multimedia Entertainment dengan TJ KSB.
0: Jadi kira ke Siti album kolaborasi ni.
3: Tu kira projek kolaborasi. Jadi aku pun beri terima kasih ngagai TJ KSB, terutama Mr. Dean ngau Madam Flossy, suai so, banyak membantu nolong kami dalam sepanjang proses recording tu.
0: Iya, okey. Sigi orang kuat orang sidak TJ SK nanti nanti lagu. Kelebih lagi Dean ala Dean tu sigi munyi kurang lagu ya sigi semampai masuk dalam SSJ nanti yang tahun tidak salah aku.
3: Ya, tahun lepas DNS ini juara.
0: Juara, ya.
3: Tahun tu DNS ini baru masuk final dengan Phoebe Chloe.
0: Orang kuat di belakang tabi ya tadi ni.
3: Ya, orang kuat. Ya.
0: Okey, jadi sebenarnya kita nak pun baru. Randau kita sebuat kita dekat Berinang Siti lagu ke udah dilulus hari after gaun po. Bungai ambai ke sulai. Jadi after tu tadi, sebenarnya aku nebah lagu tu. Ulih non cerita ke bimbit pasal cerita tu. Adakah tu bisik jalai dalam hidup nampu lagu tu kini?
1: Dalam cerita tu bisik ke ya dalam
0: penghidup nuan.
1: Penghidup aku.
0: Okey, jadi ulih cerita bimbit siapa ke ngagak leka lagu ngau siapa komposer lagu tu?
1: Ya ke ngagak leka lagu tu Justin lah.
0: Justin. Jadi komposer kita?
1: Komposer ya.
3: Mr. Dean.
0: Mr. Dean. Okey, jadi kita tu sebenarnya sitik lagu hari After Gaun Bungai Ambai ke Sulai.

0: Kitai, Nimpian Arim 4, Berengkah Arim pukul 2 ngali hari, Nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabah Nembiak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, betul. Semina buat YFM Miri semua. Jadi kita baru dah berindang sitik lagu hari After Gaun Bungai Ambai Kesulai. Jadi udah bisik ber YouTube ni. Jadi nanti ulas sama belak kita nyukung penyanyi baru, anak gira penyanyi lama, sama belak kita nyukung ber industri muzik kita iban. Betul nak?
2: Betul.
1: Ya, leban nanti nanti penyukung siapa mai kita. Betul nak?
2: Betul.
1: Okey, jadi tu ngagai Bradley tu tadi ni. Okey, jadi Bradley ulah nak cerita memimpin lagu ke di gagak nanto. Leban nombor dah bos tempo deh.
3: Yeah.
1: Leban tentu ya kita ngagak lagu tu tadi. Baka bos non merik nuan lagu. Baka ni nuan menghayati lagunya tadi.
3: Yeah.
1: Nadai ulah kita lagunya nadai munyekun nadai musi.
3: Ya, betul-betul. Ya, keterubahnya yang mereka ku demonya dengan aku dulu. Pada aku dari segi lirik ya semua. Mana lagu tu kaku ke? Okey tu mana tu. Cuba-cuba aku ninga sambil-sambilnya aku humming-humming. And then aku membaca yang pun liriknya. Cun gak mainnya aku bisa cerita lah. Aku tu macam mengetankan relay aku.
1: Tapi, bisa sejarah ya, deh.
3: Tapi nak boleh aku tan. Nya lah cara aku menghayati lagunya.
1: Cuba nama bos merek
3: ya,
1: lagu.
3: Bukan ke ditulis.
1: Sikit tu, aku ni punya kurang.
3: Ditakdir.
1: Ditakdir tadi cun-cun ke tu dah bos nuan tu tadi sikit ke dah ya. Diberi lagunya ngegai nuan ya. Benung terjadi.
3: Ya, benung
1: betul tak?
3: Ya, betul.
1: Okey, jadi ngegai nuan tu after sama muka kini Maya bos nuan beri lagunya. Adakah Maya benung terjadi ataupun sikit terkalak dalam kalak terjadi berhidup nuan?
2: Kalak terjadi dalam dalam relationship lah aku ramadhan dalam hubungan kira berjauhan lah ngapangan diri kenya
1: okay.
2: So kita sigi rindu lah
1: sigi rindu.
2: Bila kita berjauhan ngapangan kita
1: nah,
2: kira pangan lah bala kaban bala menyade bala pindai kita
1: jadi sigi amat laban kita tip lagu tu tadi ya bunyi kurang tip kita nak imajinasi kurang ngai nyadi ke lagu nyak lagu kusung pia aja ne betul Justin
3: betul.
1: Okey tu ngagai nuan tu Justin aban nuan kira ke ngempu production menua Miri tu jadi ba penemu nuan laban kita ngagak lagu tu tadi bekeni nuan tau masuk ke idea kena ngagak lagu sedoi adakah nuan sigit nemu genre doi maya pakit lagu tau bekeni.
4: Ya, lagu kesemua sidak ke top 5 tadi. Maya ke masa pemilihan dernya. Segi dah di nama tu ditemu range vocal sidak ya. Jadi kami agak lagu tadi bakal aku agak lagu tadi ni dia ke mutu suara sesuai yang pure. Sidak pun kau sekedar tadi ada karakter sidak yang pun. Jadi baku tadi lagu ke lirik ke digagak punya utanya general umum aja. Ya, bisik bersangkut paut ngau siapa-siapa aja.
1: Kira ya spontan.
4: Kira spontan. Jadi mai konwan tadi mai kita ngagak lirik lagu atau pengagak lagu tu kita mesti ke bisik siti imaginasi yang kuat.
1: Betul. Arti
4: tadi nuan tu ba dunia ke bukai. Bukai ba penghidup nuan ke dia tu. Ano membayangkan tanya jadi ba penghidup nuan. Jadi lalu disusun nan setiap ayat-ayatnya tadi jadi siti lagu. Tapi kena nusun tadi pun kayaknya mai berkali-kali ditapis baru nikah di padam tulis baru padam tulis baru sampai yang jadi yang sempurna bagi kita walaupun tidak 100% yang sempurna.
1: Tapi lagu gagak nuan mana mungkin korang sesuai ber genre setuai ya setuai pun oleh rima genre kedi gagak bos laban kadang-kadang nanti orang gagak lagunya bisik sekadar nolin terima labannya ukai genre ya jadi bulak ke ketubah orang beri demo tadi nyu kini orang mana nyu nak cun jadi kita pun badan ke bos kena tadi deh alu atu betul nak
3: betul
1: ha. Okey jadi tu tadi Justin udah tu bisik kak ngagak paket lagu kini udah tu
4: Basic dalam progress, dalam perancangan maka kang agak season kedua mungkin kedua tu lah lebih ngagai dangdut joget kena ataupun ngagai irama tradisional.
1: Oh, etnik lah. Etnik yeah. Dangdut. Okay,
4: dangdut ke dangdut yang ke dangdut kita Iban ya, dangdut.
1: Rentak dangdut lah.
4: Ya lebih ngagai dangdut asli. Pakai dandut koplo ke lama-lama Indonesia sebab
1: ya. Ya, jadi laban pelabak aku mayo ke orang rindu ngagak lagu ke jenis dandut etnik mon eh.
4: Ya.
1: Okey, jadi tu tadi nak berasai jam kita bisi 2 minit lagi. Okey nang awak. Okey laban kita meri awak ngai temuai kita sari tu kan nama balik dengan laban aku asus dua merindang kita. Jadi tu lagi nama lagu ka di baik tu. Mesti ke duet tu ya.
3: Pada ya.
1: Iya, nama lagu tu ai ne.
2: Getan ke semaya.
3: Getan ke semaya. Ari Sasha Julian ngau
1: Jeffrey. Kena keminjau lagu tu ai dulu ne. Okey, jadi kita terus merindang hari temuai kita cerita inya Esther ngau Bradley ngau lagu Getan ke Semaya. Udah sedia kan?
3: Okey, udah.
1: Okey, jadi ngawak tu meri besar terima kasih sekali lagi ngagai kita tiga laban udah ngetek diri di konti YFM Miri Saito. Jadi harap ke setuai mujur.
3: Amin.
1: Tik nyemak ni mu bisi nama tu rezeki SSJ kita nak nemu ne.
3: Ya.
1: Okey. Jadi terus boleh setuai ngosti lagu hari Syashang Jeffrey Ngetan ke Semaya.

aku Phoebe Chloe, Kelipah Radio, payuh cara kena doa diga ke YFM, channel Astro 871, My TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, Adi Netflix serta payuh Adi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Pengerino diberi petara hari Maxen dulu tadi cintaku di bumi kenyalang hari Jackson Bosun featuring IB Baby. Jadi amat ke pengerino diberi petara abe.
1: Pelabakku nanya temui kita impo tadi.
0: Bukan gigak ke dalam impo kau.
1: Laban lagu sidak tiga tu te ngama main jalan cerita lagu sidak tiga tu.
0: Tapi tak kenyata iba di rempo maga enggak kena kesawat ada
1: di rempo nya belakang kira kenya di Jepang nanti nyemak bisa bisa ke ti nadai nadai ku ngam
0: eh kira kayak break betara amanya
1: iya
0: oke itu ba interaktif wah ke sekali itu maca pesan bala peninggalnya lawan betara Susana Anggi selamat ngalih hari ngagen wan Susana semina nyapa tu terima kasih lebih bisa begolain kami Miri nantam gak bisa nyapa tu adi tu
1: iya orang kapit tu.
0: Mana hari di kapir ko ya minta tebah ke lagu telanjo saya kenuan hari ta medin kena merina semua orang kang lala kaban B WhatsApp belanja di distrik kain ngau di kucingnya atau deh telanjo saya kenuan ketemu kainnya tegak petaran di rimpung
1: aku tu kan nama ni keliati lapan bala titi tu mayu na te komen cira buat titi tu tadi bisi penyanyi kita Kenneth pun bisi di tu Penny McLean pun bisi di tu
0: selamat ngalih hari ngagai.
1: Iya, penyanyi Kenin, kita.
0: Nama berita pemada baru hari Kenen engka bisa ka ngeriko singa baru
1: kene. Nanti bisa rezeki pelabakku bisa Kenen masuk ke lagu baru ne Kenen. Sikuk ke penyanyi lagu tema Cata Kenyalang kita.
0: Tu Miri Jamba mega bisa nyapa di tu nah be ya.
1: Iya, hari Sri Kai.
0: Yang siamat bersebuan mah. Tang di Miri di tu.
1: Bisa kurang.
0: Kenyang hari ke penusa kenyadi bilon kelabu habalon lelang hari pan hujan kemarin pa bisa hujan harinya bakal ke nanda ke nyabak atau ke merek penyino ngaga orang ke dituntut menusah nabe ya
1: iya betul nyadi atau hari Rosliau malah ke panas kami di menua Bayan Tasik Muka yang madah minta nebah ke lagu ngadang hari Larry Silat kena merindang gerimpu lalu ngaga ucok ya Richie Lim Jesse Lim Jimmy Shimi Lim anak ngu menantu sidak di Miri pemegang isannya di Bayan Ulu ko ya ngau ke bukai ke bisa dirintai ke itu pesannya anang kurang hirup air
0: ya nah segi amat jadi kenang natai kenya merinang lang peninggang lagu relax one midam belalai bisa dipinta bala peninggat
1: bala peninggat iya betul
0: wifi
1: gulai sejalan

0: Siti lagu wari Alex Wan Midang Belalai anti merinang balap ni kita sarito deh DJ Panah jadi kira ke sebedau ngujung ke program kami dua sarito aku dekat baca dua itik pesan jadi tu hari jengkeng dundum madah ke selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawal minta mutar ke lagu Bungai Pinang hari di menua suai mana sarito kemarin bisi hujan di suai di miripan bisi hujan kemarin
1: ngau pagi tu lagunya. Ini cukup kejam tu dah.
0: Iya, betul. Ke situ tu hari Michael John. Selamat ngelari. Panas serta jerubu kami di Serianto. Minta tebah ke lagu Alex Wan Midang Belalai. Baru dah tebah tadi. Kira kena ku merindang kaban Facebook aku. Lalu ngagai Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kucing. Jako ngagai harap ke Nuan Gerai selalu. Thank you DJ. Okey, sama-sama.
1: Baru ngau
0: Michael John itu. Iya, jarang.
1: Terima kasih Michael. Oh.
0: Iya, okey jadi kira
1: tutup menya.
0: Iya, tutup tu. Cuma saya ngagai balap dinga ti udah mulai ngau kami dua geng nobi serito hari pukul 12 nyentuk ke serito aku lebih gitu temuai kita penyanyi kita Bradley ngau Esther tu tadi dah mulai buat program ruai kita.
1: Ya lagu kena dinga ke balap dinga Fanny McLean wan milih pagi laban dah lalai tadi milih pagi aja. Bye bye dah terakhir dinga ke program dalam jaku kayan ngukenya.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hanang irau. Kami isi berita kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Ya jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari. Sama ngalih hari bala peningat. Terima kasih Angkai Bana ngau mega Brenda ke udah mulai ngau kita bawa ngalah tengah hari. Jadi datai ba awak kami hari YFM mulai ngau kita 3 jam nyentuh ngagai pukul 6 mamai tu lagi. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar info ngau merindang kita ngau lagu-lagu ke udah dipilih aku. Ke udah dirintai aku buat playlist aku sudah aku tamak konti tadi ya. Nah, berkenan ke gaya hari di Bandar Raya Kuching. Cukup panas buat luar dia. Tadi umak ngau sebuah nasab ya. Empai likun lagi nul bala peninga kita. Mindah keng kita. Lebih lagi kita ke dekat berbaik.

Karena jampan merubah diri. Lalu ngake malam peningat kita ke benar di rantau jalan. Terima kasih yang memilih YFM Station ke Melinang kita bakal ke ngalih hari itu. Lagu ke terubah sebenarnya aku berkongsi berita ngau peningat. Setelah lagu ke dibahai KL.

0: sebuah nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, berita ke terubah tu berkaul ngau hari Malaysia. Kalai pengawak ngerami hari Malaysia 2026 bapalan konvensyen Borneo Kuching. Tau ke dikumai kita BCCK dalam bulan 9 tu adakah mantai ke pemanah budaya kita Malaysia dengan bala artis utama kat main asal ke di Ayan dari pupu bangsa di Sabah Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Sampai ke penemu kita peningah ya mayu macam program kebukai mekat sama dekat diatur di Kuching. Lalu tu yang kaum pengawak mandang ke jerita lama penumbuh menua Malaysia. Serta pengawak pemandang ti nak besai semua bagi menua Sarawak belabuh saritau ya. Jadi batangnya pengawaknya ilah dekat belabuh dia tu pukul 8:30 malam. Lalu dekat di Tabur Ketelus dengan saluran RTM dengan platform media ramah rasmi UPS tu. Tanya tadi berkawal dengan hari Malaysia.

0: Safa dekat Maipulai Trofi Pemadut Pilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Ya, nak berasa jam kita 15 minit lepas pukul 3 ngali hari. Ya, agak berkongsi sekedar berita ngau bala peningai ya. Bakau ngau pengerami flora ngau api kucing atau ke KLFF. Ngau Luna Light Wonderland. Abak Taman Botani dekat dibuka baru ngakan Mansia Mayu lah. Penguda gaya sebut nasab berinsual mana. Jadi penerang tok dipansuat Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak megak dekat dulu minta penemu dengan pemendar dari Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak. Ambil ke kita nemu bala peningai pengeraminya berengkah dia tua kena 26,008 tu tadi. Tang diketu ke kena 31,008 tu. Ketegal gaya sembun asap di Kuching ke Majak Ngirau Kati. Lalu di Prambu dekat dibuka 16,009 tu. Jadi ya pemutus nutup sementara pengeraminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengerai Mansia Mayu lah. Raban pengeleja pengawak ngau megak raban ke Bekawel ya. Nya tadi Bekawel ngau pengerami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Harap ke semua untuk nak nekul lagi mebala peringat laban tau sitai hari pengawak tau ke pengawak mandang ke cukup mana ngayan ke mayu macam bungai hias utai kenang hias ya rindang diri mendak lebuh mendak gambal ke bisik dipandang sebelah internet ya.

yang ambil ke kita nemu peringat mayu lebih lagi kita ke dia semak ngau sungai layar kalai jematan sungai layar ditutup ngagai semua perengkap pengangkut penglamak 2 minggu pihak menteri infrastruktur ngau pemansam penyangkai kapal Dato' Amal Douglas Ugambas mereka tu dikena merek awak ngagai pengawak ngadu ngau minah ke Batuan Pahit abak kandang jematan tu diperjalai ke ngau Likun ya. Jadi pemutus nutuk jematan lama tu digagak pengudah upis kejaraya Sarawak netap ke bagi penangguh penglikun bak strukturnya. Jadi yang mereka bisa menemui mata ke gaya pemansang projek ngadu ke Jalai Saka Pawah serta ngagak jematan Sungai Layar ke baru. Jadi raban kontraktor sudah dipinta lengkas ngagak jematan barunya ngambil ke Tumu Temau serta ulir dibuka ngai Mesir Mayu ngau gawak ngau gaya tilikuan lagi.

Ya kita belak nemu peringa mayu lah menua kita. Nyo jarang hujan gak, nyo kemarau. Ya ni tia ke berita ke di pansur Hari Upis Meteorologi Malaysia. Melawak ke musim kemarau dekatnya di nyentuh 12 hari bulan 9 tau ya. Berindek ngenya operasi ngagak hujan tau ke dikumairang OPAE ditulis ke lebuah bisa tumpuk remang ngau gaya hari ti keman ya. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi muncul di pejalai ke lebuah bisa tumpuk remang cing keman ba, tekat air bakun ngau murun. Tik ngujung ke hari hujan ya. Jadi OPA itu mega sitai hari pengawak ti nak ngetu kena ngurang ke empas hari subuh nasab ke di baik hari menua sepiak di menua tau. Sarawak udah berjalan ke OPA bak teka air besai ngau kandan dua nimbun air kenyau hari empat tau kemarin ya. Ya, lagi berperinang kita peningang.

0: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai penbonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ia kan sekali tu berkawal ngau Sarawak pas. Ianya telefon digital ke pemandu berguna di dikemansiang ke perintah Sarawak. Ianya pintu penama tunggal ngagai main macam servis digital ke disedia ke perintah. Pihak Kosapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki madah ke 1.93 juta ikut pengguna udah register buat Sarawak PAS. Ngelak sita akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi serta servis perintah ngau nak ibuah bisik akaun ke nak sama ba sita sistem. Jadi platform tu mega udah di ngelikut ke lebih 60 juta ikut orang udah muju login. Amin ada 2 juta dari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak sudah register nyari pengguna Sarawak PAS. Minyak ngayan ke identiti digital dia tu nyari sebagi hari penghidup. Minta yang hari rakyat lebuang atur pengawal ngau perintah. Hanya tadi kau ngau Sarawak PAS ya. Ya kita lagi berperinang ngau lagu-lagu peringat bawa ngalih hari tau. Sebelumnya sebelum kita berperinang baik selamat ngalih hari ngai peringat-peringat kita ke bisa nyapa kami di konti. Selamat ngalih hari ngai Luke, Brother John, pihak Mega, Ina Peng ke rumah Ina Chun, Robina. Serta mega Ana tau ke Tisa ya. Jennifer Jantai dari Kapit mega bisik mulai dengan kita jam ke dia tau. Alice Girang ke Benung berjalan ke pengawal Pak Balai Polis ya. Bagi kita semua, selamat berjalan pengawal. Terima kasih Alba Mila YFM, stesen kemerindang kita.

0: Dalam situ pis, tentu menyumbuh rundian siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundian pangandiri. Nyangka rundian orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundian nyatai. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Ya, 24 jam sehari ya kami ngon akak uliah merenang bala peningah kita seraya kami berkongsi ya sekedar berita ngau bala peningah kita ya.

Tok berkawa dengan penangguh air. Kan lah ya, penangguh tua air di kabuang dengan roban. Macam nyadi ketika musim kemarau serta kurang penata air. Jadi upaya saya nyedia ke air menua pesisir. Jebab udah nganjuang 10 luri tangki air. Palamak tu kuda hendua meri air ngagai sekedak kanan duel. Jadi 16 tuang air megak udah di engkah bak mua masjid as sebirin kabong ada kena mudah ke peranak menuanya nguliah ke setu air. Sebab ada ke matau gaya ke nyadi serta berjalan ke penguat ngujuang ke air ngena luri tangki ni tiah ke peminta ngaguna sidak bakandang dua tinar air. Dari sebarang sebana tau bertanya berkawal dengan air. Tau bertanya dengan bilik operasi J-Bab. Ngenak lumur 082-262-211. Ya udah tentu maya kemarau. Sige maya mahandul. Bisa penangguh suntuk air ya. Lebih lagi menua pesisir pun sampai perkara kesama kalai sungai macam babo harap ke bersama membalap peninga ya laban tek musim kemarau dan nyak ke ditapik kita.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yang ambil ke penemu ma'ayuah dia upis pengregister bangsa tau ke dikumai kita JPN dia tu benua ngalih ke pengawak tiba kena ke maikat bangsa ke dia tu ngagai maikat rebak baru berindik ngunyak pengawak ti ngeluar ke maikat di Selampur Malaysia di sadang terjanggal ya. Nyala JPN ngelalau kita mayu ke tahu nak ibuah berguai nuka maikat ngambil ke ngelanja ke dulu niat sidak ke dekat nuka maikat dalam timpuah tau ya. Mak nemiak ke berumur 12 tahun ti baru ke terubah ya minta ngagak maikat apa inai kita megak samad pelansang ngantik dah lama ngambil ke sidak ulian terima my card arba baru lebuh kadnya belabuh dia ke luar ke nak lama lagi. Hanya berkawa ngau my card arba baru ya. Ya kita berperinang ngau lagu dari Maxwell.

0: Safa, dekat Maikulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maikulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, kita nyonyinkan agak jam kedua. Bawa rentak gali hari. Kita ke Baru Muka Radio. Terima kasih ya. Pemilih YFM. Berinang hati kita sehari-hari tau ya. Kajapan kita bertungak ngau gaya hari kepangat. Sesuai bersebuan tu. Lebih lagi kita ke milih. Diau di rumah. Tau berkau ngau awam antara bangsa novel Melayu Keterubah. Ditemu di dunia, ianya hikayat Panglima Nikosa. Dekat dia tu kena 25 ngakai 26 hari bulan 11 tu buat Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Tapi aku penerang kesepansut General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanip Said marah ke awamnya dekat dia tu berserimai ngau ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke bobnya ya. Ngamik ke penemu kita peninggal mayu bob tu ditulis Ahmad Kawal Abdul Hamid ke dia ko sejana nyari antara bob pemungkal kesusastraan Melayu atik sama ngau novel modern. Amin ada 300 ikut orang hari menua atau ngau menua luar ditagak ngau ngulau awam ke diatur bulai ngau kursi Nusantara University Malaysia Sarawak Unimas serta Pusaka Negeri Sarawak. Lalu awam tu disadang di penyadi Safi Premier Dato' Ama Awang Tengah Tengah Aliasan ya. Hanya sekedar pengawak ke dekat dia tu tahun terus.

Besri Maingwari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Kaunsel Bandaraya Kuching Utara. Tau ke di kangau kita ngau DBKU. Mereka sudah dekat ngatua Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 ngakai 27 hari bulan 10 toilah. Pihak Kuasa Pihak Menteri Bawah Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke forumnya di Perabak ke dekat Ngempuruk ke ambil hanadai 1,000 ikut penyerta hari dalam dengan luar menua lalu tu yang kaum pengagak polisi, agensi perintah sektor ti ngati kediri, raban akademik dengan pakal industri berkongsi ke buah penemu ngau atur pengawak ting keman dalam memansang ke kandang menggeri timeruan pinta inklusif serta tan ya. Lebih 20 raban pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang ianya perkara innovation ngau teknologi pemansang dan negeri sepanjang forumnya di dekat dia tu bahima Asian Event Center Kuching. Nganya semengka pengawak ke dekat dia tu bulan 10 atau elak. Ya kita berperinang ngau lagu Ari Gwen Sanggup Aku ke dipinta Annabella.

Ya ke sekarang tu berkawa dengan lumak main pickleball. Ti jampat ngelembai tu kemansang buat menua kita di Sarawak. Jadi tu udah mantau nyungkak pemansang lumak ngomain serta dagang temuai menua tu. Pihak ko menteri nembiak lumak pemansang orang dagang Sarawak. Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke lumak main tu di dia tu macam di Kelala serta ngeremai ngau jampat ya. Serta mereka udah mujur mata mayuah bengkah renggat orang ti nak ngira tikas umur yang kawam tidak ke berumur ngelui 50 tahun bisa ngau ngamai bagi. Jadi ya mega ngarap ke lumak main tu ulah pekit ba pekit sukma. Jadi Dato' Sri Abdul Karim Rahman sama dah ke atau udah ke yang lancar ke pekit Borneo pickleball antarabangsa 2026 empat lama tu kuda. Jadi ya pekit nanya dekat dia tu kena tujuan ke 12 hari bulan 10 atau ilak. About pickleball Malaysia Kuching ya. Kami ada 500 iko pemain dari Sabah, sebenarnya Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, ngau mega India dekat ngau masuk pekiat tau. Hanya berkawa ngau lumak main pickleball. Ya 22 minit lepas pukul 4 lemai. Agi segala sejalan dengan kami buat YFM.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ianya tadi lagu hari ya Karen Libau Anang Basirire. Jadi tu berkawa ngau anugerah ekonomi digital atau ke di Kumai kita DEA 2006 dekat dikena masa gerempuang ngau orang ke udah nyawam angkat ke transformation digital perkara pemeruan ngau pemansang ke nyengkawam semua di Malaysia Sarawak ya. Pihak ko sapit pengurus besar Upis Multimedia Sarawak atau ke SMA Dr. Suhaila Jaffa madakan tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu tok yang kaum teknologi digital pengawak pemansiak ngau pemansang innovation peminta tiru perintah digital industri kreatif digital pemeruan rampak menua ngau atul pinta kena mutal ke penanggul. Ini orang ke menang bat tiap kategori tu dekat nerima prize duit RM10,000. Lalu orang ke nerima anugerah premier dekat nerima prize RM20,000. Yang ambil ke kita nemu peningan mayu DEA 2006 tu dia tu bersama dengan awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak tau ke IDEX 2006 tidak tagak ke di atur 5-6 hari bulan 10 tau bakpalan convention Borneo Kuching. Hanya tadi ya peningan mayu anugerah ekonomi digital DEA 2006 ke di sarang dekat di atur bulan 10 tau ilang. Kita lagi berperinan dengan lagu-lagu ke sekali itu.

0: Các khi nít rồi mà bây gắt.
1: Cảm ơn lâu ạ, kita mungkin umang, ukanya kamaka, intin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nga istan. Dia pedak non taya keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru ga udah ngetujan.
1: Nggak lama aja. Ukanya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

Jadi ke sekali tu ngenang lumba ngemain si 2027 macam dasarkan lebuh Sarawak nyedia ke diri jadi ke pengawak nua ngira timpuh setahun untuk lumba ngemain 2 tahun sekali kena 18 hari bulan 9 tu ilak ya. Pihak ko sapi sekretari perintah negeri Sarawak ke menggak cerman sekretariat komiti pengatur kandang menua LOC Kluster Sarawak Datu Hi Chang Ki madah ke pengawak ngelancar ke countdown nyak ngembuan 7 dekat merik penyedang Malaysia Mayu berkawa ngau pangkuk pengawak Sarawak ke nyari pengatur lumba ngemainnya. Ngamik ke kita nemu peningan Mayu Premier Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di sadang dekat berjadi ke pengawak ngelancar ke pengawaknya ianya berjadi ke website rasmi Lumba Ngemain Si 2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekatnya di Palan 218 hari 43 bengkah Lumba Ngemain kelimpahnya di Palan 2 berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak ke berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya berkawa ngau lumak ngau main si 2027.

influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: pelatukan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Below issue yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan pembelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam pada itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata,

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Gelora Pagi. Y 9.12. Nela tengah hari. Lenta nali hari. Tada lemai. Merindang malam.
1: Y FM. Segulai berjalan.

Ya, pelingat mayu anak berasai jam kita 20 minit pas pukul 5 lemai. Jadi pukul 5.25 kita akan ingat ke Plaza Jurai Siti program tanduk ke di keluar ke Penny Ribut. Jadi ya, peningkat mayu sebenarnya aku dekat melindang kita ngau lagu Richard Lee dulu sebenarnya kita bergulai Plasal Jurai lagu ke di beri nama terpadam mimpi.

0: kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka, sarito merdeka penghidup nuan au.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nita ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan siti-siti menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau kenetap kepemutus bak sesebengkah perkara nadai kawul ngau pihak luar. Tang entik ba pengarap Kristin, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasa Jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekau reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Boleh ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peninga laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat dipejurai ke kita bak topik nintiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Graeman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Graeman datai. Terima kasih Pastor uli datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
2: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu ada Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai terdebrik yang ngagi kita.
2: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul, betul nang amat.
2: Ya, jadi kami ukai seminak ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningan kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor ba Jakob pemuka tadi aku bisi nyebut erti kemerdekaan ba konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Erti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Oh, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dekat ngau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian reti merdeka. Kita nak agik dipegai dikuasa orang bukai. Nama arti bak konteks ajal kita itik nemu Tuhan di merdeka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Artinya penghidup tik lama nadai agik tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakob ti penudi yang now disebut Tuhan Jesus bargang udah habis. Arti Jakob nya Tuhan Jesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat ti beduan ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita nya diikat, kita nya di keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita nya di uluan. Inah ingat kita cerita kok saki kelia lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat. Kala tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita ini ya beli kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat ingai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngambil ke kak makai kena beli. Kita berkini ke anak miat diberi makai tanah. Kei ku aku nama jauh tu masa tu dah. Kita ini jadi keuluan kuasa pemetang dah ya. Tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai ti besenya. Nada yagi utai ngikat kita, nada yagi penti pemali, nada yagi rawan nanti berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu pakai babi, nakak penyamain bababinya. Tahu nak tahu dia pakai, mengga kedua ada. Nak tahu pakai rusak, nakaknya penyamain rusaknya, nak tahu dia pakai kenyata. Nama kebuah, Laban kenuk kok sumpah. Nak kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya menjadi dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan sari itu merdeka nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So nya alai dinga tu nada agi utai ngikat, nada agi penti pemali, nada agi rawan hati. Kita sudah merdeka, kita sudah dilepas, kita nada agi diikat, nada agi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan merdeka, merdeka sarito merdeka penghidup nuan. Au bala pedinga.
2: Okey master, tadi nuan madahal te nak tau makan rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manah nya nyadi tang nanti ketegau pengerayan ko lihat pelawa ko dah pasal ngai ke kena gawat
0: anang aman tinya ke pengerayannya lain cerita lah ya. Nanti nya nak tau ketegau penti pemali nya nya begaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasuh dah pakai.
2: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kayak ke kena gaut anak mansal diri au kayaknya reti ko jakob pasal greman tadi
0: yeah.
2: Aku ingat dekat pastor nuan nyebut tadi berkawal dengan penyakit nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tau kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya
0: amat amat kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyoba puluh ringgit no nadai de pasal
2: nadai.
0: Oh, beli amai
2: aku
0: kita.
2: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah lagi dijual dah. Udah habis. Out of stock ku kita ini.
0: Yeah. Iya.
2: Tang seninya benda pastor lawan kami sikit. Orang kerindu pakai kacang hijau bisa stok ke dia punya tadi dia nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tau dia aku.
0: Oh, siku bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pastor begini kita itu ngau orang makai kacang hijau ko ya ko madah ngegaya sano nadai je ko tu kacang hijau nya nampu ang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh merik kita sepuat.
2: Okey hanya tadi anang kita lagi diikat utai ke bakanya walaupun ingat nanti kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai ke bakanya jadi itu atau tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini yang kanuan oleh berkunci kini
0: au tanda atau keciri-ciri yang ti udah di merdeka kata ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak. Dulu subak sida ya ditepan utai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya punggoknya labuh ninggang kita. Asai nyak bakanya ko ya. Tang penghidup kita dia tu, ia tu dah demerika tu, penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu suba penuh ngau roadblock. Erti jakoknya penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tu nya ya. Nama mahal buah tinduak malam, jahit mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya. Tang kita mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisi pemenang.
2: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakatok tadi nah pastor.
0: Betul.
2: Ada penangin, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dari pagi tucuam ngagai laki tok ke bini tua.
0: Betul bang, betul ya.
2: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke di Kelala kita empu tok de. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
0: Betul.
2: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tu tadi, labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sida ulih labuh.
0: Oh, ulih ya. Ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi. Lalu senang diuji. Asal kita agi bak dunia tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak enti kita nemu dari empu berdosa minta ampun hari Allah Ta'ala ya. Lulubak 1 John 1 ayat ke 9 mada enti kita ngaku dosa kita ia nang tau dikarap serta lurus lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, dia nak ngelengkak ke kita. Dia jadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang, jadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngagi pelangkan nuantik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terunak-runak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi lalu nyak ti ngasuh sidak ya senang nal tebiah-biah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan mega ngelabuh ke nuan. Angkat hari penglemiknya pegai pengamat jago Tuhan.
2: Ya jadi Hanan terperasa kita itu tadi ne pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
0: Betul.
2: Tidak abak dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
2: Jadi bala peningah sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: bincang dengan kami, bak awak ngotok jam, bak program Pelasa Jurai 6.35. Topik tik di pejurai ke kita sehari itu ianya reti merdeka hari tancang dosa. Lalu pasal agreement hagi begulai ngok kita berjurai ke topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan boleh berkongsi ngok bala peningat kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas hari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat. Bersampi dengan gaya ngagak kawal ngau orang Kristian tik bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan oleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah. Pemenal ngelepas kenuan. Pemendalnya ianya ditemu kita aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat 130 nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tik dalam, lalu nemu nyeliak rempu hari panjuaknya. Lalu penamak jakutnya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai tik bak dunia tu.
0: Alaban nanti kita berarti ke kita itu tadi lepas tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngambil mimit je awak dan dua tua tu tadi maca jakut Tuhan tau ke bersampi.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi tu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak terundak-rundak nitiah ke nama titik menua ditempuh kita nyak. Nah ya? Lalu nama penyadi nanti kita terundak-rundak penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tiada ajal ku bala peninga, ana nabak kederempu ngagai utai tik salah. Ditemu kita oleh manjua kita. Ya anang baka buyah nabak kederempu ngagai api nganguas kita lagi. Ti kita nguas nama penyadi rusak ma penghidup kita ini ya. Tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita nyalai pegai jakuk Tuhan ngambil ke kita bisik pemenang.
0: Ya laban bisik sekedaknya madah tadi ni. Ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai uliah nak patut ke kita nak uliah ni pastor.
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya kok kita ini.
1: Ya nang alasannya. Nadai jakuk masa nak cukup nadai.
0: Okey, jadi perhati ke tai hadi sebut pastor Greman baca jakut Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap tu mayu ha, nanti kita bisa berpansak ngau pastor Greman kini hanya ngam ko aku tu tadi tau nanya ke sarinya pastor bapa Greman Pelasa Jurai nu nyebut atau tips ya atau tips ya hanya ngam lagi bisa tips bukai tanya nada salah na pastor.
1: Betul ya.
0: Okey jadi ya pastor tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak ngau Malaysia. Nanti di Sarawak ditu kita merdeka hari pegawai perintah Brook ngau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Yang lalu abak persekutuan tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia, kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi enti tua diau jenuh belum mati ke perkara tu. Berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas, nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua yang ngena dia tok kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar ngau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kitai ti udah merdeka ari dosa.
1: Bak kitai Kristian asil kemerdekaan kitai, kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tahu kita bisa hak nerima hasil ya dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya, pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi, bekenya megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju, suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk, mengkang rawan kenyak takut tu mayu teka dikumai aku tadi roadblock. Ya tan dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita di ada ke bak maya tu, bak tiban tu. Laban Tuhan bisik tuju bak penghidup kita. Nyadi ke pengubah. Nyadi ke penatai penghidup. Merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati. Nah ya, sitan datain curi munuh ngerusak. Tan Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya, so penghidup ti meruan ikut had beri ngagi nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju nuan oleh nyadi ke pengubah ukai diubah oleh dunia tau munyi ku aku disebut aku pin lama ti ku dah megak ku nyebut munyi tau nuan nyadi ke garam dunia lalu nyadi ke penampak dunia tau nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti dataya urapan Roh Kudus yang datang ke nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan. Tang Roh Kudi, Roh Ngeransi. Tang dia tu laban Tuhan tu dah datang bak penghidup nuan. Roh Kudus ya tik nyadi ke penyawab nuan, tik nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup tik meruan. Bak dunia tu ngau bak dunia tik dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai ke dempu diberkat, nuan ngasai ke dempu diguna. Dulu subak kita ngasai ke dempu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup dempu tak kawiah kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nangenakut ke kita jadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya kerismaya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia tidak datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi henti kita berarti kata ada pasal nade kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ngai ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat henti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya pasal
1: betul
0: tua gerai sari tu berkat ne pasal
1: nang aman so berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit ngau status kita ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut kunyaknya ulihnya di keberkat nang aman tang utai tingluwe agi ari duit ringgit status kita nya katiba ka kawal kita ngobangan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka penglikuan kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat. Baku kain ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit ngagak rumah besar ekon tu. Tang orang terdiau batnya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy utainya dah. Orang gaji.
0: Orang gaji. Tadi.
1: Nah ya. So nama berkat bak aku ya nyak pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami bak program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tu ke sekali tu mayu hutai udah disebut tu hari pun sampai ke ujung dah. Tang aku dekat nemu Siti lagi nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup bakal ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au oh, aman manah nal jakut tanya tu nama kebuah ko nyebut ya mana laban julu kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut le di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ko nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian belama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti jadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang ti nak nemu Tuhan nak derti mimin. Tang ba kita ti ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak nyari kekuasa ngau penemu Allah Taala. Kuasa ti udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh, nebang, numbang ke semua kuasa pemetang. Lalu niri negi ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Nyagu ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Tukuh peniau kita. Bergantung ba utai ti temu kita. Nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam. Enti kita nemu jakuk Tuhan. Nak kita kena balut. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita yang ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama lekai jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk, nak aguk, nak belik. Nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias. Utai ti ditemu nuan ngikat. Utai ti ditemu kita manjua. Kita nak tuyuk ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai. Kak, kita nuju panjuaknya. Kak, kita nuju pemediasnya. Naya. Kak, kita nuju ngagai utai ti ngikat kita. Tanti kita bisik penemu bak jakuk Tuhan. Sapa ti kak? Semina orang ti belik aja, ti tuyuk aja kak ngerjau ti masanya. So, nama perasaan aku dituk. Rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuwa.
0: Oke, okay, anaknya dia ada miat berlama. Tang kita patut mansang bak dalam Tuhan. Rami ku tanya tadi nak nekul kita abak penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nari ku ngau meh tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningah kita udah boleh utai ke ulih nyawup sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi bapa hidup sidak ya. Jadi simpul ke topik tu ah sarito pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peningah hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manyuang nyebut bendera merdeka tu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan. ti udah diasai, ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak kenuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan, terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas ari ikatan kuasa pemetang, ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemuta ke kami, tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkati ikut semua bala peninggal, ngau berkati datari nuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nakak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu. Bertemu baru kita ya, bak minggu baru.

Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua bahasa hari Limbang ke sehari itu. Jadi berkeselama idar aku ke lemai itu bahasa dari Limbang berlabur radio itu nyentuh pukul 9 malam. Jadi berkeselama mega urup pukul 6.15 tu lagi kita bisi randau, kita bisi program Hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program randau pengerai udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama udahnya kita ningat ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM Kucing 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita bisi program main asal hari Limbang. Sebenarnya kita terus berperintang ngelagu ke udah ditusun aku ke lemai dong.

0: Ya, mungkin yang minta dipendingan semua lagu dari Louis Bennett ngujung ke jam kita pukul 6.18 minit lemai. Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam Hello Y Bintulu, bergulai dengan DJ Seron.
1: Ya, meri selamat lemai dengan semua pendengar. Kepenuh bergulai dengan kita jam ke dia tu. Jadi apakah selama minta hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bawa Hello Y. Jadi berita keterubah di, ke diperkongsi kaku hanya berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Hari Malaysia. Kedekat diatur bak tiga palan untuk peningah. Palan ke terubah tu bak D&D Minimart Sungai Pelan. Kena 12 ngau 13 hari bulan 9 jam pukul 8 pagi. Nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Udahnya palan kedua bak Vale Minimarket. Kena 11 ngau 12 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 7.30 pagi. Nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Lalu palan ketiga ianya program jualan Rahmah Madani Bergerak ba Rumah Sibah Anak Bungsu kilometer 42 Jalan Bintulu Miri kena 13 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Ya tadi tiga palan dua program jualan Rahmah Madani. Lalu nangkan kenya jualan agro madani di Pasar Tani Jepak Bintulu dekat diatur megak kena 12 hari bulan 9 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngali hari. Lalu berita ke sidik tu peningah berkawal ngau program rhythm ritma kehidupan harmoni ke diatur sida hari pejabat kebajikan masyarakat bahagian Bintulu kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ke penghabis program ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Jadi aku merasa sekedar dia tu pengawak dia bisik persembahan pelatih PPDK bisik megak senaman langkah harmoni. Bisa megak program aktiviti satu hati, satu cerita, program body challenge, program karya dalam harmoni, ngau program seni lukisan ekspresi. Au, nak tadi berkawal ngau program rhythm ritma kehidupan harmoni dekat diatur ba Dewan Sri Kenyalang, Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu ilap. Lalu berita ke penuh di peningah ke dikongsi kaku atuk berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukui ngau nak berbayar serta pelesenan mulai ngau upis pemansam Bintulu ngagai sidak ke bisik ukui tu atuk dekat diatur ba pasar tamuk Sungai Pelan Bintulu kena hari 6 tu 12 hari bulan 9 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Lalu bakal selama vaksin tu Amina boleh diambil sida ukui ke berumur 3 bulan ke atas ngau berpengerai nak ngandung serta nak nusu kanak udahnya udah ukui tu tadi vaksin dia tentu ke ukui tu tadi nak mandi penglamak seminggu serta di kuarantin bak penglamak 28 hari kena membina imuniti menyikau sidak tu terik ngagai penyakit rabies out. Ya, berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukui kena berbayar serta pelesenan berkulai ngau upis pemansa Bintulu kena hari 6 tu 12 hari 9 ba pasar tamu Sungai Pelan Bintulu. Lalu dua berita berkawal ngau program anti rabies tu tarik dua mengujung ke berita kami hari Bintulu bawa Hello Y ke sekali tu. Beri selamat jalan ke pengawal Gen Wandom mulai baru ngagi konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon DJ Seron di Bintulu. Dia sudah ngelansak sekedar berita kelebihan bagi Hello Y Bintulu ke lemai tu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut to, penyakit kaki gajah, pemedis untut to bepun dari cacing parasit ti ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK ngayan ke pemenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya nagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal ngodos tujuk ketiga tu udah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawak merik dos tambah ke dos penggala udah di penjalai bak serta menua ngenak cara berenggat. Terlebih ngemarat keraban tibisi risiko bakal terabai menua sidak kebisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninding Arimbat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup dari RTM Limbang seminari YFM Limbang.
4: Ya, dia tu peningat munyika disebut aku hari pun program tu. Tadi kita bergulai dalam program Randau Pengerai. Jadi selama lemai ngagai temuai aku ke lemai tu tuan. Nama berita nah.
5: Mana? Kabar tu batu leban jerebu tu.
4: Jadi ambil ke tua tu tadi. Engkau, okey engkau aku punya ingat tadi. Tua tu kalau kalau bertemu atau ke Berandau berkonti sebelah tu. Laban tahun tu baru sekali ni tuan.
5: Ya, tahun tu baru sekali.
4: Ambil ke nuan tu tadi nyebut nama nuan hari ni atau ke gawak dini dia tu.
5: Boleh. Okey. Selamat lemai ngagai bala peninga. Jadi nama aku Lawrence Aku Pojen lah. Asal aku tu tadi hari Kuching.
4: Kuching.
5: Bulan 9 tu dah 11 tahun lah aku Palembang.
4: Apo. Lama-lama lah.
5: Lama-lama. Jadi aku bertugas ba unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar lah. Ataupun dekangau kami unit kepas lah Pak Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Nama nuan tu Iban ke?
5: Campur. Indai ku Iban, apai ku Bidayu.
4: Patut munyi nelayan tadi. Jadi ambil ketua tu terus ngau topik atau ke randau tu kelemah itu berkawal dengan nama kini.
5: Jadi topik aku lemah itu, topik tua lemah itu lah. Sigi berkawal ngau pasal jerebu atau kesebun nasab ku kita ke menung. Agi berlaku lah dia tu, cuma ya udah bisik pulih mimit lah. Jadi tajuk ya terus aktif tang selamat. Jadi senaman di musim jerebu ataupun sebun asap.
4: Aku ndak kalau nama tu nyau nama tu translate mimit terus regas tang likun sesayes maya sebun.
5: Betul.
4: Okay. Kurang lebih nyantai jaku ibar.
5: Ya.
4: Awak. Jadi awak ke nuan tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu.
5: Okey. Selamat lemai ngagai bala peninga. Jadi lemai tu aku kak nerang ke bekeni ke kita tu agi ulih sesayes tapi dalam keadaan selamat lah benung jerbu tu tadi. Jadi sesayes tu tetap penting untuk dilakukan kita lah, tetap digagak kita pada musim jerbu. Tang cara kita bersenamnya tadi ataupun cara kita sesayesnya tadi perlu kita ubah nitih ke cara selamat lah. Utai kepatut kita perhati ke ukai senamannya tang udara ketika kita nyebut udara ke desedut
4: angin.
5: Kita angin ke desedut kita lebuh maya kita itu bersenam tadi. Jadi lebuh kita bersenam kita yang seput kita itu tadi jampat hari biasa lah ngau seput kita itu tadi lebih dalam lah nyak lai lebih maya udara itu tadi masuk ngagai paru-paru kita maya kita bersenam. Jadi enti udaranya tadi ngundan debu halus ko kita itu tadi hari asap jerebu itu tadi ke kamah ya lebih maya mai bahan tercemar lah ya kuliah masuk agai sistem nafas kita ini sistem kita yang seput tu tadi lalu mai macam-macam penyakit. Jadi ketegalnya lebuh maya udara ndak mana kita ndak digalak ke gereja sesayes tu tadi ya bak luar rumah tapi lebih mana kita ngadu ke pak dalam bangunan lah kok kita itu tadi
4: bak rumah
5: jadi terus aktif tang kurang ke katinya pendedahan kita yang agai angin ti kamah tu tadi lah.
4: Jadi tu nanti dalam tanya kebenaran ketika orang bakal ambil ke banding yang sidak ya sudah bakal sidak bintulo, sidak dikucian serian tu tadi dah darurat. Sekita seorang pansut banyak sesaya tu tuan
5: pasal ni. Sikit ndak tahu pansut. Sikit pada dalam rumah.
4: Baru rumah.
5: Even walaupun bakal contoh kita itu kan darurat tu tadi, IPU kita itu tadi agi tahap sederhana kurang tadi pun kita ndak degalak ke ngasuh SSIS sepak luar lah. Sikit lebih manah pada dalam bangunan. Laban kan nama laban asap jerebu tu ya bisi debu halus ti nak manah untuk kita yang paru-paru lah.
4: Munyi ke kita itu tadi tajak pen sebuah asap tu tadi munyi kenuan tu tadi IPU kita nya kadang niki kadang menurun kita dan nemu tajak pen hujan hari tu di Limbang.
5: Agi
4: mah. Agi mah bisi sebuah nah.
5: Agi bisi nya lah IPU tu tadi sentiasa berubah-ubah laban kita yang nemu ketika angin nya mai asap hari spiadin deh baik itu.
4: Laban utai din nemu angin ba mendungo stadion tu agi beda pukas nah.
5: Agi kebakar kurang.
4: Agi angus. Okay. Jadi begini ke kita dekat nemu angin tak ke udara berluarnya likun kena kita sesaya setau kena.
5: Okay, cara kemudah kita ngecek bacaan IPU loh kita selalu ningat tu tadi IPU kok kita. Tapi IPU tu tadi indeks pencemaran udara lah. Ya kebetul ya ke de tesau de padah ke sidari jabatan penglikun ketika orang nyebut jabatan dalam sekitar bahasa Iman tu tadi. Ngau jabatan ti maksud ke maklumat ti sah lah. Jadi IPU tu meri kita gambaran kati ke tahap angin tu tadi jai pak sitik-sitik kawasan. Jadi makin tinggi IPU tu tadi makin tinggi mega angin tu tadi tercemar lah kamah. Nyalai kita itu mesti kak berjimat berjimat lah maya kita kak keluar dari rumah ataupun dari bangunan. Sebedau kita pansut jogging, main basikal, main bul, tau ke sesayis peluar, tau cik dulu lah. Laban aku percaya dia tu maya orang udah bisik smartphone kok kita telefon pintar. Jadi kita boleh ngecik dari telefon pintar kita lah dari Facebook, mabuk apa semua. Anang seminak medak langit kita itu tadi udah cerah, udah hujan. Kita lalu nyebut, oh nada lagi angin jerebu tang sebenarnya agi bisik lah. Jadi kadang jerebu tu ataupun sebuah nasab tu tadi ndak di pedak balat tang kualiti udara tu tadi segi agi bedau mana. Nyak lain nanti bacaan IPU tinggi lalu udara ataupun angin tu bedau mana lebih sesuai lagi kita itu tadi tangguh dulu lah sesayas sebab luar atau pindah ke sesayas kita itu tadi ke dalam bangunan lah.
4: Jadi tanya ke sekali tuan lah begini ke nanti baca IP atau ke nanti aku iban indeks pengamah angin tingkat tinggi lalu angin atau ke udara nak mana lebih lagi kita jen tadi nama tu tangguh atau ke kita nak tahu nak nak dikemendar ke sesayas berluar nah atau ke pindah pindah ke sesayas kitanya gagai bangunan
5: tu betul.
4: Kelebihannya nama kini nanti orangnya udah terlebak jogging bunyi ketua tadi tiap hari jogging
5: tiap pagi tiap lemai
4: lemai nanti ya bakal maya kesebuan tu tadi dan saya lain lah
5: betul
4: mesti ke ngetan ke joggingnya sepanjang macam jerebu berkini ke bak kawal ngau pengawak jogging
5: cara kebetulan
4: cara kebetulan
5: okay, jadi ngagai orang ke nang segi udah biasa ngagak sesayas jogging atau ke sesayas baluar bangunan tu tadi segi kurang asai nanti sehari nada yang ngadu tanya tadi nah tapi okay, kita tu mesti ngetan ke sesayas tu terus menerus lah. Kita boleh tukar cara kita sesayas tu tadi. Bagi contoh nanti kita biasa 30 minit kita jogging bertaman. Kita boleh nukarnya ke dalam rumah. Ngau skipping atau ke pilihan lain. Bahkan nanti bakal bisik sidak ke bisik mesin tu kita belanda tadi. Tau ngenaknya dalam rumah lah. Kita megak tau ngagak kati ke dalam bahasa ribai tu kita ngau stretching. Ataupun squat, yoga, ataupun senam aerobik ya ke bertanda bersenamnya tadi. Tahu gak kita yang anggap berumah? Kati cara kita yang mayuh video dari YouTube. Nanti ke YouTube, pantai ke TV, kita minat nunda aja. Jadi tanya tadi ni boleh gagak kita yang berumah. Tapi kesannya ngagai tubuh kita tadi sama.
4: Sama lah.
5: Sama.
4: Jadi munyi kenuan tadi. Teknologi tu banyak mayuh.
5: Banyak muda.
4: Muda YouTube tu tadi. Baik bala nak bala laki bini kini sama saya berumah nah.
5: Sama-sama
4: ibu berumah. Pansut.
5: Ibu pansut. Jimat minyak kereta.
4: Betul. Sama ngeluar ke peluh magang
5: sama tanya. Sama ke peluh. Sama leban dia pergerakan deh.
4: Jadi tanya ke Siti tu berkeni ke engau aktiviti baka zumba aerobik atau ke senaman ke bergelumuk babala mayuh ke biasa di kerja laban nanti kita medak balimbang tu bala ibu bala ayak kita ke ba stadium ni tadi
5: ya.
4: Pagi-pagi sidaya nyau
5: sigi rajin
4: bergelumuk si rajin balas tu ya. Berkeni ke engau nya tuan
5: okey baka sidak ke suka ngau aktiviti senam aerobik zumba aerobik selalu ya kita selalu medak sidak tu ba kawasan terbuka ko kita yuk ya. Luar bangunan lah jadi aktiviti tu kita tetap tahu teruskan asesayes tu tadi laban tu asesayes ti manah ngagai semua peringkat umur lah nyamai de titih ko orang jadi lebuh maya musim sebu nasab ataupun jerebu tu kita mesti perhati kendur ya de gagak lah di kerja ke entik baka bacaan IPU tu tadi bacaan angin tu tadi ndak manah kita tahu mindah ke dalam bangunan baka ti benung berlaku dia tu asai ku paduan suara benung bisik zumba dia tu tiap hari 2 hari 4 tidak selalu padia padaku yeah. Jadi kita pindah ke dalam bangunan lah beratap jadi kita itu tadi ndak tercemar dengan udara luar lah ya kena mana tu tadi
4: oh jadi tua kira ke menggal program tua ke lemai tu nama tu dekat debah ke kita lagu sebedau tua ngau terus ngau topik kita ke sekali tu kita ninggal ke lagu ke BC di sedia kaku di YFM Libang maka ke sekali tu
6: aku Ijah Nausoh jurutawat dari klinik kesehatan ibu dan anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi ngau bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
5: Baka tajuk kita ke lemai tu yang saya aku tungkus ngayo lah. Hanya di tungkus ngayo tu tau ke dikumbai kita buah pinggang tu yang siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus ngayo lah. Pemesai genggam jari kita empuk lah.
6: Jadi untuk topik hari tu aku lebih ke agi ngarang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
7: Aku Dan Keski anak Steward Dawi siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai.

0: Kita lagi ingat ke program Randau Pengerai untuk ke minggu tu nya berkawal dengan topik ke lemah itu terus regas tang likun sesaya bak musim cerbo nah tuan.
1: Yeah.
0: Jadi tanya aku ke sekali itu bisik bala kita berluar dia bala peninggal tu tadi madah aku kena mask ya sengkabu muan ada. Jadi aku leh terus jogging di luar tajak pen bisik cerbo. Kena ke betul kena tak ke disebut adanya.
1: Okey, sentang tu sentang penggunaan sengkabung mua tu tadi ya ndak berkenyak lah. Jadi ngena sengkabung mua tu tadi ataupun face mask ko kita itu tadi bukan reti kita boleh ngelantang ke keadaan jerbu ataupun sebuah nasab lalu terus ngerja sesaya sebab luar rumah lah. Jadi lebih maya kita sesaya kita itu tadi nseput laju hari kebiasa deh ngau lebih dalam hari kebiasa nya alai pendedahan ngagai udara ya ke kamah tu tadi angin kamah tu tadi agi patut kita perhati kalah selain harinya sekedak senggabung mua tu tadi megak uliah ngaso kita asai ndak selesa laban tusah kita kan seput maya ngerja ke pengawak ti berat lah aktiviti fizikal ti berat sesaya ti berat jadi anang ngagak sengkabung mua ataupun face mask tu nyadi ke alasan kita itu tadi uliah tahu terus jogging tahu ke sesaya sebab luar lah lebih maya jerebu nanti udara anda mana ataupun angin tu tadi lagi tercemar langkah ke pemadu manahnya ialah kurangkan pendedahan ngagai udara tercemar bak luar lah pilih sesaya setiap uliah degagak pada dalam bangunan
0: menyikir sebuah dia tadi menyamai wah nama tersesaya sebab
1: Dalam rumah ya.
0: Hanya di tanya ke Siti tu siapa ke patut lebih berjimat nanti lebih sesaya Mbak Maya ke musim jerebu tu.
1: Okey, sesaya Maya musim jerebu ataupun sesaya sebab luar rumah Maya musim jerebu tu sebenarnya semua orang patut berjimat lah.
0: Bukan siko aja.
1: Bukan siko aja.
0: Bukan ratuai, bukan embiak.
1: Betul. Tang bisik sekedak golongan ke lebih mudah kena kesan jerbu tu tadi pencemaran udara ko kita itu tadi contoh ya anak mid orang ke udah tuai ngau orang ke bisik penyakit nafas tau ke penyakit jantung lah contoh ya kesidak ke bisik asma sakit kati korang nyebut lelah korang jadi orang ke bisik asma tau ke masalah pernafasan tu tadi jerbu uliah ngasuh tanda ataupun sakit sidaknya nyadi lebih jaik lah lebih teruk nya alai kita ndak degalak ke ngerja ke aktiviti sesaya ataupun aktiviti fizikal keberat di luar rumah ataupun luar bangunan lebih maya kualiti angin kita agi ndak mana ataupun agi tercemar lah apa indai megak bisi peranan penting ianya ngemata ke pengawak anak-anak sidak anak lekak ke anak-anak kita main di luar bangunan maya agi musim sebuah nasab ataupun jerebu tu tadi. Nanti anak biasa main bul, main basikal, pak luar rumah. Apa indai patut medak dulu keadaan kualiti udara. Ianya hari IPU tadi lah, indeks pencemaran udara. Nanti jerebu balat, ganti aktiviti ataupun pengawak sesaya ngau aktiviti pak dalam rumah.
0: Jadi itu tuan lah, berkini ke atur atau ke cara kitanya tadi. Uliah diingat ke balap tinggal lebuah ke kita sidak ke di mana betul lebuah ke sidak exercise maya musim jerebu
1: maya musim jerebu okay. Saran aku ataupun aku nyaran ke gagan bala peningal bisik kita boleh ingat 3S lah cara paling senang kita ngangau tu tadi semak sesuaikan engkau selamat ya ke pertama sekali kita perlu semak lah di mana kita itu perlu ngecek dulu semak bacaan IPU sebelum kita ngerja pengawak buat luar bangunan lah apa-apa pengawak lah ndak kira kita itu tadi sesai yes tau ke apa ke asal kita kat keluar dari rumah kita cek dulu IP bacaan IPU tu tadi dini kita ngecek pak muabub pak google dini cara kita ngecek melalui website tu tadi lah. Kedua, sesuaikan. Nanti kualiti angin tu tadi agi namana sesuai ke sesuaikan senaman ataupun sesaya kita itu tadi. Kurang ke ketika tempoh kita berada pada luar bangunan atau ke selalu kita jogging sejam pada luar. Mungkin kita boleh kurang ke ngagai 30 minit lah supaya tempoh masa kita itu tadi terdedah ngau angin ke tercemar pada luar tu tadi. ndak lama lah. Jadi yang ketiga adalah selamat, utamakan keselamatan ngau pengering tubuh ataupun pengerai tubuh lah. Nanti tubuh kita mula nunjuk ke tanda ataupun gejala ndak mana baka batu, sesema ataupun rekung kita gatal. Maksud dia tadi bisik kesan dari sebuah asapnya tadi asap ya, ataupun kita nyedut angin kata cemalnya tadi. Jadi ngetuh dulu sesaya ataupun berada pak luar bangunan lah, ngiga bantuan yang sesuai ngagai klinik ataupun fasiliti kesehatan yang ke paling semak kita lah. Jadi mudah aja kena kita ingat semak IPU, indeks pencemaran udara sesuai kesenaman kita, ngau utamakan kita impu keselamatan ngau pengerai diri lah.
0: Jadi jaku ke penudi tuan ngagai bala peninggal ngari ke kira ngari ke upis kita berkawal ngau jerbo tu.
1: Okey, ngagai bala bala peninggal Limang FM. Jadi maya musim sebun asap atau ke jerbo tu tadi, nyaklah kita paling utama tadi kita mesti nemu keadaan udara kita lah. Andang kita medak, oh udah hujan, ada yang tu jerbo kita keluar ndak. Cek dulu IPU kita, IPU pencemaran udara yang tadi. Cek dulu entik ya pada kadar selamat, kita boleh keluar ngagak aktiviti baluar lah. Entik yang madah keadaan sederhana, maksudnya tadi kita kena berjaga-jaga lah sederhana tu tadi. Tahu ngenak emas lah ataupun sekabung mua ya tik sesuai. Kami sarankan N95 lah, tahu gigap farmasi. Sengkabung mua tu tadi brandnya N95. Ya okay, sengkabung mua biasanya aja. Lainnya leban jerbu ataupun sebuah asap tu tadi ya bisik partikel ataupun debu-debu halus kedah sedut kita.
0: Dah ada pedak ni.
1: Dah ada pedak. Jadi pedak paling penting sidak ke risiko tinggi bakal orang tuai, anak mit, tahu ke sidak ke bisik penyakit asma, penyakit lelak tu tadi. Banyak paling kita jagalah laban sidak tu paling sensitif ngau mudah kena tanda titik nak mana nanti maya jerbu.
0: Okey, terima kasih Encik Andrew. Celoran hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang. Ti udah nerang ke topik kita ke lemai itu berkawal dengan sebuah nasab. Jadi ngarap ke bala peninggal tu tadi udah terang utai ke disebutnya tadi ke jadi tenggau kelalau kita nah. Jadi harap ke tuau le bertemu baru maya bala topik-topik ke buka. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih.
0: Jaloran nah. Okey. Jadi begini tadi peninggal semua kita program Randau Pengerai kita terus ninggal ke lagu ke BCD sediakan aku ke lemai itu.

0: ninga nyako sempamo to ne ni ni menangki to bla bako mana nyako sempamo to na murid aku berarti na murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yaring indikan to kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo andai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemetek agek nuan ninga program jaku sempamo
0: bisik programnya pia
1: au bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua program Jakob Sempama Ungkup kita ke minggu tu ianya 10/9/2026. Jadi Jakob Sempama kita ke terubah ianya gatal jari. Ha, gatal kata sakit kuriasnya. Jadi ya Jakob Sempama tu tak kerti Jakob Sempama tu bandi yang ngagai orang ti jampat ke ngaca utai pangan diri baka utai tanam utai gaga ngena pengendai jari tau ke sebarang utai ti di pedak ya lalu dirusak ngena jari nada ingau ke buah. Jadi dikumbai ringat ndak gaya ringat tau ke pedis hati tang selalu ngai meda utai ti di kesayau ke orang bukai. Jadi contoh ngena Jakob Sempama tu anak-anak berjaga nanti mai ia ngegai kebun kita laban ia kegatal jari tak sebarang utai dicabut baka pawang buah.

0: reti hina mudaraka dikena madah kurang lebuh kitai pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo? Andai menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyimetek agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisi programnya pia.
1: Awak bisa. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Iya, bertemu baru kita ke sekali itu peninggal batu suntik kedua Jakus Sempama. Jadi Jakus Sempama kita ke dekat di Pekunsi kaku ianya mina tinggal tulang. Nah. Reti Sempama tu ianya bandi yang ke orang kelama benda ngenat ke sakit lalu ndak gerai-gerai baka kena diubat. Ia ke sakitnya berbulan-bulan laban ketega sakit dia yang ujung ke nyawa ngai makai lalu tubuh yang berasa benda rujuk atau ke kurus lalu disemak ke kitai mina tinggal tulang. Jalan ngenat Jaku Sempama tu kasih benda ibunya nyawa ndak gerai hari ke sakit tu ke 6 bulan ia sudah sakit lalu nyawa yang gay makai dia dia turun dia dia tubuh balak kurus minat tinggal tulangnya tadi dua itu Jaku Sempama ke di Pekunsi kaku ba program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru ba Jaku Sempama ke Bukai.

0: Jam kita di Studio YFM 5:17 lemai yang mengkang mulai aku disadari limbang ke lemai tu. Jadi munyi ke kuari pun program program tu boleh okay seminar boleh didengar ba radio boleh mega di peda kita ba Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya menung live dia tu ya. Jadi sebelum berita buka peningah, sebelum kita ningah ke berita lemai ke berita botol sari YFM di Kuching, aku dekat macas kena pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai itu. Jadi pesan ke terubah, pesan sembilan satu sari ngintu semangat ni yang mantan tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal. Tau ke apai Nomi, lalu main terbalu bini yang nak cara sembilan gak pesan tu. Di tujuh ngagai kaban belayan di ulu kerian seratua temuduk kerian seratua bala risibu ngau bintulu serta ngagai bala kaban tinglala niang ke begulai ngau niang gawa maya jadi polis tuba sembiang tu dekat diadu ke kena 12/9/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah niang ianya ba nombor 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi minta bala sampal datai kelebih lagi mayanya ialah. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Nomi tahu ke Makgel ba lumur 0135693598. Jadi ke situ itu pesan pemati ditujuan ke Kabam Belayan ke ngelalania Alexan adit anak Henry Empurai pesan tu datang dari Anastasia Luyah anak Henry Empurai menjadi Alexan adit anak Henry dari ke Stephanie Isah anak Incam atau ke Ipar ya dekat madah ke Alexan adit anak Henry atau ke Pai Candy boy udah nadai kena hari 2/8/9/2026 jadi maya ngintu atau kenyai niang tu berdau diputus ke laban lagi nganti pemutus postmortem hari hospital jadi nanti udah temu pemutus niang dekat di sengai barumah yang poba desa Senadin di Miri jadi pesan nuju sabai rasih sebilik di sungai Limat Kabo tu rumah Douglas Tampang ngau sidas rumah Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu atas ngau Engkudu Baruah Kerikap Sebetan Sungai Buloh Wapakan Sungai Rusa Ulu Julau Balakaban Hari St. John Sibu Balakaban Hari the Paris of God Shepherd Balakaban Hari St. Columba Ngelikan Church Atmung Gomunifes Bada Sungai Ansengah Batu Niah, Termausan, Sebatu Niah, Terumah Rasli, Ujiah, Serudit B, Terumah Umbat, Ambu, Serudit A, Ulu Paku, Senunuk, Belabak, Pelawa, Putus Nanga, Ajau, Melaban, Surai, Sungai Pelandua, Serwai, Sawah, Suriaman, Sekemulugu, Gau semua kabar belayan Kediau di Miri, Bintulu, Sibu, Suriaman, Betuang Kuching Brunei Kota Kinabalu Sabah Kengelalan yang Erickson Adik Anak Henry Toka Pai Kendi Toka Boy Toka Laki Sah jadi penerang kasih lihat berkawal engkau penusah tu kita tahu telefon ngagai menjadi Erickson Adik Natasha Luyah Anak Henry 014-599-7523 Toka Stephanie Sah Anak Incam Bini Erickson Adik Anak Henry 011-1934-5431 Jadi ke Siti tu pesan kertas sulit madah ke pengawal kertas sulit serta ngambil terbalu ni yang Mr. Boss nak tutung atau ke Kirai ke dekat dia tu 12/9/2026 pukul 10 pagi bak 17 jalai bak nombor 17 jalai Grandland Villa Siburan Kuching Batu 11 jadi penerang ke sila kita tak telefon ke Lumur 011-5859-189 ke Suriang atau ke 012-856-8785 ngagai cilan. Nak dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali itu.
1: Yang berbahagia Dato Ashwat Ismail Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mesti Maingau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah, udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja ajak kandun. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kereta kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ule duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dada telipun, nadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita lebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar dengan orang ngala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tak berga pemain engau pengelantang ke dia say, ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemai ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gamilang tu. Ngawati tiga gang.
0: Berengkeh hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Hegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan.

Selamat malam, Maaf Peningat. Datuk kami laporkan berita lemai 10 hari bulan 9 tahun 2026. Pansit pasal bilun kabang kelabu di Long Lelang diterus ke sari itu tadi. KKM lagi ngantik report postmortem penusah bilun kabang kelabu di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai bilun cara hagi nguna AI ngau pansit penglikun. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Kita ingat pun ke berita lemah itu mengenak berita pasal pansiat ke berkaul dengan Bilon Kabang ke Labuh Terempas di Long Elang, Ulu Baram, Miri. Polis Diraja Malaysia PDRM dengan Biro Pemansiat Penusah Berbadi di Langit, BSKU, sudah mulai kedirik dengan kepalan dur penusahnya Kenyadi alain lerus ke pansiat sidak. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah keraban sidaknya angkat hari Miri urung pukul 9 pagi tadi. Kelimpah hari BSKU, Polis Diraja Malaysia megak dekat besar pengok upis penerbai Bilon Orang Periman, CAAM, nur menuku ke kebuah penusahnya ke Tau Nyadi. Berbangnya ia merah ke post-mortem tidak dipialai ke ngagai semua mansa bat Hospital Miri, berengkai dipialai ke pukul 8.30 pagi tadi, lalu disadang tembuk antara pukul 7 ngagai pukul 8 malam tu. Berjakut ngagai RTM, ia merah ke pemutus persa DNA, disadang dekat dikeluar ke upis kimia dalam sari dua tu. Berbangnya upis Menteri Pengerai Diatuk agi ngantik report resmi ke berkaul dengan pemutus post-mortem 5 ekor orang kebadi nyawa bab penusah Bilon Kabang servis lutut terbaik ke Labuh Terempas di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada keraban sidak agi ngantik pemutus rasmi pasal perkara tu sebedar penerantik sili agi dipadah ngagai orang mayuah. Ya mansud kejakut tu ngagai pengarah berita udah tembuk pengawak Nur Berjadi Awam Bala Menteri Pengerai ASEAN AHMM ke-17 di Kuala Lumpur, sari tuk tadi. Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin disadang dekat di Baik Pulai ke Kelantan pergilak, nanti semak proses dikenak nuku ke identiti udah tembuk di Pecalaika. Laki yang Muhammad Faiz Abdul Malik, 37 tahun, madaka upis Menteri Pengerai dengan sekedar agensi ke Bekaul, diatuk benong ngucing rumban pengawak nur nuku ke identiti semua 5 ekor orang kebebadi nyawa. Sampel DNA semua 5 ikut mansa bab penusahnya dia tu udah dihancur ngagai upis kimia Malaysia di Kuching ngambil ke dipersa kena nuku ke identiti sidak tu. Kena hari 2, Bilon Kabang BO105 kemait 5 ikut orang tik nyengkaun pilot udah Labuh Terempas ngimbai padang Bilon Pandak Long Lelang di Ulu Baram Miri. Bilon Kabang tu mainyak benung mait raban lutur terbaik. Kelimpah hari Dr. Ainul Bara'ah, orang bukai kesama berbadi nyawa, ianya Kapten Zainul Afiq Bisham, Dresa Alexson Adit Henry, serta dua ikut induk misi, ianya Debra Moset, seduai Jesse Payajok. Perintah Sarawak sekali lagi netap kesidak dekat nentu ke pengelantang balak aris orang kebadi nyawa, bab penusah Bilon Kabang tik Labuh Terempas di Long Lelang Baram, dekat Semampai dijaga. Premier Sarawak Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Tonopeng mereka perintah menua udah mutus ke penemu tidak ambil tulung RM100,000 ke tiap ikut sidak tiba badi. Kelimpah hari duit tulung, pelajar bala nak sidak ke badi nyawanya megak sama dekat ditanggung Yayasan Sarawak. Datuk Penyitaan Sri Abang Johari mansud ke Jakotok ngagai pengarah berita udah ikut jadi awam antarabangsa sains, pengerai, innovation dan engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching, sari tu tadi. Berbangnya upis pelajar menua tak ke JPBN Sarawak dekat merip sukong moral ngagai bala nak mansa penusah Bilon Kabang Kelabuh di Long Lelang. Tok pengguna bandar dikenak nulung sidaknya bertapik dengan penusah lenyau orang kedik sayau serta nelbak kediri ngau sesi sekolah. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli megak sama bersampi ke laki Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik, kengajar bak SK Sungai Sebatu Subis, diberi penyabar dengan pengering teruskan pengawaknya bak bidang pelajar. Omar Mahli masuk ke Jakarta ngakai RTM di Kuching. Upis penerbai Bilon Orang Periman Malaysia CAAM ngansak komuniti penerbai Bilon di Menua Tok Sama ngangkat ke pengawak tik nguna risikan keselamatan pemintar tiru AI ngau penaut begulai di kena nagang penusah berbadi serta nyapai jul ati tidakkan nyeliah ke pemati. Tuai Pemasar Eksekutif CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud marah ketiap raban dalam industri yang patut nguna semua penegap ngau penemu ke dikemisik nur berarti ke risiko penglikun. Ia madah ke perkara pengikun tu endang tanggung pengawak semua orang kelebih lagi berduduk hari penusah Bilon Kabang Kelabuh di Sarawak tik naban kenyawa 5 ikut orang. Datuk Kapten Nur Azman masuk ke Jakarta tu buat seminar pengelikun penerbai Bilon Malaysia MASS 2026 sari tu tadi. Kita datuk benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Premier Sarawak Datuk Pengerti Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik Mansur Kelanggur penemu tik ngasuh berjalan ke pansik sains generatif kelebih ki ke berkaul dengan penumbuh sel baru. Ia marah ke bidang barunya olehnya mengangkat ke sains perubat dengan pengorban orang ketebangkar nur berarti ke potensi bioresources enggau biodiversity ke bisik di Sarawak. Klaim parinya aspek memakai ngaupun pengeraja asal Megak sama bisik diasuh di pansik kena berarti ke faktor pengerai ke pemanjai umur orang kehidup dulu subak. Ia maksud kejaku untuk mengagai pengarah berita udah ia kebjadi awam antarabangsa sains, pengerai, innovation ke engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching sehari itu tadi. Pengeraja utai tumbuh dengan utai hidup serta pemanah rampak menua asal bak kampung Patarikan boleh dikemasang kenyadi produk dagang temuai kebaru di Lawas. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan badah ke pengerajaannya megak tak benar nulung orang mayuh bak kandang menuanya ngulih ke penatai pemisik hari pengawat dagang temuai tiba pelasar ke pemanah rampak menua bakal package River Cruise. Yang mereka kandang menuanya ngembuan mayuh taitik taut narik hati berkapalan ke mayuh Diwan Bayar Kerak, Induk Semepat, Kelimpah hari pemanah kampung Bakau, Enggau Madang Apung. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta udah kenemuai ngabas projek palan dagang temuai kampung Patarikan di Merapuk Lawas. Projeknya dikemasang ke agensi pemasang kandang Muna Utara, NRDA, ngena agih belanja kira 3.41 juta ringgit di nyerangkum galeri, upis, palan kereta serta api Enggau Air. Projeknya dia tu sudah semak 99% tembok. Seberang ujung ke berita lemai kita dulu berarti ke indeks pengamal angin atau ke IPU nak pukul 5 lemai tu tadi. Sekedar kanan menua di Sarawak mengkang rikut ke indeks pengamal angin atau ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai. IPD Serian ngerikut ke IPU ke Pemaduk Balat ianya 183 lalu ditangkan ke Serikai tik ngerikut ke 182 Semarahan 176 ngau Kuching 175. Berbangnya Semalajung rekod ke IPU 165, Sri Aman 157, Sibu 155, lalu Mukah rekod ke 154. Lima kandang menua rekod ke angin di Jalan Pembersi, Kalai Bintulu rekod ke IPU 86, ILP Miri 79, Miri 83, Kapit 74, ngau Limbang 71. Nari kandang menuang rekod ke IPU bak tikas di balat nak manah ke pengerai. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu terpatang berita dibaca baru. Pansiak Pasar Birun Kamang Kelabuh di Long Lelang diteruskan sehari tu tadi. KKM bagi ngantik report postmortem penusah Birun Kamang Kelabuh di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai bilun cakah agi nguna AI ngau pansiak penglikun. Yang dekat kami mai kita mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sama lemai peninga, dia tu kami mai tam bulai secara engkau YFM Limbang, bawa sada ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gilbert sudah maca berita lemai ke ditabu terus ari YFM di Kuching, dia tu kita bulai ngaku di sada ari Limbang.
2: Dina meh sadari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

0: Rimai ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Hanya tadi peningkat semua promo carta kenyalang hari 6 tu. Carta kenyalang special. Ianya bisi pengari, dua ikut pengari bah setiap stesen. Siapa kini pengari bah 6 bengkas stesen sama kita nanti carta kenyalang special 12 hari bulan 9 2026. Bas Miri Dwiko Sibu Dwiko enam bengkas stesennya Dwiko pengari bak ceritanya lah hari 6 tu ya. Jadi ngagai kita ke rindu minat ke ceritanya lang anang ngelepas ke peluang anang muai peluang tu laban mainnya ialah bisik prize ke bisik disedia ke ngagai orang ke menang ungkup ceritanya lang special khas ungkup hari Malaysia ngau tahun ke-6 cerita kenyalang udah ditumbuh. Jadi aku tu tadi baru kira kedua tahun dah ngau cerita kenyalang ya. Okey. Ngarap ke nama tu program tu terus mansang dikerindu ke semua orang ya. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke BCD sedia ke aku.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh, teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran, kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

0: Kita kat Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang. Kita kat Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Selamat begulai baru peningan semua ba program meh nasal kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu peningan aku dekang mai kita Siti pantun. Ianya pantun udah ditinggal ke ambai. Orang kenyada ke pantun tu ianya termah nyabuang anak ganin. Kita terus ninga ke program main asal sebenarnya di YFM Limbang.
3: Yeah, ninga asal ninga bukit tadi aku mangan miat di nang kabak kasih udu saya ya. Mengal udah kena panza wa buga nyata dek kumang nuruan nabi alalang. Hanang si kakai ngai melembang tubuh saya delge jawai wai. Di tandai ke kami orang laki baju ngai nyamai rare ase nyawai manya dek. Ai brahmi alia ande di de dusah naninga de sari tukumang dayang ijah ni buah di padah ki bunga kutubuah webla aku nemu mereka dah orang suka ulu tolangai ya boleh asar di de subah mendi babi si maka kuruas najajna dia bila kang malia nyata dek

Ada pula galembang tubuh saya de subak kumang jawai. Kepinya kae panjai rumah panjang alandang di tempat. Dedai di anna da tamak kabilia baya dua eminya de enam kikia atau jauh we lama dia ada dua dua emanya de di teluak badiri dena lama dia o de mamau naninga de sari tuinyau. Mengata mugau gau besing kayau de tiang para makai elbang tubuh liwa dua emanya de mana de utai kilau lawa balawa bak tua punyua jari mang ki akiba ye dia ada biguai guai galembang tubuh lemek duai menyedek nunga pangisek deka ruang pingwa madah kadire mbuka ngabas redas ngedek ada ulu adia tila buat ada galek galembang tubuh lemek duai menyedek dilinde tikae sabar we lima tinua dirtua de papan de gagak dan hi de pagi naninga de sari tukumam di lembang tubuah rami de mangat merarungi.

0: Да. И ayah bisa mempangise engku karuang bangwa mimbi bijalai kuna ningal sarit bardai nai ngirapai tatai ngejapah tanah lengkap we lembak dia lembang tu ab sae kukude wae ada mimbi di gagae kuino ngira wae nani ang we nio mimpi dah ketuap semua aku sengat si madak mimpi kan ditanggap aduang aku teduang maruna ayah hande munyinya anang bajalai enai ngu si enggak ye aduh dua lembang tubuh liwak dua emangnya dek mengangai jadi adu dua badiri nak lama dengaran se gelembang tudah tuai dek wae menyade adame dek ginde seluang ditembak tengkian dek ban tuana wae raga san mindran sangguah tu buluah wae muda dek ada kumai adu dua menzai penama ngandau jih de manzae jih udua tulai pinama wayangan ta
1: jih hari tuang jih ngu dua ngu ang abe kengga sunga ada nuruan de nuan de dukuan gigi we tangga til buah samta datu buang adicak kakai ga penggas we pa ada tatkang bijam buang inang timal muas we ki ayah raya udu we buruang tu kekang bas redas adia ada ruan ngeren ruan di tuan gigi weta datair menaik mangkile dai menyade resang delikang we wesga kejang de tunggang depan de di perau tu penyai we lima dak sae kede kumang jawa e singai wa penyai mucua min surai dan mantina ada pawat de singai aliwat ngirape bunduat babuli mangga laju durang tu aja kulu de diu da ka kebu cua jambu nara kebu nara na biasa e doai ada tain si rara e de jalai umai jarame tu ante ni ana suwa ye da me de ginde ngre ta de wai minya de seluang di tembak dan dengar rambang ram kayak tiki buah wera ada reti baluang kelembang tu alembuang dekuma luluang dipala lepuang nadai gede tenggap paduang tingklang welima dikau kenyau dek kaki rendau nadai gede tenggap palau tu ikan balida diada ada suruh kelembang liwa doa emangnya dek bunduat lubuaknya baru ada ditenggap tiwa ikan nabi liwa ada nyanya kalembang tu bunga minya de balmel mah jaga juga nak kamu di kalembang tu harmi de mendi bilana kilbah we di maga bungua sese nyelembal me tade wae minya de ami ala buah kai no adi bro ye buat ada rengang gak perlu sikang dan orang kumang dua kajang pindah mangan tak nyala sida leba rapi tak muda ayah kapa aku ikan balida bayak tak leba makai ikan nyewah wetulah nyen jimaru nggu karbau mak lagi aku ngagai ngangzai sengguh tebuluah we muda datang dia gaga ulu jambulu deu tua we ba kumai nyala sarendi nyata de kumang mendi babi si maka mimiat na dae galembang tu abla dang nyala bariga de kumang ugu aki alinang

Mak nanti gelombang tua lemi dua yang menjadi gak diri di bejako di siko jaya tulah menzai tulah nune bunga kutu buah we bla musuang mati de si de mba ababi baja lai di la menzai angka pesawat ki tapi gue kayak gampang tol me dua emade mulai kerembu kiai angiga ginde re tade nemu ya mangat nada sakale dia udah ditaban kemangian nyaikan balida ngai du lubua atau dalam we lima sari itu brau mia lalinga mengkang darba kini amang selepa ia batang ki air di baju di gulun aninga di diunun jurdas di tembas ada atau sedia eksimbrain bang tubuh besai wai di ademda caing di ya palai di mbak pada malayak katisi di asi di ademda pading di amiah da gule rusi di mbak rusak malian bang tu kemo dorang yo ka benua mungok dia dem dah rambo ngeri mangat na bilang o amiah ado pangu amakra i ado kulai gambar tu ab sae de ai punya kai penyai rumah panjang lendang di detai di kanada anu nga biradai nae de wae tangkai to karuang pangwa aye ma binya di mbang aruri ku de si tua we bla ne namu dai ka to mah ge gambang tu buah pipau aku ku de inyao ngao orang abang o kulu tiao lanao penyari ma aruna nam ki gan si doa engala upar ko si te nyoe minya de jaga sige ta jawe lama ya tu nama penyadi melembang tu babla aku kumang lenda mengadik kisma kurang nak cecamang aku nu anak kumang baka kekanang tang atapang ngau elunga akan ubai sungai ngaratai bingga uelia kang bang abatang rajang ngau takang dan timbasa anang kibang rajang kak lenggang nama sari itu lembang tu babla aku ningar ita ya bala tudu aja arwa kasih manzang nyata dek kumang berini azang.

Ya, lagu lama Ari Nelson Ngalai, lagu ke diberi nama Antara Miskin Gau Kaya. Hujung kejam kita di Studio Limbang FM. YFM Limbang pukul 8.27 minit lemai. Jadi berita kedekat di Pegunsi Kaku Peninga. Ianya berkawal ngau pengawal STU bagi menua Limbang. Berserimbai ngau STU Pendos World Teachers Day 2026. 5 km fun run ngau 3 km fun walk. Berserimbai ngau Hari Pengajar Serata Dunia. Kedekat diadu ke 10/10/2026. Hari 6 pukul 6 pagi pengawal nganjung nama. Pukul 7 pagi pengawal pelanda. Jadi pengatur dekat diadu ke stadium stadium lawas. Jadi ingat tadi pengawal ke dekat diadu ke di menua lawas 10/10/2026 ingat hari 6. Lalu pihak mengkabunyi ke di gerah kita yang lama tu. Ianya pengerami ke cukup besar di anti-anti kita di menua Limbang. Kelebih lagi, okay, di lima aja di Brunei, di Labuan, di Sabah, hanya Pesta Limbang 2026. Jadi Pesta Limbang tu tadi udah lama undak diatur sekumbang COVID, sekumbang ke orang kengadu ke waterfront di Limbang. Jadi kita untuk entin ada penanggul, entin ada penanggul laban sebun Pesta Limbang dekat diatur. Berengkah 16 nyentuh 20/9/2026. Pukul 8 pagi nyentuh agai pukul 11 malam bak dataran tebingan sungai Limbang. Jadi pengawak kedekat diadu ke nyeng kawa majlis berjadi ke atau ke majlis perasmian ke majlis penangguhan ke diadu ke 19/20/9. Lalu lumba perahu bidar ngau perahu naga hanya 19/20/9. Lumba buat laju 17/18/9 Pesta Ria Limbang 16/20/9 Konsert Pesta Ria Limbang 18/19/9 Inuti 5 km des run ngau 3 km fun walk 16/19/9 Lalu pian megak bisi diadu ke pengawal berjual ramah 18/20/9/2026. Terang kesilia kita tahu ngelawak Facebook rasmi Pesta Limbang 2026. Nah tadi pengerami ke dekat ulih ngelatai ke nama tu dagang temuai te cukup mujur ba utara menua Sarawak.

Yeah, Stella Philip baru dah merinang kita ngau Siti lagu lama Aria Bayam Maya Mana Raja. Jadi pian mega bisi peninga kita minta aku bertebah ke lagu yenya Wati. Minta lagu Ari Edmund Edward ke nuju Nuan bisi benalan di kena merinda peninga semua ke mendiang ke sadari Limbang. Pian mega nak tinggal ngagai bala admin PWI di tokianya di aku ngigak lagu dulu, okey? Kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku di playlist kami YFM Limbang.

0: Ya, lagu hari Edmund Edward Nuan Bisi Menalan. Aku dah kenyapa peningah ke Bisi komen di Facebook kami di YFM 5 atau ke Limbang FM. Jadi beri selamat lemai dengan Richa Unup. Selamat malam kia. Selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan bersebuan hari kami di Tok Bajalai Simpang Simunjan. Oh, semua kita tu bersebuan magang magai hari ini. Anda dah boleh dikelari. Jadi induk kenawit selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan ke awak saudari Limbang YFM Limbang. Lalu pian mega Puna Selapuak, selamat malam DJ Don, selamat berjalan ke pengawak lagi bersebuan hari kami di Jalai Deduang Serian. Lalu Apai Lambai, selamat malam DJ Don, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Apai Lambai. Jadi munyi ke orang kegawak ba upis pengerai tadi ke di tanya aku ke bisik nerang ke bekawul ngau sebuan tu. Jadi ngagai kita ke dadai pengawak berat di luar rumah anang kita pansut sengapa ya laban sebuan tu kita dan mu kemaya yang ngetau. Jadi sama kita bersampi ke ngambil ke sebuan tu nya maja pukas di menua kita. Jadi pemega ngarap ke kita jaga pegerai lebih lagi ngagai kita ke bisian namit orang tuai bunyi ko sida tadi ngarap ke ngiru ai amat ai mayuah ngambil ke kita nya tadi uliah ngurang kagi batuak leban sebuan. Jadi kita terus ningga ke promo tu dulu pe ningga semua udahnya kita ningga ke lagu lama Ari Roslina.
1: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live ba Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.

0: 20435 55 tahun mengucap kenangan menyemai aspirasi bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Ya tadi pendengar semua, promo berkawal dengan Malam Amal YFM atau ke Limbang FM, RTM Limbang. Jadi, ngaga kita ke dekat Meli Mija. Jakut kita yang betul Meli Mija, ne. Ngau kami makai tau ke Dina mainnya. Lagi dibuka, bunyi ke penerang tadi. Kita tau telefon ngagai 0197820435 nya Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang. Jadi dua ikut penyanyi ke dekat merindang kita malamnya, nya Nizam Lasmana ngau si ikut penyanyi hari menua kita tu, nya Urai. Siti Mija berga 600 rupiah. Siti Mijanya dalam 10 ikut, nanti 10 ikut RM60 siko. Okey. Jadi nyak tadi berkawal ngau Majlis Malam Amal ke dekat dia adu ke 25 Rebulan 9 2026. Jadi berkenyak ke lansa berita atau ke penerang atau ke pengawak ke dekat diadu ke kami di RTM Limbang 25 Rebulan 9 2026, Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang. Reti tadi RTM Limbang tu tadi udah 55 tahun ada badunya tu.

Hanya di Bekas selama peningah huruf pukul 9 malam tu lagi. Kita dekat mendiang ke berita utama ripalan berita radio angka 10 di Kuala Lumpur. Dan yang ditengahkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Yang diharap ke kita terperintah. Begulai hingga aku Sarito hari 4 10 bulan 9 2026. Bertemu baru maya ke buka. Selamat malam. Bye-bye peningah.

0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prazod Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Sapa, edekat mai pulai, trofi marut bilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mic kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mic kulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemarut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemarut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut main mulai kategori itu.
4: ACSK ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
5: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

ini Albert si kemegah finalis ke dekayan bak pentas final ACSJ ke 93 bulan 10 tahun 2026. Engkau lagu ku dah disadaya, lagu aku ukai lulung, lagu ketelubah yang ungkep ya pemerintah malam-malam tu. Malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Abang kita akan gini dengan kami. Terima kasih di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, harap ke program terang hadir dengan ungkep ya malam tu ya. Tau ke dengan kami secara online RTM Klik atau ke channel Astro 871. 3 jam di konti engkau tu dapangan DJ MA tau ke TU nyentuk ke tengah malam tu lagi. Bila kita ke benda terbang jam ke dia tu hari ni dengan kami pulai gawak tau ke mansang gawak wai. Okey, harap ke semampai berjujimat bak jalai alun. Hari lagu aku ke lulung nginjau lagu ranca hari datang engkau lagu ya alau sis tau ke hello sis ya. Ungkap balik kita ke baru buka radio, baru dengar kami. Terima kasih banyak pemerindang malam. Ungkap ya malam tu lagu kedua Remy B2B, engkau lagu ya aku ukai kalian.

0: YFM segulai sejalan.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Kuyak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang bantah bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
2: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Oh ya, yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kenapa ada Sam? Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, pukul 9.36 minit malam kita berhati ke dulu gayari di menua kita ungkap ya malam tu ya. Di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia, peringkat berkol 4 lemai tu tadi dalam tempoh ya 12 jam. Ya, muak ke malam dia bersih hujan, di pelabak ke bersih hujan, bak sekedar nur di menua ulu adap ke kapit enggau miri. Agi bersebun di kandang menua Kuching, Serian, Sembarahan, Seriaman, Betung, Serika, Sibu Muka, Bintulu Ngau Limbang, Kalai Angin Tungak ke Barat Ngau Utara Sarawak. Angin berpupur dari barat laut Ngau Penglaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang Kesuang Puan 5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat Ngau Penyelap di Muda Kitai antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, kita yang lagi berperindang sedau berkongsi ke sekedar berita hari menua kita engkau di menua luar. Nangkan ke tu lagi ya. Terus merindah kita engkau lagu ke disada Jenarino Jerwaki engkau lagu ya Badu Dikenang.

Ya, kemarin megang kalangan 395 bengkah tumpu angat lagi ditemu di selampur menua Indonesia nakat 9 hari bulan 9. Kelai sekedar tumpu angatnya ditemu di menua tungak ke Kalimantan atau ke Pulau Borneo, kalai menua Indonesia. Agi tapi engkau penanggul kualiti angin di kamah ditiah ke penerang dari Konsulat General Republik Indonesia di Kuching. Sari itu tadi ya. Kalau ia tungak ke menua di Kalimantan megak ya, lagi rekod ketika sebaca ke tahu nganut pengerai, okey, tahu ke berbahaya ku kita. Andi dibandingkan kau di menua kita itu, kira ke bisik kurang mimit aja ndak manyu tang kita agi delalau sama nyaga pengerai tebal lagi bak kandang menua kagi ngerikut ke tikas baca IPU ti tau nganu tau ke tau ngeruga pengerai kita ya. Okey, sekedak kandang menua ngerikut ke tikas baca ba lambang ya ke warna gadung keduanya agi besi kuning ke kita. Okey, kita ke besi berjalan ke pengabar luar anang dah berkena ke Sengkabung mua nyawa ngau hidung neh. Okey, menik lagu Fiona Cat ngau lagu yang tak mudah nyerah lagi Ferris Leo ngenang nuan.

0: Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Okey, anda ingat cerita kenyalan kita hujung minggu tu hari 6. Kita beringkah tumu pukul 12.30 minit tengah hari ni. Special ya. Ini rumah ulang tahun ke-6 cerita kenyalan. Pukul 10 nabur ke berita malam hari YFM tu lagu hari Gert pertama dan terakhir.

Jam kita ditutup pukul 10 malam. Semalam peringkat kami dibur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Semua operasi sebis duta terbang atau ke FDS di Sarawak diketu ke sementara dikena beri awak undur berjalan ke Pansia serta meresan gau sili atur pengelikun serta operasinya. Tajap pihak Menteri Pengurai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mada sebis perubat ungkup kes emergensi mengkang di perjalai ngena saubari upis Menteri Pengurai serta upis bombang gau penyelamat Malaysia. Aum gau raban sedadu Malaysia megat diatur dikena guna bilun sidamai pesakit berguna ke perubat emergensi ngagai palan pengerai di engkeman. Menang perkara sebaka, Datuk Seri Dr. Zulkifli madah ke pansi ati siliak ngagai perambu menatai ke servis FDS di Sarawak dekat dipercalai ke. Tunjing kaum mari sukut aspek kontrak, tabel rus, pengelikun operasi, peminta bungkur ngau pemanah model menatai ke servis ti udah bisi. Tujuya dikena nentu ke cara ti dekat dipercalai ke jemaah ilak likun lagi, tegap, meruan serta responsif ngagai peminta penurai rakyat di menua ulu Sarawak. KKM begat mansik baru palan gau cara akses servis FDS. Tunjing kaum alternatif pengangkut serta cara bukai tilikun engau praktikal. Layang-layang aerospace Sdn. Berhad ngau cara sukarela ngetu ke operasi semua bilun engkabang BO-105 ngau bilun bukai dikena enjin Rolls-Royce Siri 250. Itu dikena nyaga pengelikun berindi hari penusah bilun engkabang di Miri 2 Kaudah di Naban ke 5 ikut nyawa. Kepala Pemesai Eksekutif UPIS Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Norazman Mahmud Madah pemutusnya digagak raban teknikal ngau cara sukarela. Tajap pihak perkaranya ndak patut dikumbang nyadi ke tanda enjin tau ke komponen bukai di ngasuh penusahnya nyadi. Rekod CAAM ngayan ke sijil kelayakan udara helikopter nyesah menyentuh ke 4/8 tahun 2027 lalu sijil pendaftaran bilunnya megak mengkangsah menyentuh ke 28/7 tahun 2029. Pameran Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka diatur berlabuh hari sehari itu nyentuh ke 16/9 besi mandang ke sekedar dokumen ke berguna bekal engkau penumbuh menua Malaysia. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidul Madah tu nyadi ke Palan Alai Minsa Manyuh ngulia ke penerang ti betul pasal sejarah penumbuh menua. Kelebih lagi maya betapi engkau pemar media rama ti natai ke manyuh macam interpretasi ngau persepsi pasal sejarah Malaysia tinggal seorang saru penemu. Pameran mini nyambut hari Malaysia megat diatur bak 10 bagi menua di Sarawak. Penerang serta latih bak sektor gastronomi pada diberi ngagai manyagi chef dan nebiak TBC Pengelandi. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah kebuah alai pihak ngambil sida oleh main lama Kuching engau Sarawak ngagai peringkat antarabangsa hari di mantai ke pemakai bisik kualiti. Pawanya megak oleh mantai ke penyulian budaya hospitality engau identiti pemakai di Sarawak. Kuching tidak diaku nyadi bandar kreatif gastronomi UNESCO megat diberi tangku pengawal kebesai ngagai sida ndungetan serta nyaga pusaka asal budaya ngau identiti rakyat Sarawak. Menjunjung ke berita malam kita ke malam tu untuk yang hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, disalin Ailinda Suwil,
Hari Bila Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, kerengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, Regulai, Sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Si.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Pemerintah malam jam ke 2:10:23 minit malam. Okey, di benua Filipina Tudin, Manila, kalai 5 ikut. Berbadi nyawa 87 ekor lagi berdau ditemu dan bekau sebuah feri kemai raban penumpang tu ya angus di kandang tasik tungak ke Palawan di Filipina. Itu yang kebenaran dari agensi berita AFP. Pengawal pantai menunjuk pada ke 42 ekor tambang mujur diselamat ke nakak lemah itu tadi. Kalai 5 ekor ditemu berbadi nyawa, 87 ekor berdau lagi ditemu ya. Kalai kapal tu nitiah ke penerang benung mai 134 ekor orang tambang nyengkaum kru kapal. Kalai ferry June Astor tu ya dipadah ke berkejang ar benua Manila menuju ngagai kandang pelabuhan Koron di Pulau Busuanga di selatan Mindoro kemari. Sedau ya ke diperita ke angus urung ya satu batu nautika hari bandar Marsila. Kalai operasi ngiga ngelamat agi cakah di perjalai nyautai kenyadi di menua Filipin. Lizwita ukai ngaingan tiga lagi Fiona Nana upah nuan jebang.

0: Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Okey, nyapa dulu peringkat kita abang fanpage kami. Okey, bulan pegari bisi nyapa benuh dengan non MA. Terima kasih Catherine Robin Mega. Wicha Uno minta lagu Bersumpah Masuk Neraka. Hari Todi kena merindang semua kaban FB Bala Pedunggal ngau semua peningkat kita dengan Wandi Jalai Simpang Semunjan MA. Mary Nan tambah kasih nyapa di Kapit MA minta lagu Ita Medin. Lagu Telanjur Sayau Kenuan kena merindang di Limpung ngau semua kaban-kaban keng dalam ngau peningkat kita Bala Manyu kepada Tindu Kekia. Pesan dia jangan lupa untuk bahagia segera. Terima kasih si Luisa juga mesejnya apa David Ikum Dublin Kebau Jam James Nguyeng di Betuang benar dengan 1-2-MA Kokia ngau jaku ya kita indah uliah nagang sebun menua kita tang kita uliah mantu ngemadu ke penatai pun sebun segi amai badu kita bertunu secara terbuka neh. Ok kaban kita itu enya YY namanya di FB di kapit benar dengan 1 ada hujan berapa bulan tu ke udah MA kau kia ngarep ke besi hujan meh ngambil ke sebun kita nyat tak kurang mimit. Ok nama kia dia ke pagi lah ke pasar kini berkenyak lah. Ok yang minta lagu Lucy M Urat Dawai Tulang Besi. Terima kasih DJ, terima kasih YY Fon Argula 9206 kesinya apa benda dengan 1MA. Terima kasih Margaret Uncing minta lagu Igu Anthony ianya lagu Meligai Pengeriduk dan Berindang Kabani Rugi Ribot and Desmond James Anyau Stamos Divisional of Melbourne Martin engkau semua mega peningat kita ke malam tu ngarap ke terperindang magang. Ok lagi aku nyapa baru balik kita di fanpage kami mendengar lagu hari isi kebuka penyanyi kita ia ke angkat hari program carta kenyalang lagu disada Willie John ngau lagu ia endak di pebasa kedua lagi Remus Bilung ngau lagu ia Badu Irau.

Lembang Para Sukma 2026 di Selangor Mega sudah mujur ditutup sehari itu ya. Okey, di Selangor International Trade Center malam tu tadi yang ngayan ke kontingen tuan rumah Selangor mujur nampak champion Para Sukma 2026 sedaya tulis ke 93 emas 55 perak engkau 52 medal engkau ragu ya, ditangkan engkau kontingen Sabah berpenduduk kedua 69 emas 51 perak engkau 45 engkau ragu, ditangkan engkau Kitai Sarawak berpenduduk ketiga engkau 52 emas, 32 perak engkau, 54 medal engkau raju. Okey, kalai Lumba Para Sukma nangkan Lumba Sukma Selangor 2026 ke dulu lagi diatur sudah tu 2 tahun udah tila kalai Sukma edisi ke-23 dekat diatur di menua Kelantan Darul Naim. Okey, mari semoga hati ngagai bala-bala atlet hari menua kita keudah ngari ke Sarawak untuk pihak Sukma ngau Para Sukma Selangor 2026 nginjau sound van ngau lagu ya dikinsil penuduk kedua lagi lagu disada David Kimeh ngau lagu ya berbuat kat nyadi tuai rumah.

0: Safa dekat Maipulai, trofi Marut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut Pilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemandu Terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Canada, BC, number one.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

Ya, balik kita ke mana nanggam pengerindu ya. Ngarau ke tanggam teguh meh pengerindu kita nyentuh ke mujur nirgi ke meligai pengerindu ya. Romantika wang kita 4 jam ketiga pemerintang malam. Malam hari 4 ya. Terima kasih. Abal kita kagi lekat baktisi radio ninga kami sambil-sambil belalak malam tu wang. Sebedau kita ke tinduak lagi ni. Lina Bugis Senyapa MA bisu hujan di Kota Masai Johor. Lemai itu tadi benar dengan Nuan Mami Abah Bugis Senyapa KTJ MA Hagi bersebun di Serikai. Minta lagu Winnie Albert kena merindang Balakabanda Guan Empoy Peter Tingkau Kujam Tiffany N Jati Wilson Christina Casey Catherine Nyamau Ngau balak buka meh pesannya rindu-rindu selalu. Liza Wati Abdullah Senyapa ke malam tu ngat di menua julau malam tu MA minta lagu Winnie Albert Aku Ukai Lulung. Wih, udah berlagu tadi ne. Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Benoningan Nuan yang minta lagu Josephine Jolene Agena Merindang Animate di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Roy Chaunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Genawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak Adi Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polongkan Stamos TV Still Love Gau kawan-kawan kebukai meh ngarap ke terperindang ke kia ya ke benung kawannya selamat berjalan ke pengawas salam merindu, salam lelengau, salam saya waria, salam Malaysia Madani, hadeh hadeh hadeh nyamunyi udah tembuk macam berita kita meh. Terima kasih Lex Delta Bina Watabarau. Gak kawan-kawan peningkat kita ke suah nganyong pesan ngalam atu bak radio, terima kasih wai. Romantika Wine kawan lagu R.E.M. Bujoy Sulu berdaudah tak ada lagi jalan lagu Kerabat pertama dan terakhir.

0: FM. Duh, pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam penghidup dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau. Kuisi ne. Okey, nama. Ne, sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

romantikan wang kita jam 11.19 minit malam. Okey. Di Kuching 14 siku di tahun berkaul engkau banyak bengkah penyalah berkaul engkau dadah baops tapis kebijalai Raban khas kontingen Sarawak hari IPD Kuching dalam pengalaman ia 3 hari 7 ngagai 9 hari bulan 9 tetadi nitiah ke penerang hari kepala polis sepelilih menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu yang pada operasi berjalan di pelilih menua Kuching di itu 14 ikut di tan di pelabak ke bising reja penyalah berkaul ngah dadah dipecara mengenai section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 3 ikut didakwa baru genturan 12 berikut 2 Akta Kesebakan 10 ikut muka dipecara baru section 15 berikut 1 berikut A Akta Kesebakan kalau operasinya sedaya mujung rampas dadah 1.09 gram dadah bangsa metamfetamin gau 569 gram dadah bangsa ganja kebungkus urung 1720 ringgit ya misi amanyu kita temu ke sebarang penyalah berkaul engkau dadah dipinta ngenatai ke penerang ngagai hotline JSJN ngena lumur telefon 012-208-7222 tau ke hotline JSJN IPK Sarawak ngena lumur 017-592-9211. Selamat malam ngagai bala-bala polis kita kemudian berjalan ke pengawak malam tu engkau sini dengan program kita. Okey, selamat berjalan ke pengawak neh. Okey, Romantika Y mendekat lagi sadar Brian Adams dengan lagu Ya Straight From The Heart. Kedua lagi Ita Medin lagu dipinta peninga kita tadi ya, Telanjur Sayau Kenuan.

Sabah dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Masterpiece Bilgara Usiaian Pentas Final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10 ya. Okey, kita kedia di Serikai. Kalai Gerempung Life Care Serikai ingat tu kempen Merit Darah kena ke ujung minggu tu hari minggu ba New Fortune Restaurant. Berintah pukul 8.30 minit pagi. Kalau misalnya manyuh, balik kita ke berpengerai. Di Lalau, di Perangsang, sama data nyukung kempen beri darah tu. Dia kena tentu ke bekal darah cukup. Bak pengawak berubat ya. Kalau ya darah, tahu ke kempen beri darah tu ya. Darah ke mujur di Gumpul Menyak dekat di Anjung. Ngagai unit tabung darah hospital di Serikai. Okey, balik kita ke Benung Kawak. Di palan-palan pegawai di menua kita itu di Selampur menua kita Wai. Okey, terima kasih hagi dengan kami. Selamat berjalan ke pengawal ungkep ya malam tu ya. Jam ketiga pemerintah malam kita Romantika Wai. Lagu ke disedia kemega. Lagu Bidayu atau lagu Ari Ezra. Gal lagu sidaya Rondip. Udah menikah lagu Ari Zainal Abidin Ujang. Mulai ke pengingat menikah lagu lama. Ngau lagu ya minta ampun aku laun datai.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Roman tiga mai kita nyau kada tai ngagai pengujang program 12 minit lagi nyuka bekol 12 tengah malam. Terima kasih kita kagi ninga kami di selampur menua kita seroma bumi kenyalang di kapit 94.3 kita ke diau di Bintulu 97.5 Seri Aman 89.5 di Limbang 104.9 Gau di Miri 95.7 FM ngarap ke teramga program didinga secara online RTM klik Gau channel Astro 871 ya. Okey, dua di lagu ke disedia ke ungkap ya. Malam tu romantika wai kita hingga lagu kedua ya penudi sejati Wings. Okey, dikena aku tutup romantika wai kita ke malam tu lagu ori Igu Anthony. Lagu ke dipinta peninga kita tadi di FB ya. Hingga lagu ya meligai pengerindu yang harap ke pengeluh kitanya Meruan Teguh. Meruan lekat ngau kami ninting hari, ninting jam. Kita ke semampai ninga kami hari pagi nyentuk ke malam, malam nyentuk ke pagi. Ya udah tu lagi. Timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi. Pagilah ya malam tu. Bolehlah ngau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyak dani. Ungkap ya pagilah hari 5/11 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Terus dengar kami segulai sejalai. Bakal selamat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.
4: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

sebuah nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku tindak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Segulai Senyalai Gawa FM, Bab Program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatik ladi abang industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

dijaga, kandang bisik kawul ngergiat nyala ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngop-ngop berikan nak beradat, tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngergiat nyala tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nyinyir 999. Harami belakangkan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

0: 2 pagi riwayat.
1: Menong ringat, menong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjari. Kita ingat ke diri. Ingat, sama ke bilia. Pamit pangkiang na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan. Nemu ke pangsor.
1: Ya aku ngkah kemua pintunya tak kepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah wak ke nyium baunya deh. Nah pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manungak nu kurang masai 5 ringgit suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayu mah nuna anta ino melayu kami hapiat teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana ya iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skem banyak di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Karena tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampir. Kolera boleh diseleah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar nyambi kebuah mana hagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami berhati-hati.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: ABC.
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu ya. Nyawa maka teringat ke cita. Kalau mendak cat whisper yang ada cah.
1: Cat whisper. Dr. The Little.
2: Ya kan nemu berjakup kau jelu cah.
1: Nyawa kenyak ni ya. Nemu berandau kau jelu. Datai di rumah. Kulai gawa. Cinta pakai ni tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cah. Anak je. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjung cak.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: sudah sedia. Sedia ke kat menung sapa juara capa kuliahlah minggu tu. Sapa dekat ni biasa kabar ketawa ngau kami.
1: Alah
2: dulu. Yalah
3: dulu naik.
0: Lagu ngau kami.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang terlibat kami yang tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya bawa YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termeka, ulin berang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul tak kita kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang mari. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu nguan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Oleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepenen kok, pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenung, aram mumpuk tu.
1: Adai, terberun yang kedi ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama kakak di belakang tu? Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karinamnya gawak jaja. Nade pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balat rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai Medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Nama Gaga. Penuh online? Tuh aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

Aku Cikgu Ahmed, aku ingin berpesan kau enam biak. Tahu ke apa indai Maya belajarnya tadi tentang pelajaran. Kita hanya mesti bersedia kerana kita tidak nemu akan datang bahkan ni situasi di negara kita maya pandemik. Jadi yang pertama, berubahlah mengena pelajaran kitanya tadi, iaitu bersedia untuk belajar mengena komputer. Jadi kemahiran komputer mesti penting. Jadi nembia atau apa indai mesti bersedia untuk menggunakan teknologi. Laban kita tu tadi sudah diuji dengan PKP, dengan PDPR. Jadi kita mesti bersedia dengan lebih baik. Pastikan kita sediakan tempat yang kondusif untuk anak belajar di rumah. Kita mesti sediakan peralatan dan data yang cukup mengenai anak kita yang belajar di rumah. Dan yang paling penting, apa indai mesti memantau anak kita yang maya sidak ya belajar. Nanti sidaknya bisik gadget, kita ngai anak kita yang ngenak gadget untuk utai bukai, main game dan sebagainya. Jadi gadget digunakan untuk belajar. Jadi nyak, aku pesan aku nyak tadi, benda ya perlu bersedia.

0: Beba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Eh, jai mah gemuranya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Eh, namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, hmm. Nanti menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai itu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing itu lah kucing hospital lah. Umum Sarawak itu. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya,
1: okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngenak platelet plasmanya dulu. Kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu mati gigi tiup ambil kami. Grouping adanya duit tiup tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kiin nak ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putihnya gaduh dengan orang di Singapura. Bahkan jamnya beberapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo menuh kacau dah. Kau nyak bisi Bruno ke Jakob pesan ke nyak nadai lah nyingau nadai bisi mu.
1: Tang maya jaman nuan gawa barrio Sarawak maya 3 tahun pesan berat berau bisi neh.
0: Bisi pesan.
1: Bekendi cara sedang nganjuang mayanya.
0: Main tulis.
1: Oh main tulis. Telefon. Oh nganjuang kita kan main tulis nganjuang gupis.
0: Orang kami minta lagu main tulis, ada telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Baru pesan datang.
2: Ya, kau kaget tahu lian kan sempat.
1: Sempat.
0: Bisa telegram, bawa orang bawa pos opes.
2: Telegram. Kena telegram.
1: Tak telegram nak.
0: Tidak baik nak telegram.
1: Lalu jempat ya datang tanya.
0: Lalu datang kami nyok, ya. Kena telegram. Bisa telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
2: Ya, terima kasih.
1: Okay, temu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

Mm-hmm.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah kedua untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambak kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau runi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itu bekanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, na nadai jakuk nasib. Tambak kita itu harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Taala. Jakuk ianya nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku ditu iring Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke Tubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak nah. Oh. Gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Ada ku ngoya mah.
1: Au lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninti yang hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

mengubah jalan raya lama ke Semina bisi Siti Arung Jalai Mansan mau pulai diatu udah bisi 4 Arung Jalai Bukai Semina bisi digaga Arung Jalai Murnikal Pen Borneo Highway Mega bisi diadu ke perintah Palanduk Lela ngau ngintu diri R&R Kelimpah hari itu cukup nguntung kerajaan Sarawak oleh nengah jalai itu nak berbayar terkena detol Pen Borneo Mega bisi ngelantang nur kitai oleh mindah ngeresak serata menua Sarawak Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ngintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu. Ari YFM Miri.

sebuah nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab dia kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayo teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengawal nyaringan. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangkiang na. Dahnya, dah lemah hari. Lapau perut kebaruah nemu.
1: Tu aku kah kemua pintunya tu kepan wa. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa kenyium baunya deh. Nah, pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: demi cintanya.
1: Segulai sejalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Mari makai teh manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit tindak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban keigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesudut teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Ana ngagendur mayu orang, enti radai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
1: Penon riba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai luan JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
1: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Jap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintuak kari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anak ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: ya jakuk nyak manah tadi tang ti jakuk nyak ti dipegulai ke ngau pengawak ya lalu nyak ti manah na ya
1: ya
0: no awak ke kitai mega ngayan ke jakuk pengrinoknya ngau pangan kitai ngau bakiah kitai ngau orang bukti dikrinok ke kitai ukai semina ngau jakuk aja dua iti tu nti dikerja kita begulai ya dekat nyadi keberkat ngage orang ti ninga lalu ngage orang ti nerima
1: ya.
0: Lalu ya dekat meri terima kasih ngage apai kita itu disrega tu jakuk tersebut kerja ti badas ngage pangan diri.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenyang apa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka
2: kuya. 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bak hospital madeh kenyang apa ya suba ngaikia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia muji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
2: ni.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: nyin baka papandiaw, Mel?
1: Ya, manya ah. Mel! Oh, Mel!
0: Apo, nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na di bisa. Tuk, tuk. Tuk, gi. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Ya, dujung tanjung din dikengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yuk telara. Asuh kajak dia, ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai agi bonet ngap duduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu ai kutek, ai semeti anak mayu ah, ke 30 keriak aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melana gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kada beli mel mayu pengrami itu. Mata si kamu, bedau utai kada jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketua ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu Mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampua, makai kepadanan tadi neh. Neh, nama bangkutunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Shalom, selamat pagi, belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Ke pagi itu, aku datang baru, Padre Alistair dari Gereja Methodist Iban, dekat Ngulu kita, alam pengawal sampai pagi, bakal ke pagi itu. Sampai kita, Tuhan, terima kasih, hari kebaru diberi nuan pagi itu, awak ke semua pengawal kami, ke gereja kami ke pagi itu, semuanya dikemujur, atas iring ibun oleh kuasa Roh Kudusnya Tuhan Tiala Tala. Sampai itu serah kami dalam nama anak Tuhan Tuhan Jesus Kristus di penglepas kami. Amin. Jadi ke pagi itu baca buku kudus kita ke diambil dari Matthew bagi 14 ayat 22 datai ke 33. Jadi berkata kemujinya, udahnya Jesus ngasuh sidak murid nepan perau lalu mupuk ngagai mupuk dulu ke seberai danaunya. Lalu yampu ngasuh orang mayuh pulai. Lebuh ya udah ngasuh orang mayuh pulai, ya lalu niki ngagai bukit sigi dekat desampi. Lebuh hari nyau lemai seminak Jesus ajak bisi dia. Tang baurung mayanya perau ti di depan sidak murid nyau udah jauh hari tebing, lalu dipangkok ke gelombang. Laban sidak nanjak ribut. Ba antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi, Jesus mansah ngagai sida bejalai ba atas air. Tang lebuh sida medak ya bejalai ba atas air, sida balat ama takut lalu nyerawah antu. Tang Jesus lalu kalanya bejaku ngau sida. Ku ya anang takut, aku tu anang takut. Peter lalu nyawat ya, Tuhan entinya amat nuan, asuh aku berjalai ba atas air ngagai nuan. Ku Jesus, kitu kenuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai ba atas air mansa ngagai Jesus. Tang lebuah ya medak pemalak ribut, ya takut. Lalu lebuah ya baru dekat belabuah tenggelam, ya lalu nyerawah. Tuhan, selamat ke aku. Jesus lalu kalanya nyapaya lalu berjaku. Min amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang. Lebuah seduaya nepan ngagai perau. Ribut lalu teduh. Sidak ke dalam perau nya lalu nyembah ya. Ku sidak nuan aman anak Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan. Tuhan berkat ke semua kita. Belum jadi dalam nama Tuhan Jesus. Pagi itu kita meda inya harap ke Kristus ba tengah-tengah penusah ti nyadi dalam penghidup. Tuhan kadang-kadang ngelak ke kita nungok penusah badunya tu. Ti kita berarti ke bala murid Jesus ba dalam perau ketegah taluak, ketegah nitiah kejaku kuda diperintah kuliah Jesus Kristus. Tajapan sidak taluak, sidak tetap megak nunga penusah atau ke gelombang di pangkak ribut. Nyalai bala menyadi kita boleh medak ditu. Nitiah ke Kristus ukai mai reti penghidup kita itu tadi bebas ari pemar atau ke penguji. Pemar kenyadi dalam penghidup orang ke Arab ukai berarti Tuhan ninggal ke kita. Tuhan ngenak pemar atau ke penguji dikenak ya nampak pengarap ngau karakter kita kenyadi penitih Tuhan. Nyalai menyadi ana jampat mantul, ana jampat kecewa lebuh kita nungak pemar dalam penghidup. Penaluak kita ngagai Tuhan kesari itu ukai meri janji ngagai penghidup kemudah. Tang Tuhan meruan bisik ngau kita. Tuhan kedi sembah kita Immanuel ya bisik ngau kita. Pia mega Jesus datai ba maya timpuah tingena ayat 25 datai ke 27. Ba antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi Jesus mansang ngagai sida berjalai batas air. Tang lebuah sida meda ya berjalai batas air sida balat amat takut lalu nyerawah antu. Nyalai bala murid ya berdua ari penakut bala murid dia bala
bala murid Jesus dia sidak nyau nak ngelala sapa nyak Jesus. Lalu Jesus berjaku, anak takut tu aku. Tuhan datai mai timpuh tengena lebuah kita ngasai ke diri. Tuhan jauh hari kita. Dia Jesus datang ke kita, lebuah timpuah kita itu tadi nungak pemar dalam penghidup. Penatai Jesus Kristus itu tadi lebih penting serta berguna lagi berbanding ngasuh pengujinya badu ngacau kita. Tauke ngasuh gelombang ngetu mangka. Dalam pemedis penangguh dalam penghidup kita, kita mesti ingat cara Arab ke Kristus ngau penghidup kita kesarito. Nah milih bekeni situasi kita, alam pelayanan kita, alam rom bilik kita. Ayat 28 datai ke 31 nunjuk ke kadang-kadang pengharap kita itu lemik. Peter lalu nyawut dia, enti nuan amat Tuhan, asu aku berjalai ba atas aik ngagen nuan. Ku Jesus nyawut kita nuan. Peter lalu pansut, lalu berjalai nuju ngagai Jesus. Lebuh mata Peter nuju ngagai Jesus, dia Peter berjalai ba atas aik. Tang lebuh Peter medak pembalak ribut, ia takut, lalu labuh tenggelam. Tang lebuh ia medak, tau ke berarti ke ribut kebalatnya tadi dia Peter lalu tenggelam, ya lalu nyerawah Tuhan selamat kaku. Pengharap kita belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus ukai reti nada yang saya takut tang pengharapnya ianya ngasuh perniang kita, kita terus merenang ngagai Jesus Kristus tajapan nungak pemar dalam penghidup. Kadang-kadang hati kita ngasuh kita tenggelam tang pengasih Kristus nyelamat ke kita. Lebih kita nyau lebih agak fokus ngagai penusah berbanding ngagai Kristus, dia pengharap kita dekat lemik dalam nyadi. Okay. Nyalai kita berguna benar, fokus kita, penuju kita, perniang kita semina ngagai Jesus. Bukai kita merenung ngagai masalah atau kepenanggul jadi tunggak kita di dunia tu. Tuhan sigit meruan dekat nyawam orang ke minta tolong ya. Ayat 32 datai 33. Semengudah Jesus tama ke dalam perahu ribut lalu teduh. Sidak dalam perahunya lalu nyembah ya aku ya nuan aman anallah ta'ala. Kerja ajih titik kerja Jesus ukai sekadar nunjuk ke kuasa Tuhan ari atas semutai. Tang dekat mai bala murid ya ngaku Jesus Kristusnya anak Allah Ta'ala. Penuju kerja ajihnya mai mensia mayuh ngelala sapa Kristus. Nengah gelombang toke ribut nya uliah nya dijalai ngelala sapa Jesus Kristus lebih dalam lagi. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Nama pengalaman penghidup kita kesarito ketau ngasuh kita lebih sama agi ngau Jesus. Kati kita dekat ngaku Jesus Kristusnya maya senang tau ke maya kita itu sah. Nyalai bab Matthew bagi 14 ayat 22 dan 33 ngajar kita ribut atau gelombang oleh nyadi bak kita tajapan kita itu taluak ngai Tuhan. Jesus meron bisik ngau kita maya timpuh tingena maya timpuh ting keman pengarap kemeruan merening ngagai Kristus nyak dekat ngalah ke penakut dalam penghidup kita serta pengalaman penghidup kita nyak mai kita itu tadi terus nyembah Jesus Kristus anak Allah Ta'ala. Nyalai ba siti cerita siku anak min ngau apaya nepan siti kapal. Apa itu ianya deriba sebuah kapal. Tang dan mukai-mukai lebuah sidak ya seluai apa ya kemai bala pelancong. Sidak ditunggak gelombang ngau ribut di balat. Jadi bala penumpang dia berasai takut. Nyawna tenang ketegak gelombang ke balat mangka. Tang anak mit tu tadi bala menyadik dia tenang. Ia nadai asai takut.
Lalu mensia mayuh dia nanya ya, nama kebuah nu anak takut. Pihak kesawat anak mietnya, aku nak takut ke Tegal, apa ya ko kemai kapal tu, rutinya deriba kapal tu. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan. Kita Arab berpanggai bertuhan, nak milihnya situasi senang atau ketusah. Tuhan ngulu ke kita, Tuhan lo kita. Kita belajar dari Peter, sagi-agi mata kita tertuju ngagai Kristus, dia kita tetap teguh, kita tegap, kita nak tenggelam. Lalu kita nak takut, kita nak kakang hati. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan. Tuhan selamat kaku. Tuhan sigit nulung setiap orang di Arab ngagaya sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kejakut nuan. Anang aso kami kakang tang aso kami fokus, aso kami merenung ngagai no Tuhan. Ukai kami merenung ngagai utai kenangan ko kami tang kami simak merenung ngagai no Tuhan ti Allah Ta'ala tiapai. Nuan pun penghidup kami, nuan Tuhan ti ngintu nyaga kami alam semua utai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

Okey, lagu hari Richard Lee ya, dah lekat ba nuan lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke Sarito Peninga. Hari 5/11/9/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM. Kita di strata menua Sarawak. Lalu pihak Megak kita hari menua buka ya ke boleh mendiang ke YFM hari RTM klik ngau Megak ba channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang. Lalu pihak Megak harap ke sama ngepun ke hari baru sehari tu ngau mucur ya. Jadi ke pagi tu kita bergolai ngau aku Sam. 3 jam tu lagi peningah nang bakal selama. Bak tusun program kita ke pagi tu ya. Jam kedua tu lagi macam pesan berat ke diterima hari peningah kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai program 2 pagi wai bakal selama. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Jadi kita perindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku ke pagi tu. Seraya kita ke nyedia ke diri deka ngatur pengawak kita ke Sarito. Lebih lagi kita ke nurun kawak atau ke bisi mindah ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita muka mucur di pejala ya. Ria Juniaman, Mayuh Tembawai.

0: Wasri main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina itih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tu kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, lagu hari Linda ya, Repak Panti Jalai. Lagu dikena merindang kita ke pagi tu. Merindang peninggal kita yang ke bisik dah tumu ba rantu Jalai. Ba Jalai alun jam ke dia tau. Lebih lagi kita ke Benua Teriba jam ke dia tau. Harap ke sama berjimat ke bisik sekedar Jalai udah berengkah skut ke pagi tu. Laban tentu mayuh bala kita ke nurun kawak tau ke bisik mindah ke bukai, nurun ke pasar. Ya, harap ke sama berbahasa meh ke pangan diri ke sama bertengah ke Jalan Alun ya. Okey, seraya kita ke berperindang tu berkongsi ke dulu muka berita-berita ke bisik ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Sekedar berita ke bisik ayan ke di peda aku tu kala itu penerang hari Menteri Pengerai ya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kala madah ke semua operasi lutur terbaik tau ke FDS di Sarawak di ketu ke sementara dikena meri awak ndur berjalai ke pansi ngau meka merasa ngau sili atur pengelikun serta operasinya ya. Tajak pihak yang madah ke servis perubat Medivac untuk kes emergency mengkang di pejalai ngena sawah pari upis Menteri Pengerai ngau meka upis bomba ngau penyelamat Malaysia. Lalu KKM meka dekat ngatur rawum ngau raban sedadu Malaysia dikena nguna bilun sidak ya mai orang ke sakit ti berguna ke perubat emergency ngagai palan Pengerai ti ingkeman. Okey, nya ba berita ke bisik ayan. Lalu ba berita bukai tu berita ke agi berkawul ngau penusah bilun ke Labuh pin lama tu tadi ya. Kalai pengawal mansia penusah bilun Kabang ba Long Lelang di pejalai kengau cara bebas dari Biro Pemansia Penusah Langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Jadi Kepala Pemesai Eksekutif Upis Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia Datuk Kapten Nur Azam Mahmud madah ke sebarang utai ke ditemu ditetap ke nyadi kebuah penusahnya ke nyadi patut digagak AAIB semudah merasa bukti ngau Syria. Lalu AAIB beka diberi tanggung pengawal nentu ke gaya ngau kebuah penusahnya ke nyadi ya. Okey, nyak beka berita ke bisik ayan. Lalu berita bukai kalai upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Mega sedia merik bantu kaunseling ngagai diri sebilia sidak ke kena penusah bilun Kabang ke Labuh ba Long Lelang. Jadi Menteri ya Datuk Sri Nancy Shukri madah ke sidak seruran bersedia merik bantu kaunselingnya tang diri sebilik mega patut diberi awak andor sidak ke napi penusahnya ya laban perkaranya ukai mudah ditapi sidak ya kelebih ki ke berkawal ngau nyawa banyak lai kaunselor ti dianjung enya orang ke amat merti ke gaya penusahnya ke nyadi. Okey, nyok muka berita ke bisi ayan pak surat berita ke pagi tu. Ya. Lalu pak berita buka itu 14 ikut orang ditangkap ketegal mayuh macam penyalah ke berkaul ngau dada hari op tapis khas. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Leksanaga Cabuk madah ke siku hari suspek ke ditangkapnya nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lalu tiga ikut ditangkap nitih ke Seksyen 12 Bracket 2. Lalu 10 ikut ditangkap nitih ke Seksyen 15
bracket 1 bracket A Akta ke Sama. Di operasi 3 hari ke diperjalai ke berlabuh hari 1 nya Megak Mucur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metapetamin akan dipelabak ke berkah RM1,720. Okey, hanya Megak ba berita ke BC dikeluarkan bak surat berita kita kelimpah hari mayu haki berita-berita bukai ke pagi tu. Lalu berita ke Siri lagi. Tahukah berita pagi di YFM? Boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi nanti di YFM ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peningan. Hari Ricky Anderson. Okey lawa, okey subuh.

0: Safa dekat Maikulai Trophy Madut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maikulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memanduk terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemanduk terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemanduk terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tahu dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: so kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, nyari itu menatai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari kasih mana-mana madah ke indah ya. Putih anak natal ya. Putih anak natal udah nadai kemari. Lalu niang putih anak natal tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi ya. Pak rumah sedampu ianya pak kampung Sungai Rawa. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan aba tegelam sepauh ruan mugah kesindo gawang pili di mawang sebangkui Sungai Pinang abit sebang ngau muka Kaban Belayan ke bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Kalai pesan tu tadi madah ke putih anak natal, putih anak natal udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sedampu inya ba kampung Sungai Rawa lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Hanya tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu hari gayet anak jubin madah ke binia kemban anak lium ya, kemban anak lium tau ke indai nunuang udah nadai meka. Lalu niang kemban anak lium tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba rumah jantan mujau keranggas ulu sekerang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari Minggu tiga 13 hari bulan 9. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak sekerang entabai layar spek gelasah suai merusak Sungai Sibau di Limbang Nanga Selidung Batang Kemalih Betung Padih Paku ngau muka Kaban Belayan kebukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu telefon ngagai Ilis anak kait bak lumur 019-483-5989 tau kenuju Matthew anak kait ya 013-826-510. Jadi nyak tadi Epsan madah ke kemban anak lium. Kemban anak lium tau ke indai nunuang udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pak rumah sidampu inya pak rumah jantan mujau keranggas ulu sekerang. Lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi nguyang agai pesan ke sitik tu peninga inya pesan Arya Anastasia Luyah anak Hendri Mpurai. Jadi pesan tu madah ke menyadi ya ianya Elixen Adit anak Hendri ya. Elixen Adit anak Hendri udah nadai. Lalu mayang itu niang tu nganti pemutus postmortem hari hospital ya. Lalu niang tu ilah dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba desa Senadian Miri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Douglas Tampang Sungai Berangan Ngkudu Atas ngau Ngkudu Baru kerikap sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Julau ba Saint John Sibu bala Kaban area The Paris of Good Shepherd area Saint Columbia Anglican Church tuan rumah Juliana Tarang ba Sungai Mulih suai ni ya Temenggung Boniface Bada Sungai Sengak Batu ni ya tuan rumah Husan Sebatu ni ya rumah Resli Uji Serudit B rumah Umbat Ambu Surit A Kaban Belayan Baulu Paku Senunu Belabak Pelawak Putus Nanga Jau Melaban Gensurai Sungai Pelan Doa. Ngau mega kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Anastasia Luyahana Hendri ya, Pak Lumur Kusung 14-599-7523 atau kenuju Stephanie Sah Kusung 11-934-5431. Ya, tadi pesan madah ke Eleksan Adit Ana Hendri udah nadai lalu maya ngintu niang tu nyok nganti pansut dari hospital laban ke postmortem ya. Lalu niang tu dekat di sengai pa rumah sidempu nyok pa desa Senadin Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari cali ana mabuang madah ke apa ya mabuang ana ngumbang mabuang ana ngumbang udah nadai meka lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pegila ba rumah sidempu inya ba rumah cali simpang wak jalai sisko lama lalu dekat kubur ke hari minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di pakan, sugai, entabai, julau, krian, budu, ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Madah ke mabuang anak ngumbang, mabuang anak ngumbang tau ke apai cali udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ya, pak rumah sedempu, inya pak rumah cali, simpang wak jalai sisko lama lalu ke kubur ke hari minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari endat anak seman madah ke laki ya janui anak empang janui anak empang ya tau ke apa ya tun udah nadai lalu niang janui anak empang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila aba rumah suyah mendasa salah seratu lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai rumah duat nanga asam rumah praria kedam rumah albert kadir munguk mawang rumah huntan tanjung siku rumah hendru nyanggau sungai belung mutun beluak babu Belasau, Bajau, Teberu, Terai, Munggu Gernis, Belayung, Belawung, Munggu Tunggal, Lubuk Lebak, Ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Janui Anak Empang. Janui Anak Empang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu. Malam pergila, Pak Rumah Sidampu, ini Pak Rumah Suya. Mendasa salah seratu lalu dekat kubur ke hari minggu tu ila. Okey, nyak ke sekedar pesan ke diterima hari peninggal kita ya ke pagi tu. Udah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bukai. Ngetu nak lama mendiang ke lagu hari Fadil ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YY FM.
1: Okey, lagi awak pengerap pagi di YFM, lagi macam pesan nak buka ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu hari Anita nak unggam, madah ke apa ya, ex cikgu unggam anak dunia, tahu ke apa Rena, udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergi lah ya, ba rumah sedampu inya ba rumah suli engkajang pelasuk kabung. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ila ba pendam Anglika St. Michael pelasuk. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ai uluruban panjang ruban kopi bus salkra uluruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau.

IK ya, 019-468-8616. Ya tadi Epsan madah ke ex cikgu unggam anak dunia tau ke apa Rinal udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah suli engkajang pelasuk kabung lalu dekat di kubur kari minggu tu ilah ba penam Anglika Saint Michael pelasuk. Okay, pesan moga ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti tu hari layam anak nabau madah ke inaya kinu anak dingun kinu anak dingun udah nadai moga. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sedempu inya ba rumah lawi tinting lelengau Batu 36 Sungai Tamin Selangau. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ya. Jadi penerang ke siri agi kita tahu berlipun ngakai layam anak nabau bal umur 013-883-4526 tahu kenuju Rikin anak Alan. Bak umur 012-877-1723. Jadi hanya tadi pesan nuju kapan belayan bak tanyit buak skuau setapang alat tebaluang tajam tabau paku bintulu ngomongka kapan belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang madah ke kinu anak dingun kinu anak dingun udah nada ya lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sedempu ianya pa rumah lawi tinting lelengau batu 36 Sungai Tamin Selangau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke buka itu peninggal ianya pesan hari mitui atau kemisi anak lumut madah ke apa ya lumut anak kayang lumut anak kayang tahu ke laki ni yang injuang anak canggai udah anadai lalu ni yang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pak rumah Peter Fans Sungai Bakas Beluru Bakung lalu dekat di kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bak sayah putih, sayah merah, telajin, lugan manuk, selepin, urung, sebatang buak, bayin, kelabit, empelam, kelili, lutung, nipak, mamut, seloi, bukit limau, sengkabang, nat, entulang, muka kapan belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai mitui anak lumut balumur 014-598-6592. Jadinya tadi pesan madah ke lumut anak kayang ya. Lumut anak kayang udah nadai lalu ke di Sengai Palamayu malam tu lagi pak rumah Peter Fans Sungai Bakas Beluru Bakung lalu dekat di kubur ke pagi pergilah. Okey lalu pesan ke buka itu peninggal ianya hari Joshua Langi anak gelagat ya madah ke apa ya gelagat atau ke tanah anak king udah nadai muka lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah bak rumah sedempu ianya bak rumah darah remias ulu luau awik seratu lalu dekat kubur ke pagi hari minggu untuk ilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Gabriel Teduang bak lumur 013-593-0161 atau kenuju Joshua Langi 019-835-0350. Jadi nyap san nuju kapan belayan bak rumah jangan ulu senulau Sungai Jirah Jawang rumah linguh ulu risau di Semurin Praja Sungai Nyia Ruban, Rumah Uncil, Nangga Pe Ulu Rimbas, Maluang Bakung, Kemidan, Nangga Luau, Lubuk Kepayang, Uang Alas, Tanjung Tapang, Ngau Kaban Belayang.

yang kebuka yang kena boleh disebut itu magang madah ke gelagat atau ke tanah nak king udah nadai mega lalu ke di sengai palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah darar bias ulu luau awi seratu lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, pesan mega ke bisik di terima hari peninggal kita ke pagi tu. Hari Jacqueline Joni Aman. Adai guna ngetan lagi. Okay.

Okey, hari Jacqueline Juni Aman ya, nadai guna ngetan ke. Jadi udah mendiang ke lagu hari Juti AE aku kai petara. Kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, peningan bulan yang aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5/11/9/2026. Keterubah itu batang berita. Operasi servis Dr. Terbai diketuk sementara. Pansiat penusah Bak Long Lelang dipejalai ke bar dipejalai ke Biro Pemansiat Penusah Bak Langit. Penusah Angus Kampung Ngau Tanah, Polis Republik Indonesia menerima 200 itik report. Yang tadi batang berita, jadi dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Semua operasi Dr. Terbai tau ke FDS di Sarawak diketuk ke sementara dikenak meri awak andur berjalai ke pansiak serta meresa ngau silik atau penglikun serta operasinya. Tajak pihak Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah Servis Perubat Medivac ungkup kes emergensi mengkang di pejalai ngenak saup upis Menteri Pengerai serta upis bomba ngau penyelamat Malaysia. KKM mega dekat ngatur awam raban sedadu Malaysia dikenak nguna bilun tidak mai pesakit ti berguna perubat emergensi ngagai palan pengerai ti engkaman. Pengawak mansiat penusah bilun engkabang di Long Lelang dipejalai ke ngau cara bebas ari Biro Pemansiat Penusah di Langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Kepala Pemesai Eksekutif Upis Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nurazman Mahmud Madah sebarang utai ke ditemu ti tetap ke nyadi kebuah penusah tu nyadi patut digaga AAIB pengudah meresa bukti ngau siliak. AAIB bertanggungjawab nentu ke gaya ngau kebuah penusah tu nyadi. CAAM benung bekerjasama berkongsi ke semua rekod ti bekawa. Nyalai mensia mayuh dipinta nak ngagak sebarang spekulasi pasal kebuah penusah tu nyadi sebedau pansia tembu di pejalai ka. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa sedia meri bantu kaunseling ngagai diri sebilik ti kena penusah bilun engkabang labuh terempas di Long Lelang. Menteria Datuk Seri Nancy Shukri madah kesidak seruran bersedia meri bantunya dan diri sebilik mangsa patut diberi awak nur napik penusah tu labannya ukai perkara mudah kelebih agi bekawa ngau nyawa kelimpah diri sebilik ti agi berai. Nyalai kaunselor ti dianjung inya sidak ti amat-amat mereti ke gaya penusah ke nyadi. Waris 2 hari 5 mangsa penusah bilun engkabang di Long Lelang ti bisik diputung soso dekat nerima faedah nintiang bulan. Menteri Pengeraja Pengawak Datuk Seri R. Ramanan Madah waris pilot niang Kapten Zaino Afiq B. Syam dekat nerima faedah orang tanggungan RM5,355 sebulan. Lalu waris pemesai perubat niang Dr. Aino Baarah Kamarudin dekat nerima pencen penakat nintiang bulan RM1,574 sebulan seumur hidup. Waris dua mangsa tumega dekat nerima faedah ngintu pemati RM3,000 siko. Unit Langit Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM berjalan ke servis mindah berubat Medivac kemari mai siko pesakit tungko sengayuh ari Long Lelang ngambil dialisis bos pitamiri. Tua Unit Perhubungan Awam Ngau Korporat Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail madah ke pesakit Renai Iwat patut dialisis 3 kali seminggu. Pesakit napik penangguh nurun berubat ngenak bilun berindik hari operasi penerbai bilun bak stolpot Long Lelang ditutup sementara penglama 2 hari untuk meri awak ngagai pengawak mansiak penusah bilun engkabang di labuh terempas kena hari 2 tu tadi. Penerbai bilun Medivac berkejang hari pengkalan udara wilayah Sarawak pukul 10.20 minit pagi lalu tembuk pukul 12.12 minit tengah hari. Kita datang benar mendiang ke berita RIY FM. 200 report polis berkawa dengan penusah Angus Kampung dengan tanah besik diterima Polis Republik Indonesia nakat 7 hari bulan 9 tu.
Konsulat General Republik Indonesia KJRI di Kuching madah ke 138 ikut orang ditetapkan nyari suspek. Undang-undang megak diletak ngagai 8 company ti ditemu bisik kaul ngau penusa angus kampung ngau tanah. Tu asia aripan siak serta bukti nitiah ke undang-undang ti dikenak. Agensi penyangga penusah nasional Indonesia megak mujur madam ke api ti ngangus ke kira 77,080 hektar kanang endur nakak kemari. Lalu 1,742 hektar agi angus. 43,951 ikut orang arimayo bengka agensi di menua udah dianjung berjalai ke pengawal madam ke api. Pemansiak ngeinovasi kedigagak patut merik penguntung ngagai rakyat serta nambah ke asia ekonomi. Premier Dato Patingi Abang Johari Tun Openg madah tu berguna bendar dikenang mujur ke komitmen Sarawak tidak negap ke ekonomi, sistem niaga pengerai, pemberuan serta kualiti penghidup rakyat. Antara meranak ke pokok strategik Sarawak enyak palan penyakit tau berampit Sarawak, SIDC, tidak bergempur dengan lebih 30 kerjasama aktif yang kaum ngau Universiti Murdoch dengan palan pemansia ngau latih bergulai sama. Kerjasama tu berguna bendar kena memansang ke vaksin, matau genomik, mindah ke teknologi serta pemansang bakat bioprobat Sarawak. 14 ikut orang ditangkap ketegak mayu macam penyalah berkawal ngedadah bak ops tapis khas. Kepala Polis Pilih Kuching SCP Alexan Naga Cabu bak sebengah penderang madah siku ari suspek ditangkap nita ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tiga tidak ditangkap nita ke Seksyen 12(2), lalu 10 ikut ditangkap nita ke Seksyen 15(1)A Akta Kesama. Beroperasi 3 hari tidak dipejalai ke belabu hari satunya, megak mujur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metafetamin tidak pelabak ke berga RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak ngerikut ke pemujur maya pekit bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Menteri Pemansang Orang Indo Nabi Amit ngau penglantang Rawan Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kesidak mujur boleh 3 medal emas, 3 perak ngau sitik yang kerajo. 3 medal emas diulih Vanessa ba acara perseorangan Indo, Nelson Donisuni acara perseorangan lelaki serta Nelson Donisuni ngau Muhammad Najib Salmi acara bergu lelaki. 3 medal perak diulih Siti Hamidah ba acara persorangan induk, Muhammad Najib persorangan lelaki serta duo Muhammad Rizwan ngau Siti Hamidah ba acara unified. Lalu medal angkeraju diulih dengan acara berpasukan. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Operasi servis duta terbaik diketu ke sementara. Pemansiak penusah Bak Long Lelang dipejalai ke Biro Pemansiak Penusah Bak Langian. Penusah Angus Kampung Gau Tanah, Polis Republik Indonesia nerima 200 itik report. Tenaga kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 5/11/2026 yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seleka Jakob Sarito ianya Linai. L-I-N-A-I, Linai. Bisi tiga iti reti Linai keterubah ianya Lumai. Pujuk nunjuk ke diri mentas ketegal bisi julu ati. Tauka mansut ke Jakob bola ngau siru didinga ketegal tujuh dekat nipu. Contoh, genteran leka Jakob. Kepuas ti dilinai pangan lelaki ya, tudah sangau nyau lemi ati, lalu nyuak ke mas ya. Reti linai kedua, ianya. Tuga tau ke pengawak digagak ngagai air, ngambil ke air yang keruah. Contoh genteran leka jaku, balat keruah telaga belakang bilik, laban dilinai bala nembia. Reti linai ketiga, ianya pengawak tilubah, tau ke gaya bakal kengai ngerja pengawak. Contoh, genteran leka jaku. Linai amai, nuan melakan tuak merudangnya. Nyokak ngalih hari tu, bedaumi kita makai. Nyak nakak seleka jaku saritu, ianya linai.
1: Seleka jaku saritu. Tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Terserimai ngelari Malaysia ke-63 ngeulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh diperdak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegarik.